0: layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Kopernya kan?
6: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
7: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
6: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
6: Siapa, Pak?
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
0: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
0: Ketika kapal ini akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
0: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan kesepakatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya, kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki

0: secara konsisten. Sebab tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, Pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian

0: langsung objektif. Pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Baik, pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Volcano. Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 Palembang, yang pastinya saat ini Palembang pagi ini kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat, nanti pada pukul 8 kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa, karena telah berdampak pada lapisan ozon, momentum hari lapisan ozon sedunia. Dan

Anda masih bersama Rere Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi, masih mendengarkan Palembang pagi ini pendengar. Bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin memberikan opini ataupun pendapat terkait dengan peringatan Hari Ozon Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 September di setiap tahunnya. Jadi pendengar, Hari Lapisan Ozon Sedunia ini jatuh pada tanggal 16 September dan diperingati setiap tahunnya di tanggal 16 September ya. Dan tepat di hari ini, itu artinya nih hari Rabu untuk di kesempatan di tahun 2026 ini di tanggal 16-nya ya. Jadi nanti pada pukul 8 kita akan membahas mengenai mengenai kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lapisan ozon. Jadi ini menjadikan momentum Hari Lapisan Ozon Sedunia. Hari Ozon Sedunia ini yang diperingati seperti apa yang sudah saya bilang tadi, yang diperingati setiap tanggal 16 September. Ini untuk mengingatkan kita semua mengenai pentingnya lapisan ozon yang melindungi kehidupan di bumi dari sebagian besar radias ultraviolet berbahaya dari matahari. Nah, pada tahun 2026 ini, peringatan ini mengangkat tema Global Action for a Cooler Planet. Jadi tema ini berkaitan dengan satu dekade amandemen Kigali terhadap Protokol Montreal. Jadi PBB dan SO atau Sekretaris Ozon UNEP itu menjadikan peringatan 2026 sebagai momentum untuk menyoroti upaya menuju sistem pendinginan yang lebih berkelanjutan sekaligus perlindungan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu berada di atmosfer bumi dan berperan menyerap sebagian besar radiasi UV yang berasal dari matahari. Nah, perlindungan ini penting pendengar karena paparan radiasi UV secara berlebihan itu bisa berdampak terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Nah, kenapa lapisan ozon ini pernah menipis? Jadi perhatian dunia terhadap lapisan ozon itu menguat ya setelah para ilmuwan menemukan penipisan ozon yang signifikan di tahun 1980-an, terutama di wilayah Antartika. Salah satu kelompok bahan kimia yang berkontribusi terhadap kerusakan tersebut adalah klor fluorokarbon atau CFC. Jadi CFC ini sebelumnya banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan, termasuk sistem pendingin, pendingin udara, aerosol, dan sejumlah produk industri. Nah, bahan-bahan yang mengandung senyawa perusak ozon ini kemudian menjadi perhatian dalam kerjasama internasional untuk mengurangi dampaknya terhadap atmosfer. Jadi PBB menjelaskan bahwa selain CFC, sejumlah zat lain itu juga bisa merusak lapisan ozon, termasuk halon, karbon teraklorida, metil bromida, metil klorofom, serta hidroklorofluorokarbon atau HCVC ya, atau HCVC maksudnya ya. Jadi mendengar persoalan tersebut memang mendorong negara-negara di dunia membangun kerangka kerjasama untuk mengendalikan produksi dan konsumsi zat-zat yang merusak lapisan ozon tersebut. Nah, informasi selengkapnya juga nanti masih akan kami sampaikan untuk Anda. Bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi, tetaplah mendengarkan Palembang pagi ini, dan saat lagi kami akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pada pagi hari ini pendengar di Dialog Palembang menyapa, tepat di tanggal 16 September, kita semua memperingati hari lapisan ozon sedunia. Lapisan ozon ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, salah satunya melindungi kita dari paparan radiasi ultraviolet yang berbahaya. Namun di tengah upaya menjaga atmosfer dan juga lingkungan, kita juga masih menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Asap dan berbagai emisi hasil pembakaran juga tidak hanya berdampak pada kualitas udara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap atmosfer dan lapisan ozon ini. Nah, lantas pendengar, sejauh mana begitu ya, sejauh mana karhutla ini bisa memberikan dampak terhadap atmosfer dan juga lapisan ozon, dan bagaimana kondisi cuaca dan iklim berperan dalam meningkatkan resiko karhutla, dan tentu saja apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegahnya. Nah, pagi ini kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah tersambung via Zoom dan juga sudah hadir di studio Pro 1 Palembang di kesempatan pagi hari ini di Dialog Palembang Menyapa. Kita sapa terlebih dahulu pendengar untuk ke narasumber yang sudah bergabung di Studio Pro 1. Ada Pak Beni Yusnandarsya, STMSI, Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup DLHP Sumsel ya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Agak maju dikit dong, Pak. Agak dekat sedikit sama mic-nya ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat ya, Pak.
2: Sehat.
1: Lancar perjalanan ke sini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana perjalanan, Pak? Udara udah mulai sedikit ini kabut asapnya?
2: Ya, mungkin pagi ini kelihatan agak sedikit tebal ya. Mm-hmm. Kemungkinan ini karena arah angin yang mengarah ke Palembang sepertinya. Mm.
1: Oke. Okay. Dan via Zoom, pendengar, saat ini kita juga sudah tersambung bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan. Ada Bapak Dr. Wandayan Tolis, SSI, MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Tata. Selamat pagi, Pak Beni.
2: Selamat pagi, Pak Dayan.
1: Selanjutnya juga, kita juga sudah tersambung bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumsel, ada Bung Muhammad Husni, SPMSI. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Akhirat.
1: Baik, Bapak-bapak semuanya, kita membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ini berdampak pada lapisan ozon. Jadi momentum hari lapisan ozon sedunia pada hari ini ya, tepat di tanggal 16 September. Jadi pendengar, nanti silakan saja bergabung bersama kami di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Untuk mengawali perbincangan kita, saya ke Pak Wandayan Tolis dulu ini. Sejauh mana saat ini, Pak, karhutla di Sumsel ini berkontribusi terhadap perubahan kualitas atmosfer kita?
3: Iya, tapi sebenarnya lebih tepatnya ke Pak Beni sih.
1: Oke, baik. Jadi apa saya lempar ke Pak Beni dulu?
2: Pak Dayan dulu ini.
1: Kan? Oke, silakan Pak Dayan.
3: Baik. Sejauh ini pantauan kami, kalau BMKG di Sumatera Selatan itu hanya memantau dari PM2,5 ya. Mm-hmm. Ini dia merupakan gambaran aerosol atau partikel padat, dan itu umumnya terkait dari pembakaran. Nah, dari pembakaran ini kan ada banyak polutan sebenarnya ya, tapi yang ditangkap oleh kami itu PM2,5. Nah, fluktuasi PM2,5 ini sangat linear dengan karhutla, luas kebakaran, dan juga kemudian sebaran asap. Dan memang sebaran asap ini lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, arah angin, juga stabilitas atmosfer. Stabilitas atmosfer ini menentukan udara bisa bergerak vertikal atau tidak. Jadi kalau udara tidak stabil atau udara dalam stabil, malah polutan itu akan menumpuk di dekat permukaan. Makanya kita akan sering mengalami di pagi hari itu terlihat asap atau jarak pandang kita sangat berkurang karena memang adanya lapisan inversi, kemudian kecepatan angin yang rendah sehingga polutan menumpuk di permukaan, ditambah lagi dengan kabut, ya, kabut uap air, sehingga ini makin menyebabkan tingkat apa jarak pandang kita semakin menurun, dan kemudian sudah pasti tentu berpengaruh pada kesehatan kita. Dan namun juga fluktuasi dari tingkat masuknya asap ini berkait juga dengan sumbernya. Nah, umumnya juga terlihat pada mulai malam hari itu peningkatan konsentrasi PM2,5 yang bersesuaian dengan masuknya asap. Ini juga terkait dengan jika yang masuk ke Palembang itu karena anginnya dari timuran, itu berarti sumber asapnya itu dari wilayah timur atau tenggara dari Palembang. Nah, ketika malam hari itu kapasitas pemadaman yang setahu kami itu berkurang, ya. Misalnya waterbombing agak jarang dilakukan atau hampir tidak ada pada malam hari. Kemudian gerak laju pasukan darat itu juga tidak sekuat pada siang hari. Sehingga pada malam hari laju perluasan kebakaran itu menjadi lebih besar. Dan ini yang kemudian beberapa jam kemudian asapnya ini sampai di wilayah kita di Palembang. Nah, jarak dan waktu tempuh ini menyebabkan mulai dini hari jadi peningkatan PM berupa yang kita lihat secara visual oleh mata kita adalah jarak pandang yang berkurang, adanya asap. Nah, kemudian di pagi hari juga angin yang lemah, kemudian tadi lapisan karena atmosfer dalam stabil, dan ini makin menyebabkan asap ini terkurung di dekat permukaan kita. Inilah yang kemudian fluktuasi yang kita lihat sebagai penurunan kualitas udara di saat ini di Sumatera Selatan. Demikian,
1: Bu Tata. Baik. Nah, saya ke Pak Beni nih. Silakan Pak Beni. Bagaimana jadi?
2: Baik, terima kasih Pak Dayan itu penjelasan.

0: alat kami ya, EKMS kami itu Palembang sangat tidak sehat. Ini memang berfluktuasi ya, kadang-kadang siang nanti dari sangat tidak sehat menjadi tidak sehat. Karena asap itu kan tergantung arah angin dan temperatur. Kalau pagi temperatur rendah dia turun. Asap itu bukan gas, yang turun itu bukan gas, itu partikel. Jadi yang kita lihat pagi-pagi seperti ini, subuh itu partikel, bukannya gas. Sehingga dia kalau partikel mengikuti uap air. Kalau dia pada saat temperatur rendah dia akan turun, pada saat temperatur tinggi dia akan mengikuti uap air untuk naik ke udara. Nah, berkaitan dengan hari lapisan ozon sedunia ini, sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini ya, kalau dikaitkan dengan lapisan ozon itu tidak, memang dari terbakarnya hutan dan lahan itu seperti kita ketahui itu lapisan ozon itu rusak karena gas klorofluorokarbon. Itu yang terbesar di Indonesia itu klorofluorokarbon yang menggunakan pendingin ya. Walaupun sekarang sebagian sudah diganti dengan yang ramah lingkungan. Ada juga dari penggunaan-penggunaan bahan kimia lain seperti metil bromida, tetraklorida, dan lain-lain. Nah, dari hasil pembakaran itu sedikit sebenarnya gas yang dapat merusak ozon. Jadi yang terbesar hasil dari pembakaran hutan dan lahan ini adalah timbulnya emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan gas metan. Nah, itu yang mungkin yang merusak lapisan ozon kita. Jadi itulah yang penyebab perubahan iklim sebenarnya. Jadi gas CO2 hasil pembakaran dengan metan yang terbang ke udara itu akan menutupi lapisan ozon, bukan bereaksi ya, menutupi lapisan ozon yang sehingga menyebabkan kenaikan temperatur bumi. Itu yang terjadi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan ini yang seperti itu, Mbak.
1: Oke, baiklah. Saya ke narasumber satunya lagi nih, ada Bung Husni ya, yang sudah bergabung juga via daring nih pagi hari ini. Bung Husni, apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan karhutla yang ada di Sumatera Selatan ini, yang memang ini kan menjadi ancaman juga ya terhadap ekosistem dan juga masyarakat di wilayah Sumatera Selatan ini?
2: Baik, terima kasih kepada terkait ini. Sebenarnya ya yang disampaikan oleh Pak Benny dan sumber sebelumnya ya memang sama. Tapi menurut saya sendiri, memang yang menjadi catatan penting terkait karhutla ini kan banyak multiplier efek dampak gitu. Pertama, beberapa misal di dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan, bahkan pendidikan. Jadi aktivitas yang biasanya tadi kita beraktivitas itu kurang lebih jam 4 subuh, itu akan terhambat dengan mengapa, dengan adanya terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan dampak kabut asap terutama di kota Palembang bahkan di Sumatera Selatan. Nah, terus yang menjadi catatan penting bahwasannya karhutla ini kan bukan hanya sekedar ini apa api, tapi bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan itu akan merusak beberapa macam ekosistem, mulai dari itu ekosistem ekologis maupun ekosistem lingkungan yang lainnya. Kayak misalnya kehilangan keanekaragaman hayat dan sebagainya. Nah, terutama dampak yang kita rasakan di sehari-hari ya, kita akan mengalami yang pertama dampak kesehatan gitu kan, dampak ekonomi, bahkan itu dampak yang memang aktivitas kita terganggu. Terus juga dampak yang akan ditimbulkan dari ini dalam peringatan hari ozon sedunia yang mengakibatkan ya, lapisan atmosfer itu akan menipis. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Benny dan Bapak yang rekan tadi, bahwasanya terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu kan mengakibatkan pelepasan karbon di atmosfer gitu. Artinya dampak jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat terutama kita semua ini ya, adalah kehilangan perubahan iklim yang dulunya mungkin bisa kita rasakan suhu meningkat dan sebagainya. Mungkin itu Mbak, sementara saya akan masuk ke dalam, misalnya lagi hidupkan nih sudah.
1: Oke, baik. Ya, kita lanjutkan kembali. Tapi kami ingatkan kembali juga pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 082.

0: 1792790 bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa langsung saja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, Pak Benny, berapa sebenarnya untuk kita berbicara misalnya apa kita berbicara total luas area hutan dan lahan ya yang mengalami kerusakan akibat karhutla tahun ini? Berapa persen ini Pak di antaranya?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk luas kebakaran itu memang nanti untuk periode September sampai Desember nanti ada hitungan tersendiri. Mm-hmm. Jadi yang kami dapat untuk sementara ini periode Januari-Juli. Jadi kementerian itu yang menghitung luas kebakaran kan ini diserahkan ke Kementerian Kehutanan melalui satelit dan juga verifikasi lapangan, hasil verifikasi lapangan. Nah, sampai dengan Juli tahun 2026 Sumsel ini baru terbakar 1926,2 hektar. Jadi masih sedikit pada saat sampai Juli ya. Untuk area mineral, lahan mineral itu yang terbesar, jadi 1857,7 hektar. Sedangkan area gambut per Juli 2026 ini baru 68,5 hektar. Jadi sedikit gambut. Nah, masuki September ini di mana puncak kemarau terjadi September Agustus September ini diperkirakan ini akan meningkat terutama di lahan gambut. Tapi kami belum berani mempublis datanya ya karena ini perlu verifikasi dari Kementerian Kehutanan sehingga nanti press release-nya akan dilaksanakan mungkin melalui instansi yang ditunjuk seperti BPBD mungkin. Jadi per Juli, yang data kami per Juli itu memang masih sedikit terjadi di Sumsel. Memasuki September, Agustus, nah ini baru puncak-puncak kemarau. Dan saya yakin ini sudah mungkin sudah sampai saat ini mungkin sudah belasan ribu atau bahkan mungkin 20-an ribuan hektar yang sudah terbakar. Tapi data resminya belum bisa kami rilis karena masih perlu perhitungan-perhitungan. Baik melalui satelit maupun verifikasi lapangan. Demikian, Mbak.
0: Baik. Ya, ini Bung Husni sudah bergabung langsung ya ternyata ya di Studio Pro 1 Palembang ya. Saya akan bacakan dulu ini ada WhatsApp dari pendengar di 0821-7927-9090. Ada Ibu Yayu yang ada di poligon, Mbak Yayu di poligon yang bertanya nih ke saya ingin bertanya kepada klimatologi ya. Pertanyaannya adalah izin Pak, sebenarnya adakah tanda-tanda curah hujan ini menghampiri wilayah Palembang ya dan juga Sumatera Selatan? Karena kondisi ini kan sangat berpengaruh nih Pak terhadap meningkatnya resiko karhutla kalau misalkan tidak turun hujan. Silakan Pak Wanda Yantolis nih jawab.
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, baik memang sebenarnya dalam kondisi iklim normal, kemarau kita di Agustus, September itu masih ada hujan. Namun karena kita saat ini mendapat tekanan dari El Nino, maka peluang hujan di Agustus, September itu menjadi sangat kecil. Maka Agustus kemarin hampir tidak ada hujan di Palembang. Hampir sama sekali tidak ada hujan ya. Kemudian September ini sejauh ini belum ada hujan, tapi dari prediksi model yang dimiliki BMKG itu ada kita ada peluang hujan di tanggal 18 21 22. Nah, mudah-mudahan modeling ini hasilnya bisa sesuai harapan kita sehingga kita bisa datang hujan. Tapi memang secara akumulasi secara iklim bulan September ini prediksi iklimnya memang sangat ekstrim, hampir tidak ada hujan dalam prediksi kami di bulan September ini. Jadi memang kita masih cukup perlu bersabar, perlu banyak-banyak berdoa dan berharap karhutla tidak makin meluas, kualitas udara kita meski tidak hujan lebih baik. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit, BMKG itu juga mengamati ozon permukaan, tetapi stasiun pemantaunya hanya ada di Kota Tabang. Ozon di permukaan ini dibalikkan dengan ozon yang ada di lapisan stratosfer. Ozon di permukaan itu sifatnya buruk, dia bisa memicu polusi fotokimia, jadi udara kita bereaksi secara kimia sehingga menghasilkan polutan yang merusak kita. Nah, dari karhutla meskipun rantainya panjang, karhutla itu mensuplai CO. CO ini bereaksi rantai panjang, akhirnya dapat meningkatkan kadar ozon permukaan. Nah, ozon permukaan ini yang cukup berbahaya bagi kita. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan Pak Benny, memang sangat kecil ketinggian jangkauan asap itu untuk menembus stratosfer di mana ozon itu, lapisan ozon pelindung kita itu ada ya. Tetapi pada beberapa kejadian juga polutan dari karhutla ini ada yang bisa menembus stratosfer dan itu bisa memicu hidroksil dan menyebabkan penipisan ozon. Jadi dampaknya cukup banyak dari ozon ini. Tadi sudah Pak Benny gas rumah kaca dan walaupun kecil juga bisa asap karhutla ini bisa menembus lapisan stratosfer yang bisa mengikis ozon kita. Dan yang kita rasakan langsung adalah ozon di permukaan ya. Jadi ozon di permukaan ini yang dia kebalikan sifatnya dengan ozon yang ada di stratosfer sehingga apapun itu asap karhutla itu tidak ada dampak baiknya bagi kesehatan kita ya. Secara langsung terhirup itu mengganggu pernapasan, kemudian muatan CO yang hasil reaksi pembakaran itu akan menyebabkan reaksi berantai turunan yang memproduksi ozon permukaan dan ini yang berbahaya bagi tubuh kita ya. Jadi karhutla juga bisa memicu kemudian polusi fotokimia dan ini pernah terjadi di Inggris ya dari tapi bukan karhutla tapi kendaraan bermotor memicu kabut fotokimia dan itu menyebabkan gangguan bahkan jatuhnya korban jiwa. Mungkin demikian.
0: Baik. Saya ke Bung Husni nih. Bung Husni, gimana nih peran masyarakat dan juga komunitas lingkungan dalam mencegah terjadinya karhutla bahkan juga hingga actionnya yang sekarang begitu ya ketika karhutla menghampiri ya, khususnya mungkin di tingkat desa atau daerah yang rawan bahkan juga yang terjadi karhutla ini gitu.
3: Baik, beberapa minggu yang lalu gitu kan kawan-kawan SHI sempat langsung terjun gitu di tapak masyarakat yang memang itu salah satu daerahnya. Kalau kami terjun langsung itu di Ogan Ilir di daerah Kecamatan Indralaya Utara. Nah itu ada di desa Kecamatan Indralaya Utara kalau salah desanya setelah Segayam. Nah itu kan ada masyarakat yang namanya MPA nih,
0: yeah.
3: Masyarakat penjaga api. Artinya kita bagaimana sebenarnya masyarakat itu sebenarnya sudah berupaya untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Karena memang seperti yang saya bilang pertama tadi, ketika terjadinya kebakaran itu bukan hanya seluruh aktivitas ataupun kesehatan, tapi bahkan seluruh aktivitas yang di petani dan masyarakat itu akan terganggu, terhambat. Misalnya petani karet.
0: Yeah.
3: Petani karet itu kan kalau kita bicara, dia menyadap karet itu kan pukul 5 ya, sampai mungkin jam 4. Nah itu kalau sudah keluar itu langsung terpapar ini dampak dari karhutla itu kan kayak misal kabut asap yang memang itu mengganggu pernapasan. Dan juga sebenarnya yang perlu kita lakukan selain kita mengedukasi masyarakat bahwasannya kita mari menjaga lingkungan, menjaga hutan bersama ya, agar mengapa? Karena yang terdampak bukan hanya wilayah Palembang, Sumatera Selatan tapi bahkan ke luar negeri. Nah, kami kemarin juga bersama kawan-kawan yang dari Singapura, itu salah satu NGO yang memang bergerak untuk di penanganan api. Namanya PM Haze, People Movement Haze. Dia bergerak khusus untuk mengedukasi bagaimana membantu masyarakat agar memang tidak terjadi dampak dari karhutla tersebut gitu. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya di masyarakat, kita harus menggerakkan, menyadarkan bahwasannya bersama-sama gitu. Karena ini bukan tanggung jawab satu orang, dua orang, dan bahkan bukan tanggung jawab pemerintah. Tapi bagaimana seluruh multi fire effect yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya, masyarakat, pemerintah, bahkan itu NGO ataupun organisasi yang memang peduli dengan lingkungan. Ya kita bersama-sama untuk menanggulangi terjadinya dampak dari karhutla tersebut gitu. Nah terus juga selain itu kan yang perlu kita lakukan, kita memberikan pelatihan kepada masyarakat yang memang udah tergolong di MPA tadi, gitu, masyarakat pencegah api. Nah, dan juga beberapa NGO juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan, kayak misalnya nih, dari 2 tahun yang lalu itu ada Greenpeace namanya, itu NGO internasional yang memang bergerak di semua bidang. Dia juga menyiapkan di Kota Palembang ini terkait namanya TCA, tim cegah api, dan itu difasilitasi diberi pelatihan gitu kan. Nah, terus juga kemarin kami juga sempat ke Desa Bangsal di Oki. Itu juga banyak, salah satu desa yang memang banyak gambut gitu. Sehingga ketika terjadi kebakaran di gambut itu sangat susah dipadamkan. Karena mengapa? Karena di dalam lapisan-lapisan gambut itu kan menyimpan organik, dan ketika itu terbakar itu bisa beberapa minggu, bahkan tidak. Kalau gambut dalam itu susah untuk dipadamkan. Nah, itulah perlunya mengapa kita harus sama-sama mendorong bagaimana kita mencegah gitu, mencegah kebakaran lahan dan hutan gitu. Okay. Baik itu dari pemerintah maupun itu di stakeholder yang lain gitu.
0: Baik. Nah, saya kembali ke Pak Benny. Jadi gimana nih Pak, hasil kualitas udara ya, air dan juga tanah di sekitar lokasi karhutla ini terhadap ambang batas baku mutu lingkungannya itu sendiri?
1: Kalau kualitas udara kita bisa lihat dari ISPU ya.
0: ISPU ya Pak.
1: ISPU, indeks standar pencemar udara. Jadi kita kalau di Palembang ini diukur dengan alat EQMS namanya, Air Quality Monitoring System, yang berada di simpang 5 DPRD. Nah, pagi ini memang ISPU kita berada di sangat tidak sehat. Artinya dengan sangat tidak sehat itu ya kita diwajibkan pakai masker sebenarnya.
0: Iya, bahkan subuh tadi tuh sempat menyentuh di angka 300-an ya Pak ya, kalau tidak salah.
1: Iya, kalau 300 ke atas itu berbahaya sebenarnya.
0: Iya. Nah, subuh tadi.
1: Iya, tapi ini fluktuatif. Nanti siang berubah biasanya lagi. Turun, jadi dia menjadi tidak sehat. Tapi rata-rata satu minggu terakhir ini kondisi Kota Palembang itu tidak sehat. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Ada juga mungkin yang masih aktif di sekolah. Itu kebijakan dari sekolah, mungkin dari Diknas masing-masing. Nah, terkait dengan kualitas tanah yang terbakar, itu kita tidak bisa secara visual. Jadi memang harus diambil sampel. Nah, itu mungkin sampel yang diambil itu biasanya pada saat kalau di suatu lokasi akan diterapkan sanksi biasanya. Karena cukup memakan waktu ya, makan waktu dan biaya untuk pengambilan sampel. Sekilas informasi bahwa akibat kebakaran ini dampak terhadap tanah, kualitas tanah itu otomatis memang menjadi turun. Kualitas, baik kualitas kesuburan, pH dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kadang-kadang kualitas tanah ini memang temporary ya. Ada beberapa pendapat juga kalau petani itu sebenarnya enaknya malah dibakar katanya. Walaupun pada saat kita ambil sampel itu bahan organiknya kan kalau terbakar mati semua kan. Humus, cacing-cacing yang lain, yang penyubur tanah itu mati. Tapi menurut petani dengan membakar itu bisa menaikkan pH. Nah, ini ada kontroversi juga itu. Tapi itu tetap dilarang ya. Tetap dilarang. Kita tetap melarang petani untuk memuka lahan dengan cara membakar. Nah, terkait dengan kualitas air, nah ini mungkin agak sedikit jauh ya, antara pembakaran hutan dan lahan dengan kualitas air, karena ya tidak bersinggungan secara langsung seperti itu. Jadi kualitas air itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak, walaupun ada mungkin tidak terlalu signifikan hubungan antara kebakaran hutan dan lahan dan terkait kualitas air, kecuali yang tadi ya, udara yang pasti, mungkin kualitas tanah yang terbakarnya itu. Sekiranya demikian.
0: Oke, baik. Nah, saya kembali ke Pak Wandayan Tolis ini ya. Jadi ketika karhutla terjadi dan menghasilkan asap dalam jumlah besar begitu ya Pak ya, sebenarnya bagaimana kondisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah terdampak itu bisa berubah, atau ini apakah cuma karena arah angin yang membawanya atau ada faktor lain begitu Pak?
2: Bisa diulang Bu Tata?
0: Iya, jadi ketika karhutla terjadi dan menghasilkan asap dalam jumlah besar begitu ya Pak ya, nah ini gimana nih Pak, kondisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah terdampak ini bisa berubah-ubah gitu Pak?
2: Ya, sebenarnya tadi sudah kami singgung di awal juga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi bagaimana barang polutan itu saat terlepas dari sumbernya, berarti kalau asap ini bagaimana saat terlepas dari wilayah yang terbakar, itu dominan lebih dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Kondisi atmosfer ini arah dan kecepatan angin, kemudian stabilitas atmosfer, kelembaban, suhu udara. Nah, pertama yang paling dominan adalah arah dan kecepatan angin. Nah, karhutla besar umumnya di Sumsel itu berada di sebelah, kalau kita bicara kota Sumsel, ada di sebelah timur yang berbatasan dengan Lampung, ya, itu meliputi UI, kemudian Boku Selatan. Nah, agak kurang beruntungnya arah angin itu dari timur ke tenggara, sehingga vektor angin ini sejajar dengan Sumatera, melintas dari Lampung, Sumatera Selatan, masuk ke Jambi dan Riau. Sehingga kemudian ketika terjadi kebakaran yang hebat ataupun muncul fire spot yang dalam skala luas dan menghasilkan asap yang sangat masif, itu penjalan asapnya itu akan mengikuti arah angin. Nah, arah angin ini dalam sebaran asap yang kita lihat beberapa hari terakhir ini, itu masuk ke Jambi, Riau, hingga sisi timur Sumatera Utara. Sementara kemunculan hotspot pada wilayah lain dari Sumsel itu lebih sedikit. Dan dari peta geospot yang dimiliki BMKG, bahwa titik apinya itu ada di Sumsel. Artinya, selama kurang lebih beberapa hari terakhir ini, penurunan kualitas udara di wilayah sebelah utara dari Sumsel, Jambi, Riau, itu dipengaruhi oleh situasi karhutla yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu dari kecepatan angin. Kemudian waktu terjadinya, pada malam hari kecepatan angin itu cenderung lebih rendah daripada siang hari, sehingga kecepatan pengenceran atau pengurangan ataupun pergeseran dari asap ini menjadi lebih lambat. Nah, inilah kemudian yang kita rasakan di dini hari sampai pagi hari, karena anginnya lambat, pergerakan asap itu menjadi lambat untuk mengalami pengenceran, dan kita merasakan penumpukan asap tersebut di wilayah Sumatera Selatan atau lebih khusus di Palembang. Pada siang hari, jika kemudian jumlah asap diproduksi itu konstan, jarak pandang kita akan lebih baik, karena pada siang hari angin sudah mulai kencang, sehingga jika tidak ada penambahan dari karhutla, asap yang ada di kita ini akan dibawa pindah oleh angin, dan makin siang angin itu makin kencang. Nah, kemudian faktor berikutnya lapisan inversi tadi di pagi hari itu cenderung di bawah permukaan itu dekat tanah itu lebih dingin daripada lapisan 10 sampai 15 meter di atas permukaan bumi. Dampaknya adalah tidak ada gerak udara secara vertikal ke atas, yang ada malah turun. Nah, inilah kemudian ketika asap di lapisan atas yang lebih tinggi ini sedang lewat, karena udara ini ada lapisan inversi, dia akan cenderung turun, jatuh ke dekat permukaan kita. Nah, ini yang kita lihat di pagi hari, dini hari pagi hari, merupakan penumpukan asap. Dan memang dari data kami, khususnya PM2.5, itu fluktuasi itu ada di dini hari hingga pagi hari. Tapi memang juga seminggu terakhir ada kejadian di sore, ya, pukul 3, pukul 4 itu tiba-tiba melonjak. Nah, ini lebih kepada dinamika apa yang terjadi di sumber, ya, tiba-tiba kebakarannya meluas, langsung dibawa angin sampai ini yang kemudian pada beberapa keadaan jam 3, jam 4 sore itu tiba-tiba PM2.5 itu menunjukkan sampai level berbahaya. Bahkan tadi di kami itu sejak pukul 12, ya, pukul 00 sampai jam 3 itu pada level berbahaya. Pukul 4 turun, pukul 5, 6 naik, dan ini pukul 7 pukul 7 turun dari berbahaya ke sangat tidak sehat ya. Nah, artinya apa? Kondisi yang sama juga ada di alat kami yang ada di Telang Betutu ya, dan itu memang fluktuasinya ada pada berbahaya dan tidak sehat. Nah, artinya apa? Karena ini fluktuasinya ini jam-jaman, jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Benny, yang baiknya kita selalu membekali diri dengan masker, karena kita tidak hampir kita tidak bisa menyadari tiba-tiba asap itu datang memasuki kota dan kita harus segera apa mencari tempat yang lebih aman, tidak berada di luar ruangan, segera menggunakan masker, ataupun ketika berkendara dengan sepeda motor khususnya ya mungkin dengan helm yang ada kaca depan ya, karena terasa sekali kita sama-sama bisa merasakan mata terkena asap itu sangat sangat perih dan bahaya. Itu yang kasar, belum yang halus yang masuk ke pernapasan kita ya. Itu pastinya akan dampak buruk pada kesehatan.
0: Baik.
2: Begitu Bu Tata.
0: Baik. Ya, saya ke Bung Husni. Bung, jadi kalau misalkan teman-teman nih kan teman-teman komunitas pencinta lingkungan komunitas lingkungan lah ya begitu ya yang tergabung ini. Ketika hutan atau lahan terbakar ya. Nah, ada tidak maksudnya kerusakan apa sih yang sebenarnya terjadi pada ekosistem yang mungkin ini tidak langsung terlihat oleh masyarakat setelah api berhasil dipadamkan?
3: Baik, sebenarnya jika kita berbicara tentang kerusakan ya, pasti ada kerusakan. Terutama itu memang di lahan-lahan yang memang rawan terbakar. Seperti yang saya bilang, di lahan gambut. Nah, salah satu yang menjadi catatan penting ketika terjadinya kebakaran hutan bukan hanya dampak asap yang kita rasakan bersama gitu kan, tetapi bagaimana terutama itu di pengikisan ataupun kehilangan keanekaragaman hayati. Jadi ketika hutan ataupun lahan-lahan gambut itu terbakar, kayak misalnya di hutan nih. Di hutan itu kan banyak apa ya, satwa-satwa dan burung-burung liar itu. Sebenarnya satwa liar itu ataupun kita sebut dengan keanekaragaman hayati itu sebenarnya menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di alam kita ini sendiri. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan ya mereka mau lari kemana gitu? Di kota itu sudah pemukiman, bahkan di hutan yang lain mungkin ada kabut asap juga gitu kan. Jadi mereka akan lari kemana? Ya mereka akan mati gitu, akan mati akibat dari dampak kebakaran hutan itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwasannya kebakaran hutan ini kan terjadinya berulang-ulang nih. Bisa kita tracking di beberapa tahun yang lalu gitu. Mungkin mulai di tahun 2015 yang sudah mengakibatkan banyak dampak sampai sekolah libur, bahkan terjadinya penyakit-penyakit ISPA gitu kan, banyak yang memang mengakibatkan itu. Dan berulang lagi di tahun 2019 kalau nggak salah itu. Saya masih kuliah di Indralaya gitu kan, mengalami dampak juga gitu. Nah, diulangkan lagi di 2023 gitu. Di 2023 saya sempat di kota Palembang dan memang itu terjadi banyak kabut asap. Artinya kebakaran hutan ini memang sesuatu hal yang memang berulang gitu, yang berulang terjadi. Tapi kita tidak paham beberapa tahun sekali gitu yang puncaknya. Nah, terulang lagi di 2026 gitu, yang lama dengan kemarau yang El Nino yang panjang gitu kan, kita nggak ada hujan sehingga lahan-lahan yang memang rawan dan rentan itu akan terbakar lagi. Nah, sebenarnya ini bisa kita pelajari bersama-sama bahwasannya artinya ketika dia ada mekanisme ataupun ada kejadian yang berulang. Ini bisa kita tangani bersama sebenarnya. Dengan apa ya, kita berkolaborasi baik itu dengan pemerintah maupun masyarakat dan komunitas-komunitas memang peduli dengan lingkungan. Karena mengapa, seperti yang saya bilang, ketika terjadi kebakaran hutan bukan hanya dampak kesehatan tetapi dampak aktivitas ekonomi, pendidikan dan sebagainya itu akan terhambat, terutama petani-petani yang memang dekat dengan kebakaran hutan. Kayak misalnya nih, di desa Oki itu ada di desa daerah Tulung Selapan ada lubung hitam. Nah, lubung hitam itu kan bisa kita lihat di peta, ada yang namanya KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut. Nah, di situ rawan kebakaran. Nah, bagaimana sebenarnya kita mencegah itu ya kita harus mempersiapkan tim yang memang ada, baik itu seperti yang saya bilang tadi, masyarakat pencegah api ataupun masyarakat peduli api, dan juga dia harus terkoneksi dengan pemerintah gitu. Karena mengapa ya? Karena masyarakat ini kan bisa kita lihat banyak akses-akses yang memang masih kurang. Kayak misalnya nih, kebakaran hutan tuh bukan terjadi di beberapa meter rumah mereka, tapi aksesnya jauh, yang sehingga ketika dipantau itu sulit gitu. Kalau kita berjalan di lahan gambut kan dalam nih, jadi artinya kita perlu teknologi. Nah, yang itu yang bisa dilakukan ya hanya pemerintah yang bisa memfasilitasi itu.
0: Oke,
3: gitu.
0: Baik. Saya ke Pak Benny nih Pak. Jadi setelah kebakaran terjadi maupun kita sedang menghadapi ini begitu ya Pak ya, upaya apa saja nih Pak yang dilakukan oleh DLH untuk mengembalikan kondisi lahan gambut yang mungkin tadinya rusak ya, khususnya juga mungkin dalam menjaga kembali kelembapan dan tata air di kawasan tersebut gitu Pak?
1: Ya baik Mbak Nova, khusus lahan gambut ya.
0: Iya.
1: Biasanya kalau lahan gambut itu terbakar, bekas terbakar itu baik di lahan pertanian atau terutama yang lahan yang konsesi ya perusahaan. Itu biasanya kita paksa untuk melaksanakan pemulihan lingkungan ini mudah dengan cara kalau lahan gambut itu suksesi alami namanya. Jadi suksesi alami dibiarkan, terus air itu harus dijaga 0,4 meter atau 40 cm dari atas permukaan, itu aturan, sehingga gambut itu tetap lembab. Jadi tinggi muka air tanah gambutnya dijaga 0,4 meter dari atas permukaan. Setelah itu kita suksesi alami. Suksesi alami itu dibiarkan tumbuh secara alami. Jadi nanti akan ketahuan vegetasi apa yang mampu hidup di lahan itu. Jadi banyak kejadian kebakaran ya, terutama di daerah konsesi, yang kami minta, kami paksakan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan. Itu dengan suksesi alami dan menjaga tinggi muka air tanah 0,4 meter dari atas permukaan. Itu cara memulihkan lahan gambut.
0: Oke, berarti yang terbaru saat ini sudah ada belum gitu Pak?
1: Kalau yang masih terbakarnya masih proses semua.
0: Masih proses ya, semua ya, ya
1: nanti
0: Pak?
1: Nanti kan
0: ya?
1: Diidentifikasi yang mana-mana yang perlu dilakukan pemulihan.
0: Oke, baik. Nah, kalau program rehabilitasi begitu Pak ya, atau reboisasi yang jangka panjang yang juga melibatkan masyarakat lokal untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan terdampak ini, ada tidak Pak?
1: Ya, kalau dulu itu zamannya BRGM ya, dan restorasi gambut dan mangrove, itu kita memang ada program khusus untuk melaksanakan restorasi gambut di lahan-lahan pertanian, lahan-lahan warga ya, lahan masyarakat. Itu mulai dari 2018 sampai 2024. Nah, pada saat sekarang ini memang program itu agak terhenti. Setelah pasca BRGM, program tersebut diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sekarang juga Kementerian Lingkungan Hidup juga tidak semasif zaman BRGM yang dahulu yang melakukan restorasi gambut, baik melalui kegiatan fisik maupun bantuan terhadap masyarakat. Nah, jadi sekarang mungkin ya dengan pembubaran BRGM ini dan diambil alih oleh kementerian, program tersebut agak sedikit tersendat. Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup juga telah membentuk balai pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove. Jadi ada khusus yang berada di Jambi. Nah, dari balai tersebut juga BPEGM namanya, singkatannya, itu juga belum ada aksi yang nyata. Jadi kami juga selaku pemerintah daerah menunggu program-program pusat apabila memang ada program yang untuk pemulihan ekosistem gambut seperti zamannya BRGM dahulu. Dan juga kami tunggu. Kalau melalui APBD, kami dengan kondisi sekarang sepertinya belum kuat. Jadi kami masih menunggu program pusat kegiatan yang dapat memulihkan ekosistem gambut ini.
0: Baik. Kemudian. Baik. Kita ke pendengar dulu ya Pak ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Tata.
0: Selamat pagi. Selamat siapa? Di mana?
4: Karya di Kenten.
0: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak.
4: Ya, misalnya Mbak Tata dari mana? Narasumbernya Mbak Tata.
0: Baik, saya sebutkan dulu ya Pak ya. Kita punya tiga narasumber. Ini tiga narasumber ini satu dari DLH ya, ada Pak Benny Yusnandarsyah. Satunya Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Bapak Wandayan Tolis, dan juga ada Bung Husni nih, Ketua Sarekat Hijau Indonesia. Silakan, mau bertanya dengan siapa nih Pak Zakaria? BMKG, oke, okay. Kepala Stasiun Klimatologi ya.
4: Ya, dari Pak Wayan.
0: Oke, okay, silakan.
4: Oke, selamat pagi Pak Wandayan Tolis. Mau tanya begini Pak ya, seperti Mbak Tata diketahkan bahwa tingkat bahaya yang terjadi sekarang udah angkanya mencapai 360 lebih, itu udah tingkat berbahaya. Bahaya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap pemerintah untuk daerah di sekitar yang lebih dekat dengan musibah itu, kebakaran? Berarti kan lebih tinggi. Jadi maksudnya sudah sampai tingkat berbahaya sekali. Apakah ada mungkin pemerintah mengungsikan mereka untuk sementara waktu? Nah, kemudian dengan Pak Usni ya, mau tanya, ini sebagai NGO ya, maksudnya ya. Mau tanya apakah apa itu dari segi bantuan sosial ke masyarakat itu, selain pelatihan-pelatihan tadi, apakah ada bantuan yang lain yang bisa diterima oleh masyarakat tempat yang terkena musibah tersebut? Terima kasih penjelasannya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria ya. Pak Wandayan Tolis, ini ada pertanyaan tadi kan 300-an itu kan itu untuk IQR, kualitas udara yang di subuh tadi ya, dini hari dan juga subuh begitu ya. Nah, bagaimana dengan daerah yang dekat sana kan, dekat maksudnya daerah yang ada kebakarannya itu kan pasti lebih buruk lagi begitu ya. Nah, ini sudah ada kerjasama atau imbauan dari pemerintah belum begitu Pak ya, untuk misalnya ada pengungsian ya dari lokasi tersebut ke lokasi lain begitu, atau tempat evakuasi begitu. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Tapi sebenarnya BMKG tidak terkait langsung soal bagaimana mobilisasi ataupun antisipasi dan mitigasi terkait takutlah terhadap masyarakat sekitar. Tapi pada dasarnya yang kami ikuti dari beberapa kali kegiatan koordinasi penanganan Karhutlah 6, pemerintah itu kan sudah membuat satgas khusus penanganan ini, dan itu meliputi banyak hal dari penanganan jika kebakaran, kemudian edukasi, bahkan penegakan hukum. Nah, bagian edukasi ini sebenarnya menurut kami bahkan kemarin kami mendapat kunjungan dari Sesdik Polri. Edukasi itu bahkan selama tahun ini itu ada ribuan bentuk yang sudah disebarkan ke masyarakat ya. Jadi yang membakar, bahaya membakar, kemudian tindakan jika melakukan pembakaran, apa sanksi hukumnya, itu sudah yang gencar ribuan kali dilakukan. Nah, kemudian jika kemudian ternyata masih terjadi kebakaran, ini memang tadi Pak Husni sudah menyampaikan juga, ini kejadian yang selalu berulang, artinya edukasi ini harus lebih masuk lagi hingga kurikulum dari sekolah dasar. Nah, terkait bagaimana pengungsian ini mungkin saya tidak bisa menjawab secara teknis, tapi biasanya ketika mungkin itu sudah mengancam bahkan merembet ke pemukiman warga, kemudian sampai jatuh misalnya warga kehilangan tempat tinggal, ya sudah pasti akan disiapkan tenda-tenda pengungsian. Tapi memang tadi menarik usulannya, harusnya juga ketika kondisi udara memburuk, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi hal tersebut, tidak menunggu rumahnya terbakar baru ada pengungsian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bu Tata, karena secara praktisnya kami tidak menangani hal tersebut.
0: Oke, kalau DLH sendiri ada nggak Pak, maksudnya bisik-bisik kayak gini, atau nggak bisik-bisik, rapat lah ya nanti akan ada pengungsian, kita ungsikan atau ke tempat evakuasi gitu.
1: Jadi kasus bencana asap ini cukup berbeda dengan bencana yang lain ya, seperti tsunami ataupun gunung meletus yang yeah. sudah bisa kita perkirakan. Banjir longsor pun kadang kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita prediksi itu tsunami sama gunung meletus ya, karena ada alat-alat yang dipasang untuk memantau terus. Jadi dari BMKG yang tsunami sama gunung meletus itu bisa memasang early warning system.
0: Iya.
1: Nah, kalau asap itu kita bingung titik apinya di mana itu. Enggak mungkin masang early warning systemnya di seluruh Sumsel itu enggak yeah. mungkin. Artinya BMKG maupun Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa menampilkan ISPU, indeks standar pencemar udara. Dari situ juga sebenarnya kalau asap sudah tebal, artinya sudah dalam tingkat berbahaya, artinya mungkin penduduk di sekitar sendirilah yang sadar harus mungkin mengungsi ya kalau asap. Apalagi kalau sudah mungkin api yang mendekati pemukiman. Mungkin ada inisiatif dari warga sekitar, mungkin kepala desa dan lain, perangkat desa ataupun perangkat dari kabupaten yang berinisiatif untuk mengungsikan warganya ke tempat yang agak lebih aman. Jadi itu yang agak kesulitan dengan bencana asap ini, karena kita tidak bisa memprediksi titik-titik khusus untuk memperingatkan warga sekitar untuk mengungsi ataupun lari dari lokasi kebakaran itu. Nah, itu kesulitan.
0: Bikin. Baik. Nah, Bung Hose, tadi terkait dengan bantuan-bantuan lainnya ya, ini seperti apa?
3: Sebenarnya ya, kalau kita berbicara terkait bencana nih, benar. Karena kalau berencana karhutla ini kan terjadi di jauh, kadang bukan di daerah yang terdampak gitu. Karena asap ini kan tidak bisa kita salahkan ya dari mana datangnya asap ya. Karena memang dia mengikuti tadi yang disampaikan oleh Pak Wanda, ya angin ataupun iklim-iklim yang memang itu terjadi gitu. Nah, selain bantuan yang dilakukan oleh kawan-kawan NGO di grassroots ataupun di tapak atau di masyarakat yang lokal yang memang terkena dampak dan api, itu ada seperti kayak misal nih yang dibantu oleh kawan-kawan Greenpeace di daerah Lubung Hitam, itu ada selain mereka mengedukasi, mereka juga membantu memfasilitasi kayak misal nih peralatan untuk masyarakat yang peduli api gitu. Nah, kalau bantuan sosial ya, kalau misal dampak dari karhutla ini kita bingung di mana yang terdampak gitu, karena yang semua orang merasakan gitu kan, yang dari desa maupun kota gitu. Tetapi ketika terjadi kebakaran, musibah misalnya ada terjadinya kebakaran rumah gitu kan, itu beda. Nah, kawan-kawan NGO bahkan ormas itu biasanya melakukan penggalangan dana gitu, bekerja sama dengan mahasiswa beberapa kampus, nanti akan disalurkan melalui mungkin bisa dompet duafa ataupun memang lembaga-lembaga yang memang khusus menangani itu.
0: Okay.
3: Nah, dan juga sebenarnya selain itu juga kami kemarin juga sempat mendatangi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan kerjasama gitu di beberapa wilayah, salah satunya Ogan Ilir. Nah, itu dengan kami lakukan kerjasama itu, harapan kami ketika terjadi dari kawan-kawan PMHIS yang dari Singapura itu ada di link berita itu ada, itu akan kami fasilitasi. Selain pelatihan, kami juga mengarahkan bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pengetahuan yang lebih gitu.
0: Okay.
3: Kan titik pantau api ini kan jauh, tidak bisa kita prediksi di dekat pemukiman, tapi jauh, bisa 3 kilo sampai 4 kilo, dan itu membutuhkan biaya yang mahal. Kayak misalnya perahu gitu kan, kalau kita mau berjalan tadi kan susah. Artinya harus pakai teknologi yang memang bisa cepat memantau. Itu yang disarankan oleh kawan-kawan PMI kemarin, ada yang namanya drone pemantau. Nah gitu, ada drone yang mitigasi, ada drone yang untuk memprediksi kan, artinya itu. Sehingga ketika itu kita lakukan pelatihan itu ataupun memfasilitasi itu ya, masyarakat akan mudah untuk menentukan titik api itu dari kejauhan. Itu salah satu bantuan yang bersifat menurut saya penting untuk kita bantu.
0: Okay, gitu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan ya sebelum kita akhiri perbincangan kita, dari pendengar kita Filiana yang ada di Mata Merah. Saya tujukan nih pertanyaan untuk Pak Beni dari DLH. Pak, ini boleh tahu nggak sih Pak kondisi udara di sini? Saya di Mata Merah kemarin, soalnya sorenya itu terjadi kebakaran lahan di daerah mata merah. Ini asapnya pekat, Pak. Oke, silakan, Pak.
1: Baik, untuk kondisi asap ya, standar pencemar udara ya, yang kita sebut ISPU tadi, itu lokasi pemantauan kami itu berada di Simpang 5 DPRD. Mungkin disitulah apa namanya yang menggambarkan secara umum kondisi udara di Palembang. Jadi kami belum ada alat yang khusus di mata merah. Itu alatnya cukup mahal. Jadi cukup melihat kondisi ISPU di Simpang 5 DPRD itu sudah bisa menggambarkan kondisi udara di Palembang, khususnya Palembang.
0: Jadi kayak dia sifatnya general gitu,
1: general
0: ya, Pak ya?
1: Seperti okay. Itu ya. Tidak ada khusus yang harus bisa kecuali kita pasang alat di situ.
0: Iya, iya.
1: Alatnya cukup mahal itu. Kami pun dapat dari bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup di sana.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu perlu maintenance dan lain-lain. Jadi cukup mungkin memantau ISPU yang berada di Simpang 5 dan itu menggambarkan keadaan udara di Palembang ini.
0: Oke, baiklah. Baik, Bapak-bapak semuanya, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, saya izinkan untuk ketiga narasumber untuk memberikan closing statement ya sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, saya mulai dengan Pak Wandayantoli, silakan Pak.
2: Ya, baik Bu Tata, tantangan kita pada episode kemarau yang mendapat tekanan dari El Nino membuat potensi karhutlah semakin besar. Salah satunya dampaknya pada ancaman kesehatan kita dan juga dampak buruknya berupa berupa reaksi berantai dari asap karhutlah itu yang membentuk ozon permukaan dan ini pada kesehatan kita. Dan meskipun cukup kecil, dampak dari karhutlah ini bisa naik hingga lapisan stratosfer dan bereaksi dengan hidroksil pada lapisan tersebut dan mengikis lapisan ozon. Sehingga kesadaran dari kita untuk menjaga lingkungan itu sangat membantu pada kehidupan kita yang lebih baik. Dan kiranya mungkin kita tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan tetap mengacu kepada otoritas setempat, mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah setempat guna kehidupan kita yang lebih baik. Demikian.
0: Baik, Pak Beni silakan.
1: Baik, kami juga menghimbau kepada masyarakat itu pada musim kemarau ini sejak-sejaknya tidak ada pembakaran sama sekali. Jadi kami himbau kepada masyarakat walaupun membakar sampah itu sejoknya jangan dibakar, terutama masyarakat yang tinggal di pemukiman yang di pedesaan ya, yang sering membakar sampah sehingga baranya nanti terbang ke alang ilalang ataupun ke lahan-lahan yang di sekitar itu bisa memicu kebakaran. Jadi no fire at all. Jadi tidak ada api sama sekali kalau musim kemarau ini. Yang kedua kami himbau juga kepada masyarakat itu peduli. Nah, jadi kalau ada lihat api kecil itu langsung dimatikan. Jangan tidak peduli. Ada asap pun langsung dimatikan. Walaupun mungkin bukan lahan kita, mungkin juga agak sedikit jauh dari kita. Mungkin tapi kalau kita lihat ada api ataupun kita lewat ada api, asap itu sejoknya langsung kita padamkan. Sehingga tidak terjadi kebakaran. Karena sekarang kondisi kering, daun-daunan kering, alang-alang kering sangat mudah sekali terbakar. Kalau sudah terbakar dan luas itu akan sulit untuk dipadamkan. Saya kira mungkin himbauan kepada masyarakat demikian.
0: Baik. Bu Husni, silakan.
3: Ya, yang ingin saya sampaikan ya sebagai penutup perbincangan kita pada pagi hari ini ya, yang pertama memang mari kawan-kawan, baik itu seluruh lapisan masyarakat, bahkan pun pembisnis, pemerintah dan kawan-kawan NGO, khususnya kita generasi muda gitu kan, yang nantinya akan melanjutkan perjuangan ke depan gitu. Mari kita menjaga lingkungan, terutama yang disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Wanda, ya mari kita bersama-sama untuk mencegah kesadaran dalam diri kita. Mari kita bangun kesadaran bersama untuk mencegah api, bahkan pun jika benar kata Pak Beni, jika terlihat api yang akan mengakibatkan dampak yang besar, ya akan kita mari kita cegah bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kawan-kawan bisa kita lihat, kawan-kawan di luar negeri gitu kan yang jauh dari kebakaran juga, mereka sangat peduli gitu. Karena mengapa? Seperti yang saya bilang, ketika terjadinya kebakaran hutan, dampaknya itu banyak itu. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya pendidikan, bukan hanya sosial, bukan hanya ekonomi, tapi seluruh bahkan lingkungan. Nah, jangka panjangnya ketika ini berulang, ya dampak yang kita rasakan, lingkungan kita ini akan hilang gitu kan. Anak cucu kita nanti tidak akan bisa merasakan lingkungan yang mungkin hari ini bisa kita nikmati. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga lingkungan, terutama dari diri kita pribadi khususnya. Mungkin itu.
0: Baik. Baik pendengar, demikian ya dialog Karhutla berdampak pada lapisan ozon, momentum hari lapisan ozon sedunia. Dari perbincangan bersama para narasumber ini ya, kita belajar bahwa persoalan karhutla ini bukan hanya tentang api dan asap saja. Ada kondisi cuaca dan iklim yang perlu kita pahami, ada ekosistem yang harus kita jaga dan pulihkan, serta ada peran kita yang sangat penting dalam upaya pencegahannya. Momentum hari lapisan ozon sedunia juga menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan dan atmosfer ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih kepada ketiga narasumber, Dr. Wanda Yantolis, SSI MSI. Selanjutnya juga Pak Benny Yusnandarsyah, STMSC, terima kasih Pak. Dan juga Bung Husni, Muhammad Husni, terima kasih yang telah berbagi informasi dan perspektifnya bagi hari ini. Mudah-mudahan perbincangan ini gak berhenti sampai di informasi saja ya Pak ya, tapi juga mendorong kita untuk lebih peduli dan ikut mencegah karhutla di lingkungan masing-masing. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pak Wandayan Tolis, terima kasih masih bersama kami,
2: terima
0: Pak.
2: Kasih.
0: Iya, terima kasih Pak.
2: Makasih, Pak Husni.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Pak Beni, terima kasih. Bung Husni, terima kasih. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini akan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin punya beragam keluhan ataupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda ya, atau punya informasi terkini, boleh sampaikan di 0711-369977, 0821-7927-9090 lewat program Halo RRI sesaat lagi. Demikian dialog Palembang Menyapa.
5: Palembang Menyapa.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.

0: Pendengar, kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi silakan saja bergabunglah bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090 untuk Anda yang ingin menyampaikan seperti apa ya? Seperti apa permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi silakan saja pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Kami masih menghadirkan informasi terkait dengan karhutla. Jadi kebakaran hutan dan lahan sejumlah 4 hektar di Desa Darmu Muara ini berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Kebakaran hutan ini terjadi di Desa Darmo Kampung 5 ya, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada hari Senin kemarin sekitar pukul 10.41 menit waktu Indonesia Barat. Kebakaran diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat terkait api yang merambat ke area perkebunan milik warga. Jadi tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Muara Enim bersama Damkar Kabupaten Muara Enim PT MME serta masyarakat Desa Darmo langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Nah, luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai kurang lebih 4 hektar dan seluruh area yang terbakar itu berhasil dipadamkan. Kepala Pelaksana BPBD Muara Enim Abdul Razik Putra menyebut lokasi kebakaran berjarak sekitar 29 km dari kantor BPBD Kabupaten Muara Enim. Dalam proses pemadaman, tim gabungan mengerahkan sejumlah peralatan. Nah, untuk informasi selengkapnya silakan update di rri.co.id atau Anda bisa langsung ke aplikasinya. Buat yang belum download, tinggal download aja RRI News di App Store, di Play Store ya, maupun di iStore Anda. Dan pendengar, kami masih akan terus menantikan kebersamaan Anda di Halo RRI untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI dan kami masih menghadirkan informasi terupdate lainnya untuk Anda. Dan silakan saja bergabung bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-9090. Nanti kami akan membantu Anda ya untuk mencarikan solusi dari apa yang Anda sampaikan di Halo RRI di kesempatan hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi terupdate lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan kami ambil dari rri.co.id atau RRI News. Jadi Anda bisa mengakses media online kami di rri.co.id atau bisa langsung ke aplikasi RRI News. Pendengar, harapan agar 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau segera ditemukan terus menguat. Memasuki hari ke-8 pencarian pada Selasa 15 September 2026, 8 orang tersebut masih belum kembali kepada keluarga. Solidaritas terhadap para korban datang dari Insan Pers Sumatera Selatan, Forum Jurnalis Sumatera Selatan, bersama sejumlah organisasi jurnalis menggelar doa bersama di Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera, Palembang. Kegiatan diikuti perwakilan dari PWI, AJI, PFI, AMSI, SMSI, JMSI, JO Sriwijaya, PRSNI, dan AMKI. Doa dipanjatkan agar proses pencarian berjalan lancar dan seluruh korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Ketua AMSI Sumsel sekaligus inisiator kegiatan, Ardi Fitriansyah, mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi seluruh insan pers. Menurutnya kejadian itu juga menjadi momentum untuk mengevaluasi standar keselamatan jurnalis saat menjalankan tugas. Ardi juga menjelaskan, perusahaan media memiliki tanggung jawab dalam memastikan kesiapan jurnalis sebelum diterjunkan ke lokasi berisiko. Menurutnya, perlindungan tersebut mencakup perlengkapan keselamatan, alat komunikasi darurat, asuransi, hingga pendampingan dari pemandu lokal yang memahami kondisi wilayah. Ia meminta perusahaan media tidak menugaskan jurnalis secara mandiri ke wilayah dengan tingkat bahaya tinggi. Keselamatan wartawan harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengejar informasi dari lokasi bencana. Selain itu, Ketua AJI Palembang, RM Reza A. Usman, menyampaikan doa bersama tersebut menjadi bentuk kepedulian seluruh jurnalis di Sumsel. Dia berharap rekan-rekan yang hilang dapat segera ditemukan dan kembali dengan selamat. Reza juga mengingatkan pentingnya membangun budaya saling menjaga antar jurnalis ketika bertugas di lokasi rawan. Menurutnya kebiasaan sederhana seperti memberi informasi lokasi dan rute perjalanan bisa membantu saat terjadi kondisi darurat. Informasi selengkapnya silakan baca saja di rri.co.id atau bisa langsung ke aplikasi di RRI News pendengar untuk update informasi terbaru atau terupdate yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung di 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi silakan saja pendengar bergabung bersama kami di Halo RRI di kesempatan hari ini, hari Rabu. Anda bisa menyampaikan sejumlah peristiwa, sejumlah permasalahan, keluhan, maupun informasi Anda lewat Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Masih bersama Anda, Halo RRI.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Halo RRI. Kami sampaikan informasi terupdate dan juga kami menampung semua aspirasi, bahkan juga masalah dan juga keluhan yang ingin Anda sampaikan di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090 di Halo RRI di hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Pendengar, Polsek Batanghari Leko menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga Desa Bukit Sejahtera dan Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air akibat kemarau panjang Senin kemarin. Kegiatan penyaluran air bersih ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Batanghari Leko, Ibtu Agung Marendra, bersama sejumlah personel kepolisian. Air ini dibagikan langsung kepada warga yang membutuhkan di dua wilayah desa tersebut. Kemarau berkepanjangan membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, dan kondisi ini mendorong Polsek Batanghari Leko mengambil langkah sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan warga. Kapolsek Batanghari Leko Ibtu Agam Marendra mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan kepedulian kepolisian terhadap masyarakat. Ia berharap distribusi air bersih dapat mengurangi kesulitan warga selama musim kemarau. Nah, selain memberikan bantuan air bersih, kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau. Warga diminta untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dia juga menjelaskan pendengar, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia mengajak warga segera melapor apabila menemukan titik api atau kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Penyaluran bantuan air bersih ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Bukit Sejahtera dan Desa Bukit Pangkuasan. Warga menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Batanghari Leko beserta jajaran atas perhatian yang diberikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk memperkuat pelayanan sosial kepada masyarakat. Polsek Batanghari Leko juga berharap bantuan air bersih ini bisa memberikan manfaat selama warga menghadapi dampak musim kemarau. Dan kepolisian juga berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pencegahan gangguan keamanan. Kolaborasi antara aparat dan warga diharapkan mampu menjaga lingkungan tetap aman selama kondisi cuaca kering. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, masih di Halo RRI di kesempatan hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Surabaya dan sekitarnya, pendengar, anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS menepis tudingan bahwa faktor usia menjadi penyebab utama kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 ya. Alumni teknik perkapalan ITS tersebut menegaskan bahwa evaluasi tragedi ini harus menyasar pada masalah muatan truk berlebih dan gangguan stabilitas kapal. Jadi bukan sekadar kambing hitam umur armada. Pernyataan ini disampaikan BAS saat meninjau langsung posko terpadu kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada hari Senin kemarin. Dan kapal KM Virgo Transport 8 ini, pendengar, masih relatif muda, usianya 39 tahun. Kapal X Jepang ini memiliki teknologi tinggi dan menggunakan plate high tensile yang sangat kuat. Usia kapal secara teknis bukan satu-satunya ukuran kelayakan selama perawatan dan klasifikasi berkala dijalankan. Ya, membandingkan dengan pelayaran di negara-negara maju seperti Swedia, Denmark, hingga Kanada yang masih mengoperasikan kapal berusia di atas 100 tahun secara aman. Dari sisi penumpang pun, KM Virgo Transport 8 ini hanya mengangkut 243 orang dari kapasitas maksimal 570 orang. BHS justru menuding potensi kerawanan utama pada tata kelola berat muatan kendaraan logistik. Ia menyoroti jembatan timbang di area Pelindo yang sempat rusak hingga kapasitasnya dinaikkan menjadi 100 ton. Muatan truk yang sangat berat berisiko mengonversi daya apung kapal menjadi stabilitas negatif. Oleh karena itu, ia mendesak Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan penyidik perhubungan laut untuk mengusut tuntas aspek muatan dan daya apung tersebut. Menurutnya, pendengar, nakoda ini wajib menguasai data kemampuan kapal yang disesuaikan dengan realita muatan sebelum berlayar. Jadi selain mendesak pembenahan pengawasan pelabuhan melalui penerapan ISPS code dan sterilisasi terminal, Ketua Dewan Pembina MTI Pusat ini meminta PT Jasara Harja untuk tidak mengulur waktu pencairan santunan. Dia juga meminta Basarnas dan KPLP bekerja maksimal mengevakuasi korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal, sekaligus memberikan apresiasi kepada para nelayan dan kapal niaga yang sigap membantu proses penyelamatan, awal di lapangan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya, Tata Edin, sehingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan saat ini pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, itu artinya kami sudahi dulu untuk program Halo RRI di kesempatan hari ini, Rabu 16 September 2026. Simak terus Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pendengar, mulai dari pukul 9 hingga pukul 10. Di sini Anda bisa menyampaikan semua keluhan, permasalahan, maupun informasi terkini yang ingin Anda sampaikan kepada kami, ingin Anda bagikan kepada kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Saya berserta tim Halo RRI pamit dari ruang dengar Anda semua, tapi jangan kemana-mana, setelah ini kami akan hadirkan program Sanksi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Demikian Halo RRI untuk hari ini, Rabu 16 September 2026.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
7: Palembang siang ini.
6: Palembang siang

0: Visi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi yang hadir menemani Anda hari ini Rabu 16 September 2026. Masih bersama saya Tata Edin sehingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kurang lebih. Dan perbincangan kita di Sanksi untuk di kesempatan hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai penyakit-penyakit terkait penyalahgunaan nafsa di bidang penyakit dalam. Kita tahu nih pendengar ya bahwa penyalahgunaan nafsa ini bukan hanya berdampak pada kehidupan sosial saja dan juga mental seseorang, tetapi juga bisa memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan fungsi berbagai organ tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal lebih dalam mengenai penyakit-penyakit terkait penyalahgunaan nafsa di bidang penyakit dalam. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja di line telepon 0711 369977, 0821 792790, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Baik, dalam kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Fitri Nuriani SPPD. Selamat siang dokter, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini kita akan ngomongin beberapa penyakit dokter ya, terkait penyalahgunaan nafsa di bidang penyakit dalam ini. Tapi sebelumnya dokter Fitri, ini SPPD-nya konsentrasinya apa dokter?
2: Kalau untuk konsentrasinya belum ya mbak.
1: Oh belum ya, jadi masih SPPD tok gitu ya.
2: Iya tok.
1: Oke, baiklah begitu. Nah, jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 792790, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital atau ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena siaran ini juga kami siarkan visualnya melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, saya akan tanyakan langsung dokter ya. Jadi apa saja sebenarnya penyakit dalam yang paling sering terjadi akibat penyalahgunaan nafsa ini dokter?
2: Kalau selama ini yang saya temuin ya, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, sering dikonsultasikan karena rumah sakit kami juga menata laksana pasien-pasien dengan ketergantungan nafsa. Jadi sering dikonsulkan dengan berbagai keluhan dari pasien-pasien tersebut. Misalnya pasien dengan gangguan ginjal, baik itu gangguan ginjal akut, tapi kebanyakan yang gangguan ginjal akut ya. Kemudian ada gangguan elektrolit. Kemudian ada juga gangguan fungsi hati. Kemudian berbagai keluhan lainnya seperti keluhan lemah, kelemahan otot dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, kelemahan otot itu maksudnya gimana tuh dokter?
2: Pasien rasa seperti lemah terus, seperti lesu, padahal makan cukup seperti itu ya.
1: Tapi memang ternyata dampak nafsa itu juga bisa beralih ke situ dokter ya?
2: Iya.
1: Berarti mungkin karena dia juga suges juga gitu ya dokternya kali ya. Kalau ototnya kok lemah gitu ya dokternya, karena biasanya dopingnya barang haram ini gitu ya dokter ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara kerusakan-kerusakan misalnya pada fungsi hati dan juga ginjal ini, bagaimana sih si nafsa ini merusak fungsi hati dan ginjal ini dokter?
2: Iya, sebenarnya ada beberapa zat yang disalahgunakan oleh pengguna-pengguna nafsa ini adalah suatu obat yang dipakai di dunia medis ya, ada beberapa ya. Cuman dengan dosis tertentu itu memberikan efek yang diharapkan seperti itu. Pada penyalahgunaan nafza ini sendiri, mereka tidak mengenal dosis ya, tidak mengenal dosis, tidak mengenal berapa lama pemakaian obat tersebut, sehingga zat-zat aktif yang dikandung oleh nafza itu sendiri bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan di berbagai organ. Misalnya beberapa nafza yang menimbulkan metabolit yang bisa merusak hati. Jadi zat-zat aktif tersebut menimbulkan metabolit yang bisa menjadi toksin di hati, adapun metabolisme juga di hati. Kemudian reaksi-reaksi dari nafza itu sendiri kadang-kadang bisa menyebabkan hipertermia, misalnya jadi suhu tubuh meningkat sehingga badan itu menahan cairan, sehingga badan terasa seperti panas dan ingin minum terus haus. Akhirnya pasien mengalami hiponatremia seperti itu. Nah, lama-lama karena kebanyakan minum, hiponatremia akibatnya terjadi edema serebri seperti itu. Jadi pembengkakan otak seperti itu.
1: Oke, berarti apa hati dan ginjal tuh fungsinya udah rusak tuh karena memang dosisnya itu yang udah berlebihan gitu, dokter ya?
2: Berlebihan dan berulang-ulang biasanya.
1: Berlebihan dan berulang-ulang. Tapi sebenarnya yang maksudnya gini, beberapa yang kategori nafza ini memang ada yang legal digunakan gitu ya untuk kesehatan gitu ya, dokter ya. Dan dosisnya itu kalau dibandingkan dengan dosis yang biasa dipakai oleh pengguna nafza ini jauh sekali
2: kecil.
1: Ya dokter, kecil banget ya dokter. Biasanya ini kalau di dalam dunia kesehatan tuh digunakan untuk apa aja sih dokter?
2: Misalnya kayak morfin ya, morfin itu sangat bermanfaat pada anti nyeri pasien-pasien yang dengan nyeri yang sangat hebat, misalnya nyeri pasca operasi ataupun nyeri pada pasien-pasien dengan terminal stage pada tumor, kanker seperti itu. Kemudian pada obat-obat tertentu yang dipakai untuk anestesi, baik itu anestesi lokal maupun anestesi umum. Nah itu sering disalahgunakan oleh banyak
1: pemakai itu. Okay. Berarti gak bisa juga kita misalnya nanya, ini dijual bebas ya dokter?
2: Tidak dijual bebas sebenarnya.
1: Tapi mereka dapetin itu memang karena circle-nya mereka gitu ya dokter.
2: Jadi memang ada orang-orangnya mungkin yang menyalurkan, entah dapat dari mana ya, kita kurang tahu. Yang pasti sudah dipakai oleh banyak orang yang mereka gak tahu dapatnya dari mana. Nanti datang ke kita tuh sudah dalam kondisi yang ketergantungan seperti itu.
1: Berarti zat itu tidak berubah sama sekali, cuman dosisnya aja yang lebih banyak gitu.
2: Iya, dosisnya
1: bentuknya tetap sama, morfin morfin yang dipakai oleh para dokter gitu ya dokternya. Tapi cuman memang yang membedakan sehingga membuat mereka begitu itu adalah kegunaannya yang terus berulang dengan dosis yang lebih banyak begitu ya dokter ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal itu kan fungsi hati dan ginjal ya dokternya. Gimana kabarnya jantung sama pembuluh darah dokter?
2: Kalau jantung dan pembuluh darah tuh ada juga sih, misalnya kokain ya. Ada kokain itu dia menyebabkan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah itu apa istilahnya tuh, vasokonstriksi menyempit ya. Akibatnya pembuluh aliran darah ke jantung itu semakin cepat. Sehingga apabila terjadi vasokonstriksi yang hebat, apalagi kalau seandainya pasien tersebut sudah memiliki plak kolesterol ya. Nah itu bisa menyebabkan infark. Infark itu kematian jaringan dari jantung seperti itu. Kemudian bisa menyebabkan hipertensi. Menyebabkan hipertensi ya ujung-ujungnya ke ginjal juga bisa.
1: Oh jadi kalau misalnya hipertensi baliknya ke ginjal gitu.
2: Iya kalau hipertensi terus menerus kan bisa merusak apa namanya jaringan ginjal ya.
1: Oke. Kokain juga digunakan dalam dunia kesehatan dokter?
2: Ada tapi jarang. Kebanyakan sih morfin kalau.
1: Kebanyakan morfin. Kalau kokain biasanya digunakan untuk apa dokter kalau di dunia kesehatan?
2: untuk saya sih jarang sih, kadang untuk anestesi.
1: Oh, anestesi.
2: Banyak kan untuk anestesi.
1: Tapi yang kebanyakan digunakan itu adalah morfin itu tadi ya, dokter. Oke. Apalagi dokter, selain kokain, morfin yang memang legal digunakan untuk di dunia kesehatan ya dokternya, sehingga disalahgunakan oleh orang-orang ini gitu.
2: Biasanya tuh golongan opium ya.
1: Apa aja tuh dokter?
2: Kayak diazepam, okay. Alprazolam.
1: Itu obat?

0: Dan itu juga ada aturannya ya dokter ya?
1: Iya, setiap obat yang mengandung zat aktif ini sebenarnya semua apotek itu menolak apabila ada orang yang mau membeli tanpa resep dokter. Itu pun harus disertakan nomor izin praktek dokternya, bahkan nomor telepon dokternya, dan nama alamat si pasien yang diresepkan itu harus jelas, seperti itu. Gak bisa sembarangan.
0: Gak bisa sembarangan ya.
1: Walaupun obatnya itu sangat murah misalnya. Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Jadi balik lagi berarti kenapa mereka bisa mendapatkan ini ya karena circle-circle ya, itu tadi ya dokter ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Nah, pendengar silakan saja bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090 untuk Anda yang ingin langsung bertanya kepada narasumber kita di sini ya. Kita bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Fitri Nuriani, SPPD. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Sama siapa, di mana?
2: Dengan Eka Chandra di Bengkulu. Assalamualaikum.
0: Waduh, jauh ya. Pak Eka Chandra di Bengkulu ya, Pak?
2: Ya, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Pak. Mau nanya apa, Pak?
2: Ingin bertanya ya, dokter ya.
1: Iya.
2: Ada ini kekeluhan bapak saya itu sakit napas kurang lebih sudah 10 tahun.
1: Iya.
2: Itu termasuk sakit darah juga ya?
0: Sakit apa?
2: Sakit apa? Napas, sesak napas.
0: Sudah 10 tahun?
2: Lalu dia kan kalau tidak mengonsumsi obat-obat dari katakan dari rumah sakit kambuh kena. Dari mengonsumsi obat itu sudah minum obat apa mendingan gitu kan? Terus selalu begitu sampai-sampai pendengarannya kurang dokter. Jadi saya ingin minta apa solusi dari dokter? Kira-kira obat apa saja yang bagus untuk sesak nafas gitu, ya satu. Kedua, ini cuma di rumah sakit, dari rumah sakit kecil yang kami minta obat ini. Tapi saya mohon dokter, kira-kira ada susunya obat apa saja sesak nafas yang bagus itu saja.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan ditanggapi nih dokter.
1: Ya, terima kasih Bapak Eka Chandra yang di Bengkulu ya. Mengenai keluhan sesak nafas dari orang tuanya ya, bapaknya, itu mungkin kita harus periksa dulu ya. Jenis sesak nafasnya itu penyebabnya apa. Jadi banyak, satu keluhan itu bisa milik beberapa penyakit ya. Misalnya usia 60 tahun dengan faktor resiko darah tinggi lama misalnya ya. Itu bisa sesak nafasnya karena gagal jantung misalnya ya. Gagal jantung pun ada berbagai derajatnya, dari ringan sampai sangat berat ya. Nah, kemudian sesak nafas juga bisa milik paru-paru ya. Misalnya orang yang biasa merokok ya. Akibat perubahan dari jaringan paru karena paparan zat aktif dari rokok. Nah, itu obatnya berbeda lagi seperti itu. Kemudian sesak nafas paru lainnya misalnya asma ya. Nah, itu juga berbeda lagi. Jadi tergantung penyebab dari sesak nafas pasien tersebut. Bapaknya itu tadi apa? Bisa juga dari ginjal. Ya, jadi sesak nafas bisa dari jantung, bisa dari paru, bisa dari ginjal. Bisa kadang-kadang kalau misalnya orang muda itu hanya
0: GERD, dokter bisa juga ya.
1: Bisa GERD menyerupai sesak nafas, tapi bukan sesak yang frekuensi nafasnya tinggi, rasa sesak aja. Bisa juga anxiety, misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi kepada Bapak Eka Chandra, jadi kita harus pastikan dulu nih penyebab sesak nafasnya itu dari mana. Harus diperiksakan dulu ya. Mungkin selama ini sudah diperiksakan, sudah minum obat rutin. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus yang sesak nafasnya itu memang menetap jika tidak minum obat. Atau terpicu oleh suatu kondisi tertentu, misalnya nih orang dengan sesak nafas akibat gagal jantung misalnya ya.
0: Iya.
1: Jika fungsi jantungnya sudah sangat menurun, itu sudah tidak bisa lagi beraktivitas sedang ya. Jangankan aktivitas berat, kadang-kadang ada yang ringan pun dia sudah mencetuskan sesaknya seperti itu. Nah, misalnya karena paru-paru perokok misalnya, karena elastisitas parunya sudah sangat

0: baik.
1: Iya.
0: Nah itu harus terus-menerus minum obat seperti itu atau menghisap obat-obat tertentu yang disarankan oleh dokter. Jadi tergantung jenis sesaknya dari mana seperti itu.
1: Harus observasi dulu ya,
0: iya,
1: dokter ya. Harus dilihat dulu ya.
0: Iya, diperiksa dengan seksama.
1: Nanti kalau misalkan dokter beli apa, dokter spill obatnya juga, bukan cuma PK aja yang nulis. Bahaya ya dokter ya.
0: Iya.
1: Nanti dicari dokter Fitri.
0: Iya.
1: Jadi harus datang dulu ke dokter, ke dokter terkait gitu, iya, ya, biar bisa ditindaklanjuti ya dokter ya, biar, iya, ketahuan nanti mau dikasih obat apa, iya, sesak nafasnya juga berasal dari mana, iya, gitu ya dokter.
0: Jadi
1: ya,
0: obat yang cocok bisa didapatkan seperti itu.
1: Baik. Nah, jadi penggunaan Nazda ini dalam jangka panjang penyakit yang paling fatal gitu ya dokter ya, dan atau mungkin paling kronis ini penyakit apa dokter?
0: Bisa sampai gagal ginjal, bisa sampai kalau yang penggunaan dosis tinggi bisa sampai infark miokard akut.
1: Apa itu dokter?
0: Sumbatan dari pembuluh darah jantung ya, bisa sampai stroke juga. Kemudian apa ya, sampai banyak sih.
1: Banyak ya dokter. Berarti bisa sampai stroke juga ya dokter ya?
0: Iya, itu berkaitan dengan konstriksi pembuluh darah tadi. Gitu.
1: Oke. Nah, saya akan bacakan dulu nih pertanyaan yang masuk di 08217927909 ya. Nah, selamat siang dokter. Pertanyaan saya ini, saya tidak bertanya soal topik ya. Mohon maaf ini di luar topik, tapi saya ingin bertanya sebenarnya secara umum aja nih dokter. Apa pemicu adanya penyakit jantung?
0: Pemicu adanya penyakit jantung? Ya ini mungkin di luar konteks.
1: Iya, nafza ini ya.
0: Nafza hari ini ya. Pemicu penyakit jantung itu awalnya kebanyakan ya. Kebanyakan itu kita kurang aware terhadap kondisi penyakit yang kita derita sekarang.
1: Misalnya?
0: Kadang-kadang juga istilah medisnya denial. Denial itu menolak sakit seperti itu. Misalnya pasien dengan hipertensi ya.
1: Oke.
0: Pasien dengan hipertensi, darah tinggi. Kadang-kadang belum mau berobat secara rutin ya. Karena merasa saat ini saya gak ada keluhan apa-apa. Saya aktivitas biasa. Padahal pelan-pelan tensi kita yang tinggi itu lama-lama membuat jantung kita, istilah awamnya payah. Payah jantung seperti itu.
1: Yeah.
0: Awal-awalnya belum, memang belum terasa. Perubahan itu pelan-pelan tapi pasti seperti itu mbak ya. Semakin tinggi tekanan darah kita, semakin cepat kerusakan dari jantung itu sendiri ya. Awalnya penebalan dulu ya. Ibarat pompa balon. Pompa balon itu kalau dipompakan biasa dengan tekanan yang biasa, dia gak cepat rusak. Tapi kalau pompanya itu cepat-cepat ya, cepat dan kuat, itu otomatis pompa balonnya akan cepat rusak. Nah seperti itu ke jantung ya. Jantung itu normalnya dia akan maunya dipompakan dengan tekanan darah yang normal. Tapi apabila tekanan darah tinggi terus menerus terjadi, dia akan terjadi perubahan baik dari struktur otot jantungnya sendiri. Lama-lama setelah otot jantungnya menebal, dia akan melebar jantungnya. Nah, melebar itu juga pelan-pelan, tergantung dari tensi yang kita alami setiap harinya, ya. Semakin tinggi, semakin cepat pelebaran jantung. Apabila pelebaran jantung terjadi, maka akan terjadi sesak nafas, aktivitas sedang, ringan, itu akan sesak nafas. Nah, itu salah satu pemicunya, hipertensi, ya. Kemudian kolesterol itu tadi, ini kan sakit jantung nih banyak nih. Bisa juga penyakit jantung rematik misalnya, penggunaan dari infeksi-infeksi pernafasan pada anak-anak bisa, yang tidak tuntas pengobatannya, ya. Kemudian juga ada hiperkolesterol, kolesterol yang sangat tinggi, itu bisa terjadi penimbunan lemak di pembuluh darah. Dengan adanya tensi yang tinggi tadi, jika ada plak-plak yang menempel di pembuluh darah, dengan aliran darah yang tiba-tiba tinggi bisa lepas. Apabila dia lepas, bisa istilahnya tersangkut ya, ibarat di pipa ledeng kita itu ada lumut-lumut di dinding-dinding pipa ledeng itu, apabila alirannya deras dia akan lepas lumut-lumut itu. Seperti itulah kira-kira analognya dengan pembuluh darah kita ya. Nah, apabila dia sampai di pembuluh darah yang kecil, dia akan tersumbat. Nah, pembuluh darah kita yang paling kecil itu biasanya di jantung dan di otak. Tergantung dia nyangkutnya di mana. Okay. Kalau di jantung dia bisa terjadi henti jantung.
1: Yang itu
0: serangan jantung
1: tiba-tiba itu ya, dokter ya.
0: Apabila tidak cepat diatasi, bisa terjadi kematian jaringan dari jantung dan henti jantung.
1: Makanya pas ketika kita hilang tiba-tiba itu, maksudnya ya menimbulkan banyak perspektif juga dari orang lain gitu ya. Karena kita pertama juga tadi kita denial sama penyakitnya kita itu ya dokter ya. Padahal kita ada jantung gitu ya dokter ya. Oke, baiklah. Nah, saya akan bacakan dulu nih ada live chat gitu ya dokter ya, dari yang ada di akun YouTube RRI Prof. 1 Palembang. Semangat Mbak Tata ya, semangat terus kita ya. At Nurisabel 1404. Sangat relate pembahasannya. Gimana ya dok cara membedakan gejala fisik kecanduan dengan penyakit biasa ya dokter ya. Kadang keluarga ini juga bingung, mau negur takut salah, tapi kalau dibiarin malah makin parah. Nah gimana tuh dokter?
0: Gejala kecanduan dengan
1: Penyakit biasa
0: ya. Ya itu bisa diamati ya. Misalnya ini anggota keluarga kita, misalnya adik kita. Kita bisa amati dari perilakunya dulu sebelum terjadi penyakit ini. Misalnya dia sering keluar malam, terus lihat teman-temannya siapa, tiba-tiba pulang teler misal.
1: Oh iya.
0: Biasanya dia nggak ada penyakit, misalnya nggak ada penyakit jantung, bawaan misalnya ya. Nggak ada apa namanya konsumsi obat-obat tertentu yang misalnya apalah ya. Tiba-tiba dia pulang, habis pulang malam, tiba-tiba mendadak pingsan atau ditemukan tidak sadar. Nah itu bisa dari anamnesis bisa mengarahkan kita. Oh dia ini memang penyakit fisik atau memang dia memang selama ini ada epilepsi misalnya. Tiba-tiba dia kejang-kejang. Nah itu kan memang ada penyakit yang mendasari sebelumnya. Dari riwayat kesehatan yang ada sebelumnya itu bisa mengarahkan kita. Apakah ini suatu hal yang baru? Atau suatu hal yang memang sudah ada yang bakal terjadi. Misalnya seperti epilepsi yang terkontrol sebelumnya misalnya sudah diobatin. Tapi dia tiba-tiba terjadi kejang misalnya di tengah jalan, jatuh atau apa. Nah kemudian misalnya ginjalnya ini misalnya tiba-tiba mendadak, sebelumnya dia gak ada masalah apa-apa. Bisa dari pemeriksaan urin misalnya. Misalnya menggunakan kita kan gak tahu nih, dia biasa aja pergi, kita kan gak tahu di luar atau di rumah sendiri di membawa penggunaan amfetamin seperti itu. Tiba-tiba dia dirawat dengan gangguan ginjal misalnya. Nah itu kan bisa dites nanti di urinnya. Kecurigaan dokter tuh awalnya pasti dari anamnesis dulu ya. Anamnesis itu mengarahkan kita 60% ke penyakit yang diderita. Jadi wajib ditanya, baik ditanya ke pasiennya langsung maupun ke keluarga ataupun teman-teman. Seperti itu. Misalnya sakit jantung, sakit jantung tiba-tiba dia dia sesak nafas, terjadi pembengkakan jantung. Itu kan dilihat dari gambaran jantungnya pun, kadang-kadang ada khusus ya gambaran jantung yang seperti karena akibat alkohol atau akibat tamsa itu, dokter bisa melihat dari rekam jantungnya maupun apa mengarah ke sana. Kalau dari fisik dokter lihat tidak ada yang istilahnya tuh mengarah ke fisik, misalnya ke arah situ bisa dokter simpulkan dan akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Anamnesis mendalam itu sangat penting. Kadang-kadang pasien tidak mengakui, apalagi kalau kita tanyanya dengan keluarganya, karena kadang-kadang mereka malu atau takut ya. Tapi dengan pendekatan-pendekatan khusus keahlian dokter yang biasa menangani, pasien akan jujur biasanya.
1: Udah di depan dokter aja masih gak mau ngaku gitu ya.
0: Kadang-kadang sama dokter enggak, sama perawat kadang-kadang. Oh iya. Mereka ngaku. Kan mungkin perawatnya friendly kali ya. Dokternya dia takut. Kadang-kadang. Seperti itu loh.
1: Okay.
0: Banyak yang seperti itu.
1: Banyak seperti itu ternyata.
2: Baiklah.
1: Nah, nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ya dokter ya. Nah, pendengar yang kemana-mana, silakan saja untuk bergabung kembali bersama kami nanti di line telepon 0711-369977, 0821-792-79090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita masih berbincang-bincang di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi mengenai penyakit-penyakit terkait penyalahgunaan nafsa di bidang penyakit dalam bersama narasumber kita, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Arnaldi Bahar, Dr. Fitri Nuriani, SPPD.
3: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Sobat RRI, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
5: Sobat RRI, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
6: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.

0: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Kita masih berbincang-bincang bersama dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Fitri Nuriani SPPD dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Kita membahas mengenai penyakit-penyakit terkait penyalahgunaan nafsa di bidang penyakit dalam. Nah, kita lanjut lagi dan saya akan langsung bacakan nih pertanyaan yang masuk via live chat kita di akun YouTube ya dokter ya.
2: Iya.
1: Ada Edgia Widianti, dokter, kalau seseorang sudah berhenti menggunakan narkoba, apakah kerusakan hati, ginjal atau jantung akibat pemakaian sebelumnya itu masih bisa berlanjut? Silakan dijawab dokter.
2: Baiklah Mbak Edgia Widianti ya. Jadi untuk
1: Gea,
2: bukan Edgia.
1: Maaf. Ega penyiar kita.
2: Oke, okay, ya, Mbak Gea di sini. Untuk pemakaian nafsa ini, kerusakan hati maupun ginjal itu tergantung berapa lama dia memakai, berapa dosis yang digunakan, dan berapa lama dia cepat mendapatkan pengobatan untuk kerusakan ginjal maupun hatinya, seperti itu.
1: Oke, Berarti ada apa? Berarti belum tentu ketika stop. Perawatan juga stop, belum tentu ya dokter ya?
2: Nggak bisa otomatis.
1: Iya.
2: Karena perawatan stop, ya otomatis batas itu ya.
1: Jadi dilihat dulu nih ya dokter.
2: Iya, dilihat dulu. Seberapa parah sih kerusakan hatinya? Terus adakah, bukan hanya karena, kadang-kadang pada nafsa ini bukan hanya karena zat aktif itu yang merusak hati ya. Tapi ada penyakit yang ikut masuk bersama nafsa.
1: Misalnya
2: pada pengguna nafsa yang melalui jarum suntik, ya. Kadang-kadang mereka menggunakan jarum suntik itu bersama-sama, satu jarum suntik untuk beberapa pengguna. Nah, di situ apabila si pemakai jarum suntik pertama atau kedua dan entah ya yang mana duluan, menderita penyakit hepatitis ya. Biasanya
1: HIV,
2: itu paling
1: gitu
2: banyak
1: ya,
2: iya, HIV, hepatitis yang paling banyak pada nafsa itu C biasanya. C, 2B. Nah, itu HIV AIDS. Nah, itu bisa
1: menular.
2: Menular dari jarum suntik yang dipakai. Kemudian apabila hepatitisnya ini reaktif dengan kadar virus yang sangat tinggi itu panjang ceritanya. Jadi bukan dari zat aktif nafsanya sebenarnya. Tapi dari virus yang dibawa, penyakit-penyakit yang dibawa melalui jarum suntik yang dipakai oleh para pengguna. Nah, itu harus dicermati lagi lebih lanjut ya. Seperti itu.
1: Oke, baiklah. Jadi sekali lagi ya diingetin, jangan mikirnya nanti karena udah enggak pakai lagi,
2: iya,
1: penyakitnya berhenti gitu ya dokter.
2: Iya.
1: Enggak segampang itu ya, Ferguson. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebenarnya awal tanda-tanda kehancuran atau kerusakan lah ya dokter ya, organ akibat penyalahgunaan nafsa ini apa? Biasanya awalnya apa dulu dokter?
2: Ini tergantung dia
1: jenis apa yang dia konsumsi atau gimana?
2: Kadang-kadang tuh belum ada gejala ya. Pasien-pasien yang cepat ditemukan tuh apabila pasien datang berobat ke kita, kita lakukan pemeriksaan darah lengkap. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ditemukan entah itu pada pasien medical check up. Kan kadang-kadang karyawan kita gak tahu nih, ada karyawan pemakai juga ternyata. Pada saat hasil medical check up dilihat kenapa fungsi hatinya sangat tinggi, misalnya seperti itu ya. Kemudian kenapa fungsi ginjalnya sudah menurun, seperti itu. Atau pasien ini memang pasien yang menyerahkan diri misalnya.
1: Iya,
2: misalnya. Contohnya seperti di rumah sakit kita, pasien datang atau dibawa keluarga minta tolong dilakukan pengobatan, rehabilitasi napsa. Nah, di situ biasanya dokter spesialis kita, dokter konsultan napsa kita melakukan pengecekan darah menyeluruh untuk antisipasi adanya penyakit penyerta lainnya yang akibat penggunaan napsa ini tadi. Nah, di situ akan nampak apakah sudah terjadi kerusakan hati, apakah sudah terjadi kerusakan ginjal, seperti itu. Nah, tergantung dari derajat kerusakan hati atau ginjalnya tadi, nah di situ beda-beda tata laksananya.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Tapi kalau misalkan ada yang nanya, kerusakan organ ini bisa dipulihkan nggak dokter gitu?
2: Bisa.
1: Bisa ya dokter ya. Jadi walaupun sehancur-hancurnya tuh masih bisa disembuhkan gitu dokter?
2: Ada yang tidak bisa.
1: Ada yang tidak bisa juga.
2: Kalau sudah ya? Sampai ke jatuh ke sirosis hepatis.
1: Apa itu dokter?
2: Sirosis itu sudah rusak hampir berapa persen ya? 50% kerusakan hatinya, sudah mengecil hatinya. Itu sudah tidak bisa diobati lagi. Kita hanya jangan sampai dia tambah buruk kondisinya. Seperti itu.
1: Ya ampun. Oke. Okay. Kasihan ya dokter ya sebenarnya ya. Tapi kalau yang sering dokter temui ya, yang kayaknya emang udah parah banget gitu dokter ya, yang udah ya walau alam lah ya dokter ya. Itu yang gimana dokter yang sering dokter hadapi gitu?
2: Kalau yang di rumah sakit sih belum ada ya yang sampai parah. Ada yang masih akut-akut. Jadi dengan pemberian suplemen untuk perbaikan hati, perbaikan
1: ginjal
2: itu membaik.
1: Membaik ya dokternya.
2: Cuman yang berat mungkin sudah status kesadaran yang turun, mungkin itu mungkin tidak ke rumah sakit kita kali ya.
1: Mungkin
2: dia sudah ke rumah sakit fisik yang fasilitasnya lebih memadai untuk perawatan non jiwa seperti itu.
1: Iya. Nah, harusnya kalau seperti ini dokter, peran keluarga gitu ya dokter ya, membantu pasien-pasien yang mengalami komplikasi akibat napsa ini gimana dokter? Kan bisa disebut komplikasi ya dokter ya? Kalau kayak gitu ya dokter ya, udah banyak banget soalnya ya penyakitnya. Okay. Gimana tuh dokter?
2: Ya jadi di sini peran keluarga untuk sangat memperhatikan pergaulan dari anak-anak kita ya. Ini juga buat saya sendiri sebagai orang tua ya, karena anak-anak saya juga remaja-remaja. Ya mungkin kita mendekatkan diri ke anak-anak, menjadi teman seperti itu. Agar anak-anak kita tuh bisa terbuka terhadap kita, tidak takut untuk mengungkapkan apapun. Kadang-kadang mereka nih pelarian atau apa ya. Kemudian kadang-kadang mereka terbawa, kadang-kadang keluarganya tidak salah, tapi kadang-kadang lingkungannya, misalnya dia dibully misal,
1: ya,
2: dibully oleh teman-temannya seperti ini seperti itulah. Akhirnya dia mencari solusi. Ada yang ngasih solusi nih. Kalau kamu minum ini, kamu nanti ngerasa lebih hebat loh. Kamu bisa ngelawan dia. Nah itu kadang-kadang dia nggak sengaja. Keluarganya nggak salah, tapi dia dibully seperti itu. Keluarganya mensupport semuanya. Nah pada saat dia sudah mencoba itu, akhirnya dia ketagihan. Nah seperti itu. Nah jadi mungkin kita juga harus memperhatikan. Di sekolahnya gimana, pergaulan di luarnya gimana. Cuman untuk dilakukan itu kadang-kadang sulit.
1: Iya dokter ya.
2: Apalagi dengan anak-anak yang saat ini sangat dekat dengan gadget ya. Kita gak tahu gimana yang dilakukan, apa sih yang dilakukan anak kita dengan gadgetnya tersebut. Kadang-kadang malah dikunci ya, pakai password dan sebagainya. Jadi orang tua susah untuk mendeteksi pergaulan anak-anak tuh sejauh apa sih di luar kayak gitu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Saya cek lagi dulu aja. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih dokter di akun YouTube-nya kita. Masih dari Nur Isabel tadi ya. Dok, sama banyak ditemukan ODGJ karena pengaruh narkoba itu, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, iya dokter ini. gimana nih?
2: Ya kalau EDGJ yang di jalan-jalan itu sih ya, itu akibat dari nabza ya. Jadi nabza itu sendiri ada bisa merusak langsung ke otak, bisa ke halusinasi yang tinggi ya. Jadi dia ke sel-sel saraf biasanya menyerang. Nah di situ lama-kelamaan perubahan-perubahan dari saraf-saraf di otaknya menyebabkan timbulnya gejala-gejala seperti halusinasi, delusi dan sebagainya. Nah, apabila itu sudah lama tidak diobati ya jatuh ke ODGJ jadinya.
1: Oke.
2: Jadi zat-zat aktif dari nabza itu sendiri ada yang pengaruhi ke sel saraf otak.
1: Oke. Berarti ya itu tadi ya dokter ya.
2: Iya.
1: Bahkan juga ini juga ada pertanyaan, apakah memang sebuah pengaruh itu sampai bukan hanya ODGJ, tapi ternyata kan kasus-kasus lain juga ditemukan saat ini tuh kan marak banget ya dokter, yang ada yang membakar orang tuanya atau segala macamnya, yang menghempaskan anaknya segala macamnya gitu ya dokter. Nah itu pemicunya itu rata-rata juga itu kan dokter, apa gimana?
2: Iya, kadang-kadang bukan hanya halusinasinya atau apa, kadang-kadang ya namanya sudah ketergantungan, mereka butuh mendapatkan
1: uang untuk membeli
2: tersebut
1: itu,
2: ya, dokter, ya. Dengan memaksa minta uang, karena tidak diberi mungkin dia karena desakan dari kebutuhan di tubuhnya yang ingin di apa namanya dicukupi, lama-lama dia jadi gelisah kan, gelisah akhirnya dia tanpa sadar melukai
1: orang
2: keluarga,
1: sekitar,
2: orang terdekat seperti itu.
1: Oke, baiklah. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung via telepon. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Caca.
1: Iya, selamat Pak Zakaria ya.
3: Iya, betul Pak Caca.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak.
3: Iya, selamat siang Pak Dokter, Ibu Dokter.
2: Selamat siang Pak Zakaria.
3: Iya, mau nanya ini pengetahuan ini masalah medis ini banyak kita nggak tahu ini.
2: Iya.
3: Jadi ada istilah yang penyakitnya sudah kronis, penyakitnya akut, itu bagaimana ininya, tingkat apa itu keparahannya itu, kalau menurut istilah kedokteran itu. Mohon penjelasan kronis sama akut.
1: Oke.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi penyakit kronis, penyakit akut itu yang seperti apa ya dokter ya?
2: Iya, kalau kronis dengan akut misalnya pada penyakit ginjal atau hati ya. Sebenarnya itu kita harus tahu kapan mulai kenanya. Dia datang saat ini sudah kondisi memang sebelumnya sudah kena gangguan ginjal atau belum. Jadi dari segi waktu pun dia dilihat dari 3 bulan terakhir. Kalau seandainya sekarang kita tidak tahu nih ya, dia sebenarnya sudah berapa lama nih gangguan hatinya. Kita lihat dulu, kita kasih obat-obatan berapa lama dia akan membaik. Kalau dalam waktu sebelum dari 3 bulan dia membaik, mungkin dianggap masih akut ya. Apalagi ginjal. Nah, kalau gangguan ginjal itu menetap, itu bisa dibilang kronik. Seperti itu.
1: Jadi itu
2: Jadi kita dapatkan dulu gangguan ginjal atau hatinya, kemudian kita terapi. Apabila tidak ada perubahan, maksimal 3 bulan ya bisa dibilang kronik, walaupun itu ringan. Seperti itu.
1: Walaupun itu ringan dokternya.
2: Iya.
1: Baiklah. Berarti setiap penyakit tuh ada kronik dan akutnya?
2: Iya, tapi tidak sama waktunya.
1: Oh, tidak sama waktunya gitu ya dokter ya. Lanjut lagi, saya terima langsung aja nih. Halo, selamat siang. Halo.
4: Selamat siang.
1: Iya, sama siapa di mana, Pak?
4: Dari Palembang bagian barat, Patlawang.
1: Oh, Patlawang. Bapak siapa di mana?
4: Pak Iman.
1: Oh iya, Pak Iman di Patlawang ya.
4: Iya.
1: Oke, mau nanya apa Pak Iman?
4: Nanya sama Ibu Dokter ini. Kan masalahnya tempat kami ini ada yang terjadi itu tuh. Namanya pelginek itu sebenarnya untuk apalah? Udah lagi tuh kemudian penyakit yang sering make narkoba, make ganja itu wanita kan, itu janinnya itu terganggu enggak kira-kiranya?
1: Oh, ibu hamil ya?
4: Ya, betul. Betul-betul. Cuman dua itu lah. Nah, dan penyakit tadi nah, yang apa tuh pil inek tu. Nah itu tuh sebenarnya untuk apa itu tuh?
1: Oke.
4: Okay. Masalahnya tempat kami lah sudah makan korban sudah.
1: Mm-hmm.
4: Ya itulah anu Mbak Tata.
1: Iya. Yang selamat siang, silakan dijawab dokter.
2: Ya terima kasih Bapak Iman ya di yeah. Empat Lawang ya. Jadi inek itu sebenarnya sejenis ekstasi ya, amfetamin ya kalau dari nama zat aktifnya itu ya. Itu sebenarnya itu jarang sih medis memakainya, tapi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu itu dipakai, misalnya pada pasien-pasien dengan ADHD seperti itu ya, atau pada pasien depresi yang gangguan konsentrasi.
1: Oh, jadi dia sifatnya menenangkan gitu ya dokter? Atau?
2: Ya, jadi fokus untuk atensinya seperti itu gitu. Ya. Tapi sangat jarang masih digunakan ya, karena banyaklah efek samping yang tidak baiknya dibandingkan ini. Kemudian untuk penyalahgunaannya ya, pasti orang mengambil efeknya tadi. Awalnya sih menenangkan, lama-lama terjadi kerusakan-kerusakan ya di apa namanya, di tubuhnya, karena selalu distimulasi berlebihan di saraf otaknya, itu terjadi kerusakan ya. Kemudian bisa terjadi hipertensi, peningkatan denyut jantung. Nah itu bisa ke penyakit jantung dan bisa sampai stroke pemakaian inek itu sendiri ya. Kemudian untuk kedua tadi ganja ya, ganja pada ibu hamil ya otomatis berbahaya ya, karena bisa merusak organ-organ tubuh ibunya itu sendiri. Apabila organ ibunya itu sendiri rusak ya, otomatis pengaruh ke suplai darah, gizi maupun oksigen, karena ganja itu sendiri menyebabkan hipoksia, bisa apa namanya itu kekurangan oksigen dari orang yang memakai ganja tersebut ya.
1: Oke.
2: Akibat ventilasi yang menurun biasanya itu, jadi nafasnya menurun seperti itu apabila ganja itu dipakai dan berlebihan seperti ya.
1: Jadi mempengaruhi ya dokter.
2: Iya, sangat mempengaruhi ya.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab ya dokter ya.
2: Iya.
1: Dan telepon, WhatsApp juga aplikasi ya. Nah jadi sebelum kita akhiri nih perbincangan kita dokter, apa yang mau dokter sampaikan ya untuk menutup kebersamaan kita di siang hari ini?
2: Mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah konsultasikanlah masalah kita, baik masalah kesehatan fisik maupun kesehatan mental, ke ahli kesehatan yang terkait ya. Misalnya kita ada gangguan pernafasan ya, atau ada gangguan kurang tidur, jangan kita mengcopy obat-obatan yang pernah diberikan orang lain ke orang lain. Kadang-kadang kan ada yang bilang, oh saya minum obat ini cocok loh. Tolong jangan seperti itu. Jadi setiap kondisi tubuh itu walaupun keluhannya sama, namun perlu penanganan yang berbeda-beda. Seperti yang ditanyakan Bapak yang tadi di Bengkulu ya, Pak Eka Chandra, tentang orang tuanya yang sesak nafas. Nah itu gak bisa. Tetangga sesak, orang tua kita sesak, obatnya sama tuh gak bisa sama. Jadi apapun keluhan Anda, tolong langsung segera dikonsultasikan. Alhamdulillah kalau keluhan kita itu sangat ringan ya. Kalau sudah sangat berat, nah itu bisa berpengaruh. Apalagi kita kalau mengcopy-copy obat apapun itu, walaupun dari dokter sendiri, kita tidak boleh mengulang ya, karena dosis obat itu ada waktunya. Kadang-kadang hanya untuk 3 hari kita merasa cocok, kita beli terus. Nah itu ada efek sampingnya sendiri lagi, bahkan sampai berat.
1: Okay. Ya
2: seperti itu. Kemudian untuk masalah penyakit psikis, misalnya kita depresi atau apa, segera konsultasikan ke dokter psikiater atau psikolog dulu kalau memang belum ada gejala ke fisiknya. Tapi kalau sudah ada gejala ke fisiknya, baiknya ke psikiater. Jangan sampai kita berobatnya ke teman, teman yang bukan teman ini, teman yang menjerumuskan seperti itu ya. Ada beberapa orang yang memang mencari kesempatan dalam kesempitan istilahnya. Dia mencari mangsa di mana orang-orang yang dianggapnya bisa menjadi pangsa pasarnya, nah itu yang dirangkulnya. Akhirnya kita terjebak. Awalnya kita mungkin tidak berniat menyalahgunakan, tapi karena sudah masuk dalam jebakannya, kita sudah tidak bisa jauh lagi dari obat tersebut. Nah seperti itu. Dan juga kita juga harus mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun kondisi kita tetap bersabar dan kita tetap mensyukuri apa yang ada sehingga mengurangi berbagai beban dari pikiran ya. Mm-hmm. Kemudian kita juga terjauh dari hal-hal yang tidak baik seperti itu.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Jauhi ya dokter ya.
2: Iya, jauhi dan dekati yang benar.
1: Iya, dekati yang benar. Baik, nah luar biasa nih informasi yang kita dapatkan siang hari ini. Jadi pembahasan kita memang bisa kita pahami bahwa penyalahgunaan narkoba ini bukan cuma menimbulkan ketergantungan ya, tapi juga bisa memberikan dampak serius bagi kesehatan dan berbagai organ tubuh. Dokter Fitri, terima kasih banyak untuk apa kebersamaannya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini, di siang hari ini dokter ya, udah banyak banget ini insight yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga kesehatan dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Baik, terima kasih sekali lagi dokter. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi mengenai penyakit-penyakit terkait penyalahgunaan narkoba di bidang penyakit dalam. Kita sudah berbincang-bincang bersama dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Arnaldi Bahar Palembang, Dr. Fitri Nuriani, SPPD. Nah, berakhirnya Sanksi sekaligus juga menutup kebersamaan saya di Palembang pagi ini, pendengar. Selain ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi lewat berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Saya Tata Aidin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Satu.

Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 4 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis setelah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada

menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PB ESI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Berbicara tentang musik dangdut, kita tahu kalau musik ini musik yang paling digemari masyarakat Indonesia. Awal mulanya musik ini lebih dikenal dengan nama Orkes Melayu. Dan lagu inilah sebagai awal mulanya. Yang tidak kenal lagu Boneka India, lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Elia Kadam. Dirilis tahun 1957 ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal musik dangdut. Memasuki era 60-an, aliran baru ini mulai digemari di Indonesia. Dengan hadirnya Roma Irama, dangdut yang dipengaruhi musik India ini makin berkibar. Di era 70-an lah, orang mengenal musik ini dengan nama dangdut. Tidak ada catatan mengapa musik ini disebut dangdut. Hanya saja diyakini kata dangdut berasal dari bunyi ritmik yang sering terdengar ketika alat musik tabla atau kendang sedang dimainkan, yang menghasilkan bunyi dang ketika dipukul dan bunyi dut ketika ditepuk. Bunyi dang dan dut ini adalah dasar dari ritme musik dangdut yang khas. Musik dangdut tetap menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Ini adalah bagian penting dari warisan budaya Indonesia dan terus menarik perhatian pendengar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elvira Damayanti dan juga Della Wawi yang akan menemani Anda pada hari ini hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RR Palembang, tepat pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat, sejenak mari kita tinggalkan kesibukan dan hiruk-piruk aktivitas yang hari ini. Kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas, semoga sudah meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah. Semoga zuhur hari ini membawa ketenangan, keberkahan, dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah zuhur bagi Anda yang menjalankannya.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama nada-nada religi yang menemani waktu siang hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Ini untuk pendengar yang sekarang sedang dalam perjalanan, kami himbau juga tetap hati-hati dan jangan lupa utamakan keselamatan. Sementara buat Anda yang sudah memasuki jam makan siang, selamat menikmati santap siangnya. Jangan sampai terlalu asyik beraktivitas, makan siang malah kelewatan nih hari ini. Apapun aktivitas pendengar siang hari ini, semoga tetap lancar dan menyenangkan tentunya. Pastikan juga tetaplah bersama kami di Pro 1 dari Palembang, karena masih banyak rangkaian acara dan juga informasi menarik yang akan menemani Anda hingga sore hari nanti.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Aduh Rayu dari Yofi Widianto dan juga Tulus featuring Glenn Fredly. Baru saja Anda dengarkan di Pulsat RRI Palembang frekuensi 92,4 FM. Pendengar, di tengah kesibukan dan juga aktivitas yang sedang pendengar jalani, tentu penting juga untuk kita tetap mengikuti berbagai informasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, ada kabar yang datang dari wilayah Pemulutan dan patut menjadi perhatian. Kebakaran lahan ini terjadi di wilayah Pemulutan. Jadi polisi bersama BPBD turun langsung ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman sekaligus juga mencegah api agar tidak semakin meluas ke area lainnya. Kebakaran lahan ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, terlebih ketika kondisi di lapangan ini dapat dipengaruhi oleh cuaca dan juga angin. Sementara itu, hingga saat ini sumber api yang memicu kebakaran tersebut masih belum diketahui dan masih menjadi misteri. Untuk pendengar yang beraktivitas di sekitar wilayah Pemulutan dan sekitarnya, tetap waspada dan juga berhati-hati, terutama terhadap kondisi asap maupun jarak pandang saat berkendara.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, lo gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan lo semua, sebel.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kembali kami hadirkan informasi yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Jadi bagi pendengar yang sedang berada di rumah maupun yang tengah beraktivitas di luar, tentu kita perlu tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, terutama ketika rumah dalam keadaan kosong. Ini ada kabar kriminal kali ini datang dari wilayah Tanjung Raja, Sumatera Selatan. Sebuah rumah warga menjadi sasaran pencurian setelah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Kondisi rumah yang sedang kosong ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Peristiwa seperti ini pendengar tentunya menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mengabaikan keamanan rumah ketika kita hendak berpergian. Pastikan juga untuk pintu dan jendela sudah terkunci dengan baik dan apabila memungkinkan, titipkan pengawasan kepada keluarga maupun tetangga yang dapat dipercaya. Tetap waspada dan juga jangan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan. Informasi selengkapnya mengenai kasus pencurian rumah warga di Tanjung Raja ini bisa pendengar simak di website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah kehilangan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Menteri itu kan pasti kebijakan nasional ya, ya kan? Yang kita nggak lihat, yang kita lihat aja nanti.
3: Kalau daerah pengennya seperti apa?
2: Hah?
3: Kebijakan fiskalnya kalau daerah dari kita?
2: Ya kalau daerah kan tentu perlu perkuatan ya, baik itu internal daerah sendiri melalui peningkatan BAD maupun juga penguatan dari transport pusat, itu yang tentu harapan daerah. Gitu.
4: Kami dari tim Satgas Darat melakukan pemadaman, kami sekat sehingga api tidak sampai mengenai atau membakar fasilitas umum baik sekolah maupun rumah warga.
0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap Menteri Keuangan Suhaisil Nazara memperkuat fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan dukungan transfer pusat. Kebakaran lahan seluas 30 hektar di Desa Buana Murti, Kecamatan Pulau Rimau nyaris mengancam gedung sekolah dasar dan pemukiman warga setempat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap Menteri Keuangan Suhaisil Nazara memperkuat fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan dukungan transfer pusat.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap pergantian Menteri Keuangan dapat kembali memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama melalui dukungan transfer dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Suhaisil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa awal pekan ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu arah kebijakan nasional yang akan disusun oleh Menteri Keuangan yang baru. Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal daerah tetap diperlukan, baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah maupun dukungan transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Edward mengatakan pemerintah daerah juga terus didorong untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Untuk itu, Sumsel akan berupaya mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD.
2: Menteri itu kan pasti kebijakan nasional ya, ya kan? Yang kita nggak lihat, yang kita lihat aja nanti.
3: Kalau daerah pengennya seperti apa?
2: Hah?
3: Kebijakan fiskalnya kalau daerah dari kita?
2: Ya kalau daerah kan tentu perlu perkuatan ya, baik itu internal daerah sendiri melalui peningkatan PAD maupun juga penguatan dari transport pusat, itu yang tentu harapan daerah. Gitu.
5: Edward menambahkan pemerintah daerah akan terus mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Edward berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal termasuk dukungan transfer yang diterima daerah. Rian Apridani melaporkan.
0: Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, berharap pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi pemangkasan dana TKD Kota Palembang.
6: Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhaisil Nazara diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kota Palembang untuk meminta peninjauan kembali pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD. Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap Menteri Keuangan yang baru dapat mempertimbangkan pengurangan pemangkasan TKD untuk Kota Palembang. Pasalnya, dalam APBD 2026, alokasi TKD Kota Palembang disebut mengalami pemangkasan hingga Rp485 miliar.
7: Mungkin ya karena kita ini soal TKD ya, transfer keuangan daerah, kita cukup tinggi di angka 485 miliar pengurangan TKD yang kita pusat. Nah harapan kita dengan pergantian menteri ini juga menjadi bahan pertimbangan ya kaitan dengan dana transfer daerah ini, kalau bisa bagaimana caranya sehingga tidak sebesar itu.
6: Sebelumnya, pemangkasan TKD tersebut berdampak pada sejumlah sektor di Kota Palembang, termasuk pembangunan daerah. Pemerintah Kota Palembang berharap kebijakan fiskal ke depan tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kebakaran lahan seluas 30 hektar di Desa Buana Murti, Kecamatan Pulau Rimau, nyaris mengancam gedung sekolah dasar dan pemukiman warga setempat.
8: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kali ini kebakaran terjadi di Desa Buana Murti, Kecamatan Pulau Rimau. Api membakar sekitar 30 hektar lahan dan sempat mendekati permukiman serta sejumlah fasilitas umum. Salah satu yang berada dalam ancaman adalah sebuah sekolah dasar. Warga sempat khawatir api merambat ke bangunan sekolah dan rumah di sekitar lokasi. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Banyuasin, TNI, Polri, Manggal Agni, serta masyarakat langsung melakukan upaya pemadaman dan penyekatan. Petugas dari Satgas Darat bekerja untuk menghentikan pergerakan api agar tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan petugas membuat sekat untuk mencegah api mencapai fasilitas umum dan permukiman warga. Upaya pemadaman berlangsung hingga malam hari. Petugas harus berjibaku di tengah kondisi lahan yang terbakar untuk memastikan api tidak kembali menjalar.
4: Kami dari tim Satgas Darat melakukan pemadaman, kami sekat sehingga api tidak sampai mengenai atau membakar fasilitas umum baik sekolah maupun rumah warga.
8: Setelah dilakukan pemadaman dan penyekatan, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 1 dini hari. Kesigapan tim gabungan membuat kebakaran tidak sampai merambat ke bangunan sekolah maupun rumah warga. Meski demikian, peristiwa ini kembali menunjukkan risiko kebakaran lahan yang dapat dengan cepat mengancam permukiman dan fasilitas publik. BPBD Banyuasin mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api, terutama di sekitar permukiman dan fasilitas umum. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, hingga pertengahan September 2026, sebanyak 997 gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan telah selesai dibangun.
9: Sebanyak 997 gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan telah selesai dibangun hingga 14 September 2026. Capaian tersebut merupakan bagian dari target pembentukan 3.258 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data Simkopdes dari total target tersebut, sebanyak 1.353 koperasi telah memiliki lahan sesuai ketentuan, yakni seluas 1.000 meter persegi. Dari jumlah itu, 997 gerai koperasi telah rampung dibangun 100% dan siap memasuki tahap verifikasi serta validasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Mega Nugraha, mengatakan, sekitar 202 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih saat ini telah mulai menjalankan kegiatan usaha secara mandiri.
10: Memang kita yang sudah lengkap, tanahnya sudah clean and clean untuk dibangun itu 1.360-an. Tapi yang sudah dibangun 100% dan siap diverifikasi dan validasi itu 997 per data hari.
9: Sementara itu, dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, sebanyak 9 daerah telah mengajukan surat keputusan verifikasi dan validasi kelayakan gerai koperasi di masing-masing desa dan kelurahan. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan serta pengoperasian koperasi agar dapat segera memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Desi Mayasari melaporkan.
0: Mendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
1: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kapolsek Semendawai Suku 3, Ibda Redi Saputra, mengatakan kebakaran lahan seluas 1,5 hektar di Desa Taman Mulyo berhasil dipadamkan tim gabungan dan unsur masyarakat.
11: Kebakaran lahan seluas 1,5 hektar melanda Desa Taman Mulyo, Kabupaten Ogan, Kombreng Ulu Timur. Meski api terpantau sejak dini hari pukul 3 pagi, penanganan baru bisa dilakukan menjelang siang setelah api membesar dan menjalar ke area lahan. Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Semendawai Suku 3 bersama TNI, warga, dan karyawan PT LPI langsung bergerak ke lokasi. Pemadaman dilakukan bergotong royong menggunakan mobil tangki, alat semprot manual, dan peralatan seadanya. Berkat kerja sama tim gabungan, api akhirnya berhasil dipadamkan total sekitar pukul 5 sore. Terkait penanganan tersebut, Kapolsek Semendawai Suku 3 Ibda Redi Saputra menjelaskan pihaknya bersama dengan TNI serta masyarakat dapat memadamkan api di desa Taman Mulyo.
12: Kami dari Polsek SS3 Polres Suku Timur bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI, kemudian bersama-sama dengan warga, bersama kepala desa, saat ini kami sedang melaksanakan pemadaman api di desa Taman Mulyo. Saat ini sedang berlangsung pemadaman. Titik hotspot di sini diketahui dari jam berapa tadi? Dari jam 3 malam, lebih kurang jam 3. Namun saat ini kami sedang dalam tahap pemadaman.
11: Meski api sudah padam, petugas gabungan tetap bersiaga di lokasi guna mengantisipasi bara api yang bisa kembali menyala akibat tiupan angin. Beruntung lokasi lahan yang dipenuhi dahan kering tersebut berada jauh dari pemukiman warga. Polisi menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan titik api, terutama di musim kemarau, agar api kecil tidak meluas menjadi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, aktivitas belajar mengajar sekolah masih berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, di tengah kabut asap.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki Sumatera Selatan menyatakan hingga saat ini aktivitas belajar mengajar siswa masih terus berlangsung di tengah kabut asap yang kian menebal. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki Sumatera Selatan Udayani. Menurutnya hingga saat ini aktivitas belajar mengajar siswa sekolah dasar khususnya masih berlangsung seperti biasa. Hanya saja memang BPBD melakukan upaya pembagian masker untuk melindungi kesehatan dari dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
14: Iya, kalau untuk kita di Kabupaten Oki masih seperti biasa jadwal pembelajaran itu. Kalau untuk sekolah itu kalau SD masuk 7.45 Pak. Kemudian sudah di juga kita dari BPBD sudah melakukan pemberian bantuan masker untuk anak-anak di sekolah itu Pak. Gitu Pak.
13: Udayani juga menambahkan hingga saat ini belum terjadi turunnya hujan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah masih dilakukan dengan cara disiram baik dari darat maupun udara. Dan diharapkan dalam waktu dekat segera turun hujan yang bisa mengurangi atau memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Insan Pers Sumatera Selatan menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Gunung Anak Rakatau di Monumen Perjuangan Rakyat Monpera Palembang pada Selasa sore kemarin.
15: Memasuki hari ke-8 pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang saat menjalankan tugas peliputan di sekitar Gunung Anak Rakatau Selat Sunda hingga saat ini belum ditemukan. Keprihatinan tersebut mendorong Insan Pers Sumatera Selatan menggelar doa bersama di Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera Palembang pada Selasa kemarin. Doa bersama digelar forum jurnalis.

0: hanya mendapat kesabaran.
1: Sementara itu, 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri dari Warta, 55 tahun kapten kapal, Sukarman, 60 tahun ABK, Haryanto, 49 tahun sebagai pemandu, M. Bagus Herunas, 28 tahun dari Antara, Ari Basuki, 52 tahun dari Merdeka, Yudhistira Pranoto, 43 tahun dari iNews, Anadalu Pirdaus, 42 tahun dari media Anadalu, dan Donald Husni, 51 tahun, dari media jurnalis Prilen. Dalam kegiatan tersebut, Insan Pers Sumatera Selatan juga turut mendoakan korban musibah KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
3: nggak usah ngulung-ngulung kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
4: pelatih JFC tidak akan terpengaruh terkait
5: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
7: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Menyambut bergulirnya Liga Nusantara musim 2026-2027, manajemen Sriwijaya FC bergerak cepat untuk merombak dan melengkapi kedalaman skuad Laskar Wong Kito.
8: Menyambut bergulirnya Liga Nusantara musim 2026-2027, manajemen Sriwijaya FC bergerak cepat untuk merombak dan juga melengkapi kedalaman skuad Laskar Wong Kito. Pergerakan tim tidak hanya mengandalkan hasil seleksi pemain lokal, tapi juga difokuskan pada perburuan pilar-pilar berpengalaman guna mendongkrak performa tim secara signifikan. Presiden klub Sriwijaya FC M. David mengatakan, sektor lini depan dan juga tengah menjadi perhatian utama manajemen dalam perburuan pemain baru kali ini. Posisi penyerang dan juga gelandang serang dinilai sebagai fondasi krusial yang membutuhkan figur pemimpin handal di lapangan. Kehadiran pemain berpengalaman di kedua posisi vital tersebut diharapkan mampu memajukan skema permainan, serta meningkatkan agresivitas serangan tim. Sementara itu, pemain senior berkategori veteran hingga mantan pilar Liga 2 menyampaikan ketertarikannya untuk merapat ke Palembang. Para pemain ini diproyeksikan tidak hanya mengisi slot utama, melainkan juga menularkan jam terbang serta mental bertanding kepada para pemain muda hasil seleksi trial.
9: Iya, senior.
10: Tapi nomor 10 tadi.
9: Iya, mungkin dari senior. Misalnya sudah memiliki pengalaman dan juga memang mantan-mantan pemain Liga 2. Bukan mantan yang masih main tapi yang bantu Sriwijaya.
8: Dengan komposisi skuad yang kian matang dan solid, Sriwijaya FC optimis menatap persaingan ketat di kompetisi mendatang. Kehadiran para pilar kawakan ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam mengembalikan kejayaan Laskar Wong Kito di kancah sepak bola nasional. Terima kasih kabarin Haryo Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian pendengar warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap Menteri Keuangan Nuah Hasil Nazara memperkuat fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan dukungan transfer pusat. Kebakaran lahan seluas 30 hektar di Desa Buana Murti, Kecamatan Pulau Rimau, nyaris mengancam gedung sekolah dasar dan pemukiman warga setempat. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
11: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

FM menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di Indonesia banget untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Vina bakalan bahas buat pendengar juga nih, karena ini lagi musim kemarau gini, biasanya kegiatan apa sih yang paling sering kalian lakukan? Misalnya, lagi kemarau gini sering banget mandi sampai 4 kali sehari, atau misalnya ngidupin AC atau kipas angin nonstop 24 jam. Nah, kegiatan-kegiatan

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda

0: terjadi karena wilayah tersebut sedang berada di puncak musim kemarau. Masyarakat diimbau waspada terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan. Warga juga diminta menghemat air dan menjaga kesehatan. Kondisi cuaca diperkirakan tetap panas dan kering dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau. Sementara itu, pendengar, BPBD Sumatera Selatan mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September 2026. Sebanyak 15 daerah masuk kategori rawan tinggi. Oki menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 459 kejadian. Disusul Musi Banyuasin 333 dan Ogan Ilir 294 kejadian. Puncak musim kemarau masih berlangsung pada September. Masyarakat diminta waspada dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Tadi saya udah spill sedikit-sedikit kalau hari ini bakalan tanya nih sama pendengar, di musim kemarau seperti ini ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang biasanya di saat musim hujan nggak dilakuin, tapi ternyata di musim kemarau ini dilakuin. Kayak misalnya lagi musim kemarau, mandi sampai 5 kali sehari ya. Atau jangan-jangan ngidupin AC dan kipas sampai 24 jam. Atau ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin berbeda dari hari biasanya. Bisa ke line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Pina.

0: banget.
1: Halo, dengan siapa di mana?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
0: Dengan diriku dan dirimu.
1: Siapa tuh diriku dan dirimu?
0: Enggak tahu.
1: Dari mana?
0: Apa kabar Mbak Pina?
1: Alhamdulillah baik. Siapa nih?
0: Udah makan ayam gepreknya.
1: Sudah.
0: Sama Andra, Mbak.
1: Oh ya ampun. Masih lupa-lupa loh Vina kalau suara Bang Andra. Dimarahin nih ya.
0: Iya dong, masa di hatimu.
1: Bang kita tolong dong ini dibungkus dulu. Kabar baik Bang Andra?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana nih? Lumayan. Kegiatan Bang Andra selama musim kemarau nih gimana?
0: Kegiatannya? Gak ada Pak, kegiatannya kekeringan.
1: Iya, kekeringan biasanya ngapain tuh? Kalau sekarang kebiasaan-kebiasaan Bang Andra ngapain aja?
0: Gak ada, paling siaga aja. Karena kan di sini kan banyak lahan perkebunan.
1: Oh, berarti tetap
0: paling
1: hati-hati ya?
0: Aja kan.
1: Oh iya iya, tetap jaga kesehatan ya.
0: Kan ada polusi udara yang nggak bagus kan, yeah. Dari kebun-kebun tetangga-tetangga.
1: Oh gitu ya Bang.
0: Yang sempat kebakaran kemarin kejadian. Hampir 2 hektar, alhamdulillah, tapi nggak ini kan, nggak berkelanjutan karena kan udah
1: dipadamkan ya.
0: Dibakar sama oleh apa yang punya PT.
1: Oh gitu, tapi nggak sampai ke dekat pemukiman warga Bang ya?
0: Belum.
1: Alhamdulillah. Tapi ya.
0: Asapnya kemarin nyampe.
1: Oke. Kalau asap tidak diragukan lagi kayaknya ya. Ya udah deh.
0: Enggak ketemu Mbak Pina.
1: Oh, jangan dong. Mau lagu apa Bang Andras yang hari
0: katanya
1: ini?
0: Dia, katanya kemarin sempat dia mau bilang.

0: namanya Mbak itu.
1: Mbak Wenti.
0: Ya, Mbak Wenti juga ya. Ada yang di Maroke ya. Kecuali. Terus yang di Bali kita wakilkan sama Bang Aldo aja ya. Yang di mana lagi ya? Yang semuanya aja lah, Mbak.
1: Oke. Okay.

0: Hah?
1: Iya, aku paling nggak suka.
0: Boleh lah, mungkin pendengar-pendengar yang lain kalau mau nyuruh Kak Aldo buat bersihin rumahnya ya.
1: Ini dengan Mbak Vina ya?
0: Iya.
1: Suaranya tambah merdu aja.
0: Aduh ya ampun, ya udah deh kalau ngomongin Vina merdu tadi mau

0: 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kadal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget nih pendengar, silakan di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ngapain aja sih kegiatannya selama musim kemarau ini? Kalau Vina nih ya, karena pada dasarnya, ini bukan pick me ya, karena pada dasarnya tidak terlalu suka dingin, jadi selama musim kemarau mandi ya normal aja. Kipas angin atau AC pun juga masih normal sih sebenarnya. Paling membatasi diri untuk tidak terlalu lama di luar ruangan ya. Kita tanya dulu di pendengar selanjutnya ada siapa di mana nih. Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia banget.
0: Halo, dari Sudirman ya.
1: Wah, mantau.
0: Keren kan? Kali ini gak lupa lagi. Gimana kabarnya nih Rian di Sudirman?
1: Alhamdulillah sehat, afian.
0: Nah, kalau dari Sudirman kita tanya dulu, ngapain aja selama musim kemarau nih?
1: Sudirman? Kalau saya?
0: Iya.
1: Minum air putih.
0: Iya.
1: Itu juga istirahat yang cukup.
0: Benar.
1: Itu juga olah gerak-gerak, olahraga kalau bisa. Iya, olahraga gerak-gerak, tangga gitu kan. Kalau secara rumah kan tingkat ya. Jadi kan tiap hari enak nih. Naik tangga, turun tangga gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu juga menambah kesehatan juga itu.
0: Berarti bagus nih tipsnya. Minum air putih yang cukup, olahraga ringan-ringan aja.
1: Iya. Yeah. Naik tangga, turun tangga tuh bagus juga itu.
0: Iya, bagus, bagus.
1: Ingat kan?
0: Buat teman-teman yang over juga, badannya kayaknya itu juga bisa bikin kurus ya. Bagus, di.
1: Suka naik lift gitu kan, suka naik tangga gitu.
0: Ya udah deh, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Ini, Beh, lagunya dari Dewa 19 sudah nyanyi belum?
0: Belum, judulnya apa?
1: Kirana.
0: Kirana, buat siapa lagunya?
1: Siapa-siapa ya?
0: Boleh.
1: Buat Cici ya.
0: Ya.
1: Buat Kota Banten, Paujan, Irin ya. Terus buat Pak Sobari ya. Terus sama juga ya.
0: Iya.
1: Buat Aisyah ya. Buat Pak Jenar Siska juga.
0: Oke.
1: Buat Kalu Lara Anggi, Adi Pitung lah ya. Buat semuanya saja kak ya.
0: Oke.
1: Ucapannya kompak dan persaudaraan ya. Dan spesial pak. Buat Desi tersayangnya.
0: Aduh.
1: Lagi
0: jelas-jelasnya.
1: Ucapannya selamat istirahat yang kajalah kamu ya.
0: Iya.
1: Buat Afina ya, bertugas moga sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Sama yang di hati kalau ada.
0: Ada dong.
1: Coba Afina ya.
0: Terima kasih banyak dia yang ada di sini rumah.
1: Iya
0: aja. Dong, kok gak disebut?
1: Nah, ini udah disebut.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Vina bacain pesan WhatsApp dulu ya. Ini ada dari Pak Arifin di Tangga Buntung. Katanya, kalau aku mbak musim kemarau kayak gini banyak istirahat aja di rumah. Request lagu Nilailah Aku. Dari siapa nih? Kangen band dong. Kirim untuk pendengar Pro 1 aja buat mbaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Di 369977 lagi nih, ada siapa yang bergabung? Indonesia banget, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Uju ya?
2: Iya, Mbak.
0: Baru tadi disebutin loh namanya, sudah ya, muncul aja.
2: Bang Rian tadi ya. Untung dia udah nyebut.
0: Kalau enggak gimana?
2: Kalau enggak kami mungkin makan nasi bentar lagi.
0: Gimana kabarnya nih, Desa Sako?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Disini, alhamdulillah.
2: Merata. Ini kabut asapnya ya.
0: Iya. Yeah. Kalau Pak Uju, lagi musim kemarau gini, apa aja nih kebiasaan-kebiasaannya?
2: Yang pasti kami ini kebiasaan banyak di luar rumah, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Tapi khusus dalam rumah, kalau...

0: dengan siraman apa tuh? Susu, nah itu.
1: Aduh, ini kita jadi haus nih dengernya di studio nih.
0: Ya, apalagi dicampur tapi ubi jadi.
1: Oh iya, ya ampun. Kan, udah kita cukupkan saja ya, karena kayaknya ya, kita terbayang-bayang ya. Mau lagu apa Pak Uju?
0: Dari Samson, Mbak.
1: Judulnya?
0: Judulnya apa ya? Ada, tapi pilihkan Mbak.
1: Dari Samson Vina, pilihin boleh?
0: Boleh.
1: Apa ya yang sedih-sedih aja deh siang hari ini dari Samson?
0: Hari gini sedih-sedih, Mbak.
1: Iya dong.
0: Mereka sih yang stipernya yang agak ceria-ceria dari Samson tuh.
1: Dari Samson bukan diriku aja ya?
0: Boleh.
1: Oke, okay. Buat siapa aja lagunya?
0: Tadi kita mulai rangkuman, Mbak ya. Mm-hmm. Dari Oma Masito, kiriman juga ya. Dari mm-hmm. Bang Aldo dengan Bang Rian Sudirman tadi ya.
1: Iya.
0: Kita doakan pendengar-pendengar Indonesia banget. Tadi dikirakan November tadi Mbak ya, di berita tidak salah.
1: Iya.
0: MKG ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan Allah turunkan di bumi Serjaya nih Mbak ya.
1: Amin.
0: Nah, yang pasti semua kemarau ini pasti dibalasnya ada hikmah semua Mbak.
1: Iya Pak.
0: Mungkin itu Mbak untuk
1: okay.
0: Itu Mbak sisi keluarga besar juga ya Mbak ya.
1: Siap Pak Uju.
0: Dilanjut aktivitasnya sampai tuntas. Pulangnya master Mbak.
1: Siap.
0: Di belakang sudah menunggu Mbak. Lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Uju di Desa Sako tadi yang menyapa kita. Selanjutnya, nanti kita bakalan angkat telepon dan juga bacain pesan-pesan WhatsApp dari pendengar di Indonesia banget untuk edisi hari Rabu 16 September 2026.

0: Haredang lah.
1: Iya, Haredang. Maksud Vina, apa sih kegiatan-kegiatan Mbak Anggi selama musim kemarau gini?
0: Oh, sama kayak Pak Zakaria tadi, ngadem di rumah.
1: Ngadem ya, ngadem. Mendinginkan diri ya.
0: Jarang dikurangi, keluar dikurangi.
1: Mm-hmm.
0: Sama ini Mbak, banyak minum air putih.
1: Iya, yeah. Apalagi tuh?
0: Diseling juga, jajan es ya.
1: Tapi jangan tiap hari ya kayaknya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada lagi enggak?
0: Kenapa enggak?
1: Ada lagi enggak?
0: Itu aja deh.
1: Oh, itu aja. Ya udah. Ada lagu apa? Mau lagu apa?
0: Lagunya dari Tulus.
1: Judulnya?
0: Judulnya Teh Hijau.
1: Wah, Teh Hijau. Untuk siapa di lagunya?
0: Lagunya tadi ada yang masuk ada.
1: Mm-hmm.
0: Ada Mbak Eli ya. Ada Mbak Sisi, ada.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa ya, Mbak Fisik ya, Mbak Nadia, Ken Aro Bali, Bang Hardian, Bang Aldo Bali ya, Bang Robi, pokoknya semuanya aja terkhusus pendengar Pro 1 EJ.
1: Oke deh.
0: Spesialnya buat Bang Andra sebelah sehat selalu, buat Mbak Finanya selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Anggita yang ada di Pusri, yang tadi dibangunin tidurnya ya. Kita ke pesan WhatsApp lagi deh. Ada dari Pak Antoni, katanya salam sukses selalu semuanya, Indonesia banget. Kalau anak sudah pulang sekolah pasti mau menghidupi kipas angin, gerah panas banget. Kalau saya tidak bisa kipas langsung sakit sama Pak. Kita tim-tim gak terlalu suka kipas angin ya. Satu penelpon terakhir di Indonesia banget hari ini. Ada siapa di mana nih? Indonesia banget selamat siang.
2: Indonesia banget, selamat siang.
1: Halo Mbak Sisi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus

0: Renung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sore Ini.
1: Palembang Sore Ini. Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Elvira Damayanti kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini coba pendengar bayangkan terlebih dahulu ketika kita berdiskusi bersama teman, kita bisa santai dan juga lancar. Tapi begitu diminta untuk maju ke depan, melakukan presentasi atau berbicara di depan banyak orang, tiba-tiba langsung gugup, suara mengecil, bahkan pikiran kosong dan rasanya cuma pengen bilang, aduh jangan saya dulu deh. Padahal kemampuan berbicara di depan orang lain itu bukan hanya dibutuhkan oleh seorang presenter, guru atau pembawa acara. Nah, yang menarik adalah apakah orang yang pemalu ini memang sulit menguasai public speaking atau sebenarnya rasa percaya diri dan kemampuan berbicara itu bisa dilatih oleh siapa saja. Itulah yang akan kita bahas sore hari ini dalam Indonesia Cerdas dengan tema Dari Malu Jadi Mau Menguasai Public Speaking Untuk Semua Orang. Untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang bersama kita ada Dr. Dian Yulis Tarini, STP MMMSI CCL, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang. Selamat sore Mbak Dian.
3: Selamat sore Mbak Pina.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dian?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Pina sehat?
2: Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dian sudah meluangkan waktunya yang sangat sibuk untuk hadir pada hari ini.
3: Iya.
2: Dan juga pendengar, Anda juga bisa bergabung pada sore hari ini bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaan atau pengalaman pendengar melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang di 0821 7927 9090, atau di line telepon di 0711 3699 77, dan juga di kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Mungkin Mbak Dian, kita mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu nih di tema kita pada hari ini. Sebenarnya kenapa Mbak seseorang ini bisa tiba-tiba gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang?
3: Oke, baik. Selamat pagi, selamat sore. Saking gugupnya nih.
2: Iya kan?
3: Jadi belum kita udah gugup nih.
2: Waduh.
3: Mbak Pina ya, jadi selamat sore semuanya. Di sini bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu pemalu atau tidak ya Mbak Pina ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi seseorang itu, sifat pemalu itu sebenarnya mereka itu berkaitan dengan lingkungan sosialnya.
2: Oke. Okay.
3: Gitu Mbak. Sedangkan pemalu itu sering kita samakan ya, atau kita kaitkan dengan ketidakpercayaan diri gitu kan. Tapi sebenarnya pemalu dan tidak percaya diri itu sebenarnya tidak sama tetapi berdekatan gitu Mbak. Jadi seseorang yang pemalu itu bisa menyebabkan dianya tidak percaya diri, tetapi kepercayaan diri itu sebenarnya lahir dari ketidakpercayaan dia terhadap kemampuan diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya dianya itu mampu berbicara gitu di depan orang banyak. Contohnya saja dianya berbicara misal dengan temannya gitu kan.
2: Yeah.
3: Itu lancar saja gitu kan Mbak. Tetapi saat dianya diminta untuk berbicara di depan umum, di depan halayak ramai gitu, dianya memiliki ketidakpercayaan diri. Karena kenapa? Karena dianya memiliki anggapan pada dirinya itu, apakah saya ini salah bicara gitu ya? Apakah saya salah bicara ataukah penampilan saya yang buruk gitu kan? Dianya sibuk dengan menilai dirinya sendiri gitu. Berbeda dengan sifat pemalu tadi kan. Kalau pemalu tadi memang dianya tidak nyaman dengan lingkungan sosialnya. Namun, apakah pemalu dan percaya diri ini dapat diubah menjadi karakter yang lebih baik gitu kan?
2: Yeah.
3: Diubah menjadi karakter dianya menjadi percaya diri gitu kan? Nah, hal ini bisa sebenarnya bisa dilakukan, dipelajari oleh orang-orang yang pemalu atau yang tidak percaya diri tadi. Ya, bagaimana caranya? Caranya dengan belajar, dengan melatih. Seperti kalau kita mengendarai kendaraan gitu kan Mbak. Jadi bagaimana kita belajar dulu kan, atau kita belajar berjalan seperti itu kan, waktu kita kecil dulu kan. Misal kembali ke menggunakan kendaraan tadi kan, itu juga dilihat dari jam terbangnya. Jadi seberapa banyak dianya mampu berbicara di depan halayak ramai. Nah itulah yang akan memunculkan kepercayaan dirinya gitu kan. Oh ternyata saya mampu nih kan, saya sanggup nih berbicara di depan orang banyak. Ternyata pikiran-pikiran negatif saya tentang diri saya sendiri itu tidak benar gitu.
2: Baik, apakah rasa gugup seperti yang Mbak Dian jelaskan sebelumnya itu sebenarnya normal dan dialami hampir semua orang, atau ada orang-orang tertentu saja yang memang lebih mudah nih mengalaminya?
3: Kalau gugup itu manusiawi ya Mbak, itu hal yang wajar ya. Bahkan yang profesional saja terkadang masih saja gugup gitu kan. MC profesional untuk memulai itu tarik napas gitu kan.
2: Ada ritual-ritual tertentu ya.
3: Napas, lari-lari gitu kan, bolak-balik dulu, ada yang ke toilet gitu kan. Ada yang ada baca-bacaan yang banyak gitu kan. Ada yang senam wajah gitu kan. Nah sebenarnya gugup itu manusiawi, tidak apa-apa. Sampai nanti kemudian kita akan menganggap bahwa kegugupan itu mampu kita hadapi sendiri gitu, seperti itu. Nah jadi jangan takut, saya pasti gugup nih, pasti gugup. Pasti-pasti itulah yang menjadi sugesti bagi diri kita untuk selanjutnya kita, saya bakalan gugup terus nih gitu kan. Jadi kita harus menghadapi nih, hadapilah gugup itu, sehingga kita akan kedepannya akan menjadi percaya diri sendiri.
2: Jadi kita gitu sebelum memulai sesuatu harus berpikiran positif dulu gitu betul, Mbak ya. Tadi Mbak Dian sempat menjelaskan mengenai ada juga seseorang nih yang merasa minder karena penampilannya, misalnya juga, atau suara, atau mungkin latar pendidikan, dan merasa dirinya nih, aku kayaknya gak sebagus dia deh, tidak sepintar orang lain. Apakah itu juga bisa mempengaruhi public speakingnya Mbak?
3: Bisa saja Mbak mempengaruhi public speakingnya kan, karena dianya awalnya sudah tidak confidence ya, tidak percaya diri dengan penampilan, atau juga saya merasa suara saya tidak bagus. Tetapi hal ini dapat dianya pelajari, atau dianya berkumpul dengan komunitas atau berteman dengan orang yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu kan. Jangan dianya berteman atau bersama-sama dengan lingkungan yang tetap mengecilkan dia. Iya kamu gak ada bakat kamu untuk berbicara di depan umum. Kamu, kami dengar kamu ngomong aja udah males nih gitu kan. Apalagi kamu bicara di depan orang banyak gitu kan. Jadi singkirkanlah pikiran-pikiran seperti itu. Selain misal kita tidak dapat bergabung dengan komunitas, itu kan sekarang kan banyak nih Mbak. Kita bisa belajar lewat YouTube kan gitu kan, media sosial. Kita bisa belajar sendiri kan, kita praktis di depan kamera, di depan kaca. Yang tadinya pemalu banyak itu yang kita lihat di YouTube channel gitu kan, atau yang lainnya, yang mereka pemalu tetapi mereka ternyata menjadi konten kreator gitu kan. Nah di situ dianya sudah mampu belajar gitu kan, mampu belajar. Awalnya pasti naik tangga itu kan dari bawah, sedikit-sedikit demi sedikit akhirnya dia sampai ke puncak tujuan dianya untuk meyakinkan dirinya bahwa saya mampu gitu.
2: Oke, ini berbicara mengenai lingkungan Mbak, apakah keluarga itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kalau kita tidak bagus public speakingnya atau jadi pemalu Mbak?
3: Ya bisa, saya setuju itu. Jadi keluarga itu adalah lingkungan pendidikan yang awal ya bagi anak-anak gitu, seperti itu kan. Jadi kalau di rumah anak-anak ini mereka sudah mendapatkan push ya, tekanan dari lingkungan, selalu dikecilkan gitu kan, kamu gak mampu kamu. Jadi lama-lama anak tersebut dia akan tumbuh ya, tumbuh bahwa saya memang tidak bisa, saya tidak mampu untuk menghadapi hal-hal ini. Saya tidak berbakat nih misal mau jadi presenter seperti Mbak Pina kan.
2: Aduh,
3: gitu kan
2: yeah.
3: Atau jadi konten kreator, saya gak ada karena saya, karena keluarga saya saja tidak percaya dengan kemampuan saya kan. Nah disitulah sebenarnya lingkungan keluarga itu menjadi hal penentu ya, salah satunya juga untuk keberhasilan dari anak-anak tersebut kan. Nah jadi kalau menurut saya lingkungan keluarga itu sih tempat kita latihan utama awal ya, sebelum kita masuk ke sekolah misal seperti itu kan. Bagaimana kita memperkenalkan diri itu kan di rumah sudah diajari dari kecil-kecil kan. Kamu nanti nama kamu siapa? Nama saya ini, kamu umurnya berapa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya keluarga sudah memperkenalkan kan public speaking dari kecil.
2: Support
3: untuk
2: dari orang tua juga Mbak.
3: Betul.
2: Ya. Kalau di dunia kerja ini kan kita sering sekali Mbak ketemu lagi meeting. Sebenarnya kita pribadi tuh punya ide yang bagus nih. Tapi pada saat kita mau mengutarakan itu kayak susah gitu Mbak, tertahan. Diskusinya kayaknya lebih milih diam aja. Gimana nih Mbak caranya supaya orang seperti ini berani menyampaikan pendapatnya?
3: Baik. Kalau dalam lingkungan kerja itu sebenarnya ada beberapa hal ya Mbak. Salah satunya mungkin mau cari aman.
2: Oh iya.
3: Gitu. ya. Sebenarnya mereka itu mau seperti itu kan, mau mengungkapkan pendapatnya atau juga mau berdiskusi lebih lanjut gitu, Mbak. Tapi ya kalau sekarang itu kan sering dikatakan kalau ada orang lain yang bisa, kenapa harus saya gitu kan?
2: Iya, itu quotes kayaknya berpengaruh sekali ya untuk anak-anak muda ya.
3: Sekarang ya, gen Z zaman sekarang ya gitu kan. Kalau yang ada yang lain, kenapa harus saya gitu kan? Jadi mereka daripada saya berpendapat, kemudian nanti akan diserahkan kepada saya, lebih baik saya tidak berpendapat. Nah, itu satu tuh Mbak. Ada juga yang mereka memang tidak mau atau tadi dianya tidak ada kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapatnya gitu kan. Karena kenapa? Karena dianya merasa kayaknya saya tidak kompeten dengan hal ini. Kemudian orang-orang di sebelah saya ini lebih ahlinya daripada saya. Pasti saya akan dianggap remeh gitu kan. Nah, jadi ketidakpercayaan diri inilah yang membuat dalam forum rapat misalnya seperti itu kan, dalam lingkungan pekerjaan itu staff ini atau seseorang ini lebih memilih untuk diam seperti itu kan. Lebih baik saya ambil amin aja lah, iyain aja lah hasilnya gimana. Nah, gitu Mbak.
2: Lagi dan lagi tentang kepercayaan diri, Mbak ya. Nah, kalau tentang teknik dasar public speaking, Mbak Dian, kalau seseorang ini baru mau belajar public speaking, tiga hal paling dasar apa sih yang harus mereka perhatikan sebenarnya?
3: Tiga hal paling dasar untuk belajar public speaking itu adalah satu, mau mendengar gitu. Mau mendengar, karena sebelum kita berbicara itu kita harus mau mendengar dulu kan, bisa mendengar dulu kita apa yang akan nanti menjadi bahan pembicaraan kita gitu kan. Jadi meski namanya public speaking ada pembicaraannya itu kan, berbicara di depan publik, tetapi kita harus mendengar dulu sih awalnya gitu kan. Nah, setelah kita mendengar baru kita dapat mempelajari nih apa yang mau kita sampaikan kan gitu kan. Jadi mau belajar, satu mau mendengar, kemudian mau belajar, kemudian kita baru mau praktis, baru kita mau mempraktekkan apa yang akan kita sampaikan nih setelah kita pelajari. Nah, baru dengan kemampuan atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu, maka kita yakin nih dengan kemampuan kita. Nah, disitulah dengan adanya keyakinan itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kita, sehingga kita pada saat public speaking itu, saya mampu nih.
2: Iya.
3: Nah, gitu.
2: Pede aja dulu gitu.
3: Pede
2: ya.
3: Pede aja dulu. Iya.
2: Kita tuh juga sering dengar Mbak tentang misalnya vokal dan juga intonasi, bahkan juga ada bahasa tubuh ataupun body language. Sebenarnya seberapa besar Mbak pengaruh hal-hal seperti ini terhadap pesan ataupun apa diskusi yang akan kita sampaikan nantinya?
3: Jadi salah satu yang penting juga kalau nggak salah saya VIV ya namanya itu ya. Satu itu visual, kemudian interaktif, kemudian personal gitu kan. Nah, visualnya itu bagaimana? Bagaimana kita memancing dulu ya, bagaimana audiens itu agar tertarik dengan apa yang kita akan kita sampaikan. Jadi kita ada

0: Ini belum ada tuh kan sama gurunya kan, karena ya ya sudah siswanya sibuk sendiri, ya udahlah saya pokoknya menyelesaikan tugas saya saja seperti itu kan. Nah jadi di awal berbicara itu kita harus ada hal yang menarik dari kita untuk dapat selanjutnya kita audiens itu memperhatikan kita.
1: Betul.
0: Nah gitu kan, ada makanya kalau MC-MC itu ya suka bikin games dulu di awal, iya, seperti itu kan, sehingga
1: pantun-pantun,
0: menarik pantun-pantun gitu kan, sehingga menarik audiens untuk dapat memperhatikan dia kan. Oh misal ada pantun, tolong dibantu cakep ya. Jadi audiens itu harus ada interaktif tadi, yang kedua kan interaktif. Jadi ada interaktif, oh bahwa mereka sudah connect nih sama saya, sudah nyambung nih, sudah ada ketertarikan sama saya. Nah dengan ada ketertarikan itu baru kemudian ada personal dengan si audiens, antara si public speakernya dengan si audiensnya itu sudah dapat tuh hubungan itu, dan selanjutnya mereka dapat melakukan public speaking yang memang kita harapkan selanjutnya berjalan dengan baik gitu.
1: Oke, tapi Mbak Dian sebagai dosen tadi seperti yang Mbak Dian sampaikan, kalau kita harus membuat audiens kita, dalam hal ini berarti mahasiswa dan mahasiswi Mbak ya, tertarik nih sama cara Mbak Dian mengajar itu bagaimana?
0: Jadi di awal pembicaraan atau di awal mata kuliah, ya di awal kita mengajar itu, setelah kita lakukan absensi misalnya seperti itu kan. Nah kita misal ada mata kuliah apa, kita ambil dulu nih studi kasus misalnya seperti itu. Nah studi kasus itu yang relevan dengan anak-anak muda saat ini kan. Jadi kita ambil tuh kasus itu, kemudian kita kasihkan kepada mereka sebagai contoh. Kemudian kalau hal tersebut ada menyentuh mereka gitu kan, berkaitan dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang misalnya seperti itu. Nah mereka mulai tertarik nih kan, oh ya selanjutnya nih gimana nih ya, harus kita lakukan. Nah kan, nah setelah mereka ada ketertarikan baru nanti masuk nih, oh ini untuk seperti itu, ini nih teorinya begini. Nah baru kita masuk ke dalam perkuliahan kita gitu.
1: Tapi itu menjadi tantangan tersendiri nggak buat Mbak Dian?
0: Iya pasti, pasti. Jadi di situ gunanya kita yang namanya dosen, kita nggak berhenti belajar ya. Jadi sebelum kita mengajar, kita harus belajar juga gitu
1: iya,
0: kan?
1: Aduh PR banget ya.
0: Iya benar. Jadi nggak langsung datang tiba-tiba bla bla bla bla bla gitu kan? Nggak. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga Mbak. Jadi bagaimanapun, dimanapun, seahli apapun kita gitu kan, kita masih tetap harus belajar gitu.
1: Oke, saya sering banget Mbak lihat di beberapa konten di media sosial ini, ada anak-anak yang belajar public speaking itu yang suaranya kecil. Nah, kalau suara kita kecil atau cenderung monoton, apakah itu bisa dilatih Mbak untuk kedepannya? Apakah itu juga berpengaruh terhadap public speaking kita?
0: Iya, betul. Jadi intonasi kita berbicara itu kan berbeda-beda. Jadi kita dengan adanya intonasi itu kan kita mengetahui nih, ini perasaannya lagi apa nih? Apakah dia marah gitu kan? Apakah dianya senang gitu kan? Apakah dianya sedih gitu kan? Jadi kalau dianya hanya berbicara dengan secara monoton saja, misalnya public speakernya tadi kita nggak tahu nih, saya ini kita mau menyambut tamu hebat misalnya gitu kan, tamu kehormatan gitu kan, tetapi nada suaranya itu nada sedih gitu kan.
1: Iya.
0: Nah jadi di situ intonasi juga mempengaruhi salah satunya juga akan mempengaruhi dirinya juga gitu kan, sebagai public speakernya tadi kan, kayaknya saya kayaknya nggak bagus deh tadi, kayaknya seharusnya bukan gitu deh gitu kan. Nah sehingga acaranya itu akan menjadi kaku gitu kan, yang tadi dianya sudah persiapkan untuk menarik, tetapi karena intonasinya berubah, kita kan nggak tahu kan, mungkin suasana hati. Nah, mungkin itu juga harus ada jam terbangnya gitu kan, untuk menahan ya, menahan suasana hati gitu kan Mbak ya.
1: Bisa karena terbiasa Mbak ya. Nah, kalau eye contact gimana nih Mbak? Ada beberapa orang justru kalau ditatap nih matanya semakin gugup. Dan ada juga yang bilang, untuk kita merasa percaya diri dan juga membangun chemistry dengan lawan bicara kita itu harus eye contact. Nah, itu gimana tanggapan
0: Mbak Dian? Betul sekali Mbak. Jadi eye contact itu bisa jadi dua peluru ya, bisa ke orang atau ke kita gitu kan. Orang yang tadi tidak peduli ya, misal seperti itu ya, tidak peduli dengan dia juga gitu, misal seperti itu kan. Saya tidak memperhatikan misal seperti itu. Tetapi jika si public speakernya dianya memiliki kepercayaan diri kan, justru orang itu yang justru dianya tatap gitu kan. bagaimana caranya biar orang itu malah memperhatikan dia, mm-hmm. gitu kan, seperti itu mentalnya tuh Mbak.
1: Iya,

0: yang harus dimainkan gitu kan. Nah selanjutnya juga misal dianya nggak memiliki mental seperti itu, ada yang menyarankan untuk mencari satu, misal kita di ruangan ramai gitu kan Mbak, ada acara, carilah satu orang yang kita anggap ramah gitu kan, orang yang ramah, orang yang murah senyum misal seperti itu. Nah, tatap aja untuk memulai menimbulkan kepercayaan diri kita, tatap aja orang tersebut sampai orang tersenyum. Artinya tersenyum dianya sudah mengikuti nih, mengikuti acara kita gitu kan, mengikuti apa yang sudah kita sampaikan. Udah, di situ insya Allah katanya, ya, insya Allah sudah ada perasaan timbul dianya, semangat. Dianggapnya orang tersebut akan memberikan penyemangat bagi dia.
1: Oh iya, gitu. Responsnya juga positif, Mbak. Iya. Ya. Wah, ini biasa jadi tips juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi dalam apa ya, diskusi rame orang ataupun jadi MC juga bisa, Mbak bisa. Kalau dulu kita mungkin membayangkan public speaking ini hanya berbicara di atas panggung, menjadi presenter, MC dan lain sebagainya. Sekarang di era sekarang situasinya pasti sudah berbeda, Mbak Dian. Menurut Mbak Dian, apakah membuat video ataupun podcast seperti anak-anak sekarang dan berbicara di media sosial itu juga termasuk bagian dari public speaking?
0: Betul, betul. Konten kreator ya sekarang ya. Jadi public speaking itu sekarang ini public speaker ya, orang-orang yang berbicara, namanya public ya, public berbicara di depan umum. Jadi medianya sekarang udah luas, semakin luas kan. Jadi bisa menjadi konten kreator gitu kan, seperti itu. Ada yang konten kreator yang katanya masih malu-malu gitu kan, nggak usah tampilkan wajah, tetapi dia hanya berbicara. Nah itu kan salah satu media dia untuk belajar berbicara gitu kan. Kalau yang langsung menampilkan wajah atau itu kan mereka harus, misal memang ada, sudah ada teksnya misal seperti itu kan, sudah disiapkan, mereka harus menghafal seperti itu. Sedangkan yang tadi, yang dianya masih malu-malu tadi, bisa jadi dianya masih membaca gitu, gak apa-apa. Yang penting dianya sudah bisa menyampaikan kan, menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat gitu.
1: Oke, di era sekarang ini kan seseorang bisa aja tidak pernah naik panggung sama sekali, tapi setiap hari berbicara melalui video ataupun live streaming. Kayak sekarang kan banyak banget jualan, Mbak, ya, di media sosial. Apakah kemampuan komunikasi di depan kamera ini perlu teknik yang berbeda, Mbak, sama kita langsung ketemu orang-orang secara langsung?
0: Ya, pasti ada teknik yang berbeda ya, antara ada audiensnya dengan tidak ada audiens, gitu kan. Kalau ada audiens itu ada orang-orangnya nih, kan, fisiknya ada gitu kan. Sedangkan kalau yang hanya berbicara di depan kamera itu kan fisiknya nggak ada tuh kan. Kita nggak tahu nih orang lagi mencemooh kita atau enggak, orang lagi melototin kita apa enggak gitu kan, orang lagi marah-marah atau enggak, orang nggak seneng sama kita, nggak tahu. Pokoknya kalau di kamera kita lempeng aja gitu kan Mbak, santai aja gitu kan. Kita anggap semua orang memiliki pendapat yang sama dengan kita kan, sepakat kan gitu kan. Tinggal kita melihat responnya baik atau tidak dari kolom komentar gitu kan, seperti itu kan. Karena kalau langsung live gitu kan nggak sempat juga kan lihat dari kolom komentar, sehingga mentalnya juga masih terjaga gitu kan. Nah beda kalau kita berbicara dengan yang ada audiensnya, fisiknya ada gitu kan. Jadi metodenya memang berbeda-beda. Kalau di ini kita harus mempersiapkan benar-benar kan, matang-matang. Bukan artinya di depan kamera tidak mempersiapkan matang-matang juga, seperti itu kan. Tetapi mentalnya akan harus lebih dimunculkan kepercayaan dirinya kan, penampilannya juga gitu kan, seperti itu kan. Bagaimana cara mereka berdiri misal seperti itu kan, apakah harus berdiam saja di tempat atau tidak. Kalau di depan kamera kan mereka harus mantep-mantep aja gitu kan, di depan kamera yang live seperti itu kan.
1: Bobong aja di depan layar gitu ya. Dan pemerintah sendiri, Mbak Dian, di 2026 ini mendorong para pelajar ini mengembangkan literasi digital dan juga komunikasi publik melalui ada gerakan Humas Muda. Menurut Mbak Dian, kenapa kemampuan komunikasi publik ini semakin penting, Mbak, di ruang digital sekarang?
0: Jadi di ruang digital karena kita melihat saat ini teknologi itu kan berkembang pesat sekali, Mbak. Jadi kita lihat juga dari kondisi anak-anak zaman sekarang ya, mereka itu lebih cenderung banyak bergaulnya lewat media sosial atau lewat digital gitu kan, dibandingkan mereka bergaul secara live seperti itu kan, secara offline, secara langsung dengan teman-temannya kan. Itu anak saya tuh juga tuh sampai malam itu masih aja Zoom gitu kan. Iya. Ini kapan stopnya gitu kan. Sehingga mungkin di sinilah pemerintah meningkatkan ya humas digital gitu kan. Jadi bagaimana anak-anak muda itu dibimbing. Tapi dari sini juga menjadi salah satu media pembelajaran bagi mereka untuk dapat berbicara ya, menyampaikan dulu pendapatnya ya. Seperti itu kan, belajar berbicara gitu kan, menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk selanjutnya mereka dapat terjun di dunia nyata yang langsung berbicara dengan orang banyak gitu.
1: Dan tentunya juga adaptif terhadap teknologi sekarang ya anak-anak muda. Nah, berbicara mengenai teknologi sekarang kan juga banyak banget anak-anak ini sudah menggunakan AI, bahkan bukan anak-anak aja, mungkin teman-teman yang sudah kategori dewasa juga sudah pakai AI untuk membantu buat misalnya materi, caption, bahkan naskah presentasi. Menurut Mbak, apakah teknologi seperti AI ini membuat kita lebih mudah berkomunikasi atau justru bisa membuat kita ini terlalu bergantung, Mbak?
0: Tergantung, tergantung niatnya, gitu kan? Dan juga dengan AI ini ya, misal ChatGPT atau lainnya ya, saya menekankan pada mahasiswa ya, saya tidak menutup mata bahwa mereka menggunakan ya seperti itu kan. Jadi saya menekankan pada mereka bahwa kalian boleh saja menggunakan media ini ya, tetapi kalian harus paham konsepnya. Konsepnya ini apa gitu kan? Misal masalah public speaking tadi kan. Misal kalian mau menyampaikan pendahuluan nih, pendahuluan presentasi seperti itu. Nah, di dalam pendahuluan itu ada apa seperti itu kan, sebelum kalian menyampaikan lebih lanjut apa yang kalian dapat dari ChatGPT tadi kan? Kalau ChatGPT kan gitu aja nih, langsung dapat nih.
1: Yeah.
0: Sedangkan di dalam pendahuluan itu kan banyak, ada masalah apa nih kan? Sehingga ini nanti kemudian dapat kita bahas nih, biar jadi selanjutnya. Misal seperti kita hari ini Mbak, gitu kan? Kita membahas tentang dari malu menjadi
1: mau
0: gitu kan? Seperti itu. Nah, masalahnya apa di sini? Kita sudah tahu konsep permasalahannya apa? Permasalahannya adalah malu, gitu kan? Jadi nggak tiba-tiba kita berbicara tentang public speaking kemudian ini, tapi kita nggak tahu kita nih masalahnya apa ya gitu kan. Nah, jadi dari perangkat seperti ini ya, fitur-fitur yang memudahkan semua orang ya, tidak hanya anak muda, kalangan muda, tetapi kalangan dewasa juga menggunakan fitur ini nggak apa-apa, sebagai media mempermudah seperti itu. Jadi bisa juga kita bagaimana saya tips saya untuk belajar berbicara di depan umum, misal seperti itu kan, nanti muncul kan, gitu kan, jangan ini. Nah, itu kalau kita ambil positifnya, silakan saja, situ kan, bisa dianya belajar dengan media tersebut kan, kemudiannya dianya langsung mempraktekkan di depan kaca, misal seperti itu kan, dengan apa yang sudah diarahkan oleh fitur tadi kan, ChatGPT misalnya atau lainnya, kemudian dianya mengalihkan ke YouTube kan, seperti itu. Ini sudah bagus belum ya saya seperti itu kan, kemudian direkam kan, bagaimana cara merekam yang bagus kan, seperti itu. Gak apa-apa, itu boleh saja, ya dipersilakan saja gitu kan, untuk dapat menggunakan alat-alat ini untuk memudahkan dalam berbicara khususnya seperti itu.
1: Baik, kita ke kanal YouTube dulu Mbak Dian. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Ada dari akun Nur Isabel 1404. Pertanyaannya, saya tipe orang yang pendiam dan kurang percaya diri kalau harus ngomong di forum ramai. Apakah public speaking ini benar-benar bisa dikuasai sama orang yang dasarnya pemalu ataupun introvert? Nah, gimana nih Mbak Dian?
0: Iya, bisa. Tadi kan di awal sudah kita bicarakan bahwa pemalu itu sebenarnya ke lingkungan sosialnya gitu kan. Percaya diri itu, kepercayaan diri itu, ketidakpercayaan diri itu kan timbul karena dianya tidak percaya dengan kemampuan dirinya gitu kan. Padahal sebenarnya dianya memiliki potensi gitu kan di dirinya, tetapi dianya masih merasa ah kayaknya yang lain lebih deh daripada aku. Yang lain lebih gitu kan, seperti itu kan. Nah, di sini tadi dibutuhkan ya, dibutuhkan support system bagi dia kan. Apakah keluarga ataukah teman kan, ataukah komunitas yang lain kan, yang dapat menimbulkan kepercayaan dirinya. Itu kan banyak tuh yang kita lihat di YouTube yang katanya dianya introvert, ternyata dianya
1: benar
0: bisa sukses gitu kan berbicara seperti itu kan. Ada juga mungkin Mbak Pina dulu kan malu-malu tuh
1: pendiam banget kan, ya taunya ya
0: tahu-tahu ternyata kan bisa. Itu tadi apa, belajar mau mendengarkan gitu kan, mau belajar kemudian mau praktek gitu kan, praktek ya aja adiknya misal seperti dengerin ya gitu kan. Nah, itu bisa dipelajari. Jadi buat Mbak Nabila tadi ya, jangan takut buat mendengar, jangan takut buat belajar, dan jangan lupa praktek gitu kan. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, kapan kita percaya diri nih kan? cuman disimpan aja ilmunya, disimpan aja, tetapi tidak kita praktekan gitu.
1: Oke, karena ada pertanyaan selanjutnya ini menarik Mbak, dari Ferry Irawan, katanya tips instan dong buat ngilangin tangan gemetar sama suara bergetar pas pertama kali pegang mic di depan banyak orang. Nah, gimana Mbak? Soalnya saya sendiri juga pernah juga sih mengalami mungkin di awal-awal MC segala macam, ada juga nih perasaan getar juga. Yeah. Tapi alhamdulillah bisa dilalui. Dari Mbak Dian sendiri gimana?
0: Kalau Mbak Pina gimana?
1: Pertanya balik saya. Yeah, yeah.
0: Jadi kalau dari Mbak Dian ya, tarik napas panjang. Tarik napas panjang gitu kan. Karena akan menurunkan kegugupan kita gitu kan. Debaran jantung kita juga kan, relax kita kan, relax, kemudian kuasai materi, gitu aja. Jadi, atau tadi juga, tadi kan gugup nih kan, tarik napas sudah nih, tarik napas sudah, materi udah siap nih, kikatnya sudah ada nih, kemudian apa ya, tapi masih gugup juga, itu tadi, cari satu orang yang bisa kita percaya, gitu kan, cari satu orang yang bisa kita percaya menjadi support system kita di dalam ruangan tersebut. Pasti adalah, nggak mungkin nggak ada yang support kita di dalam ruangan itu kan. Nah biasanya orang yang sudah dewasa, orang yang bijak di dalam itu yang bisa menjadi pembangkit semangat kita dan menghilangkan kegugupan kita gitu.
1: Oke, kita kembali lagi nih mengenai mahasiswa dan juga pelajar Mbak Dian. Situasi apa aja yang sebenarnya bisa menjadi tempat latihan public speaking bagi mereka si mahasiswa ini tanpa harus ikut kursus khusus Mbak?
0: Iya. Kursus mahal ya.
1: Iya kan.
0: Jadi sebenarnya mahasiswa itu, mereka itu udah ada wadahnya loh, buat mereka untuk belajar gratis gitu kan. Gratis gak ya?
1: UKT lah ya kayaknya.
0: Ya UKT gitu ya. Kalau dibilang gratis tapi mereka untuk masuk kampus kan gak gratis gitu ya. Nah jadi mereka tuh sudah ada wadah. Wadahnya di mana? Di dalam kelas gitu kan. Di dalam kelas itu biasanya dosen suka tanya jawab nih, diskusi kan. Nah atau juga nanti dikasih tugas, kebanyakan tuh kan tugas presentasi gitu kan. Nah mereka tuh di situ sebenarnya kalau mereka hanya menganggap ini adalah tugas, ya udah selesai batas tugas itu aja, baca, duduk, selesai, saya mengerjakan tugas seperti itu. Tetapi mereka tidak memanfaatkan ruang ini sebagai wadah mereka untuk tumbuh gitu kan, untuk mereka belajar di situ. Seharusnya dimanfaatkan, ini ada momen nih, ada ruang yang memang disediakan untuk saya untuk belajar berbicara sehingga saya dapat menjadi percaya diri nih di depan halayak ramai, di depan publik gitu kan. Kenapa tidak dimanfaatkan tuh seperti itu? Yeah. Kenapa? Ada yang bilang malu Bu gitu kan. Padahal dia udah belajar gitu kan. Dia kan udah belajar misal tugasnya gitu kan. Dikasih tugas presentasi tentang apa? Misal tentang public speaking. Yeah. Tetapi dia sudah materinya sudah paham, dia sudah menghafal gitu kan, sudah tahulah apa yang akan dia sampaikan, slide-slide-nya sudah bagus seperti itu. Tetapi dianya masih tidak ada kepercayaan diri karena takut apa? Takut tatapan temannya. Nah, seperti itu kan. Tatapan temannya, takut diketawain seperti itu. Nah, itu sudah ada rasa sendiri gitu kan, suuzon sendiri pada diri sendiri kan. Jadi semakin ditimbun kepercayaan diri itu semakin tinggi, semakin besar gitu kan. Dia tidak mau menangkal ini kan, tidak mau saya bisa lah, saya percaya diri, ini kan cuma teman sedikit juga di dalam kelas gitu kan, cuman ini untuk media saya belajar, nanti saya berbicara dengan orang banyak lagi di luar gitu kan. Nah itu seharusnya mereka manfaatkan. Selain itu juga mereka bisa mengikuti kegiatan UKM gitu kan, unit-unit kegiatan mahasiswaan kan, misalnya BEM gitu kan, seperti itu, organisasi kemahasiswaan. Nah di situ adalah wadah-wadah bagi mahasiswa untuk mereka bertumbuh dan berkembang, meningkatkan kemampuan diri mereka.
1: Kalau ketemu mahasiswa yang seperti itu Mbak, sudah siap semua tapi rasa percaya dirinya aja yang kurang, biasanya Mbak Dian gimana nih memotivasi mereka supaya mereka mampu berbicara di depan banyak teman-teman dan juga dosennya?
0: Iya, jadi untuk mahasiswa yang seperti ini sebenarnya saya lebih bukan ke dianya, saya ke teman-temannya.
1: Oke.
0: Iya, jadi teman-temannya itu saya pancing biar mereka berdiskusi nih. Nah dengan berdiskusi mereka kan karena mereka sudah biasa kan berbicara dengan temannya kan, jadi ada rasa nyaman. Kalau sudah ada yang bertanya, dianya bisa jawab, saya pancing, jangan cuma tanya jawab, ini kalian harus diskusi nih, jangan lepas batas itu. Nah setelah dianya berdiskusi itu, dia lancar karena dia sudah ada kepercayaan nih, bahwa teman saya percaya nih dengan kemampuan saya, bahwa dia akan tumbuh juga. Oh iya, ternyata saya mampu nih, yeah, ya. Nah, sehingga kepercayaan dirinya akan tumbuh.
1: Ngobrol itu. Lebih ke ngobrol berarti, Mbak, gitu, ya. Seperti itu. Karena terbiasa sehari-hari. Nah, untuk mahasiswa ini biasanya mereka setelah lulus kuliah pasti ada juga fase untuk mencari kerjanya, Mbak. Kemudian untuk para pencari kerja ini, seberapa penting, Mbak, kemampuan berbicara ketika kita mau mengikuti wawancara kerja di masa depannya?
0: Sangat penting sekali. Nah, itulah saya juga sering ngobrol sama mahasiswa, ya. Kalian asahlah kemampuan, selagi kalian jadi mahasiswa, inilah kesempatan kalian untuk mengumpulkan prestasi gitu kan, untuk belajar gitu kan. Karena nanti pada saat kalian bekerja itu sebenarnya dunia nyata yang sebenarnya yang harus kalian hadapi, seperti itu kan. Bagaimana kalian harus berbicara dengan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari kalian, seperti itu kan, dan bagaimana kalian mampu meyakinkan, ya, dengan kemampuan diri kamu itu, gitu kan. Kamu ngerasa mampu, tapi orang lain gak yakin nih dengan kemampuan kalian. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa kalian mampu? Ya dengan berbicara. Nah, dengan berbicara itu apa? Dilatih dulu, biar kalian itu sudah biasa berbicara gitu kan. Kalau tes pekerjaan itu kan ada tes wawancara, Mbak. Iya. Nah, bagaimana kita memikat dulu nih di wawancara itu kan, biar orang terpikat dengan cara penyampaian kita kan, bagaimana ketulusan kita kan dalam berbicara, bagaimana kejujuran kita kan dilihat dari bagaimana kesan pertama kita gitu.
1: Oke, kita kembali ke kanal YouTube lagi, Mbak. Ini ada dari Junida. Pertanyaannya, dari umur berapa yang cocok sudah mulai belajar public speaking?
0: Belajar public speaking itu sebenarnya sudah dapat dipelajari dari
1: kecil, Mbak.
0: Kecil, ya. Dari bayi mungkin, ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Kan ibunya Ade ini mama gitu kan, seperti itu. Nah, itu kan diajarin untuk berbicara gitu kan. Kemudian lanjut ke masa prasekolah gitu kan, bagaimana mereka dilatih untuk dapat berbicara, memperkenalkan dirinya kan. Nah, itu tante namanya siapa coba, seperti itu kan. Nah, jadi dari kecil itu sudah ditumbuh, dikenalkan seperti itu kan, bagaimana mereka berbicara dengan orang yang lebih dewasa kan, atau dengan teman sebaya, ya. Coba salaman dulu. Nah, itu kan untuk menimbulkan kepercayaan dirinya kan. Memang ada yang pemalu tadi, ya, seperti itu kan. Nah, jadi dengan adanya dukungan sekitar, nah itulah yang akan mampu meningkatkan, ya, kepercayaan diri dari anak-anak ini untuk dapat selanjutnya mampu berbicara sendiri di depan itu.
1: Oke, kalau berbicara mengenai umur sebenarnya dari kita bayi, ya. Tapi kalau mau mulai dari sekarang nih, umur sudah masuk kategori 20-an, kayaknya gak apa-apa, Mbak, gak ya apa, mulai ada. Tidak ada kata terlambat, Mbak, ya.
0: Benar-benar.
1: Oke deh, kembali lagi, Mbak. Ini dari Ricky Sandy. Pertanyaannya, kadang saya suka banyak kayak jeda gitu kalau lagi lomba public speaking. Gimana biar gak banyak gitu, ya? Nah, gimana nih, Mbak? Ini tantangan juga kayaknya untuk kita semua, ya.
0: Iya. Itu kadang ngeblank, ya, Mbak.
1: Iya.
0: Iya kan? Sebenarnya kita sudah menguasain materi yang mau kita sampaikan, ya. Tapi ngeblank nih. Nah, sampai mana, ya? Nah, itu tadi pentingnya ada kikat, ya. Jadi ada kartu, ya. Kartu pengingat kita, ya, apa yang akan kita sampaikan, gitu kan. Iya. Jadi kalau kita ngeblank ini kan, sampai mana ya tadi, ya? Kita buka lagi nih. Oh, sampai sini. Ya udah, kita dengan melihat petunjuk, kartu petunjuk kita itu tadi, nah, itu dapat kita kembali lagi nih ke dunia kita sebelumnya itu kan. Kalau tadi ngeblank mikirin sudah bayar belum, ya, kosan gitu kan, seperti itu. Nah, ini kita ngelihat kartu petunjuk kita, oh iya, ini kembali lagi, kita lagi bicara tentang public speaking, gitu kan. Nah, itu seperti itu.
1: Oke, ini jadi kita ngomongin masalah blank dan juga ngomong tanpa naskah nih, Mbak Dian. Ini sering terjadi juga ketika kita sudah menyiapkan materi dengan baik, tiba-tiba saat berbicara ada saja improve ataupun pertanyaan yang tidak bisa kita duga. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak langsung panik, Mbak?
0: Untuk tidak bisa panik, nah, ini sekarang nih panik nih saya nih.
1: Nah, langsung ya.
0: Iya. Jadi bagaimana untuk kita dapat biar nggak panik nih, kan? Bisa kita mengulangi nih pertanyaannya seperti itu, ya. Kemudian kita saling melempar pertanyaan gitu kan, biar nggak panik gitu kan, biar tidak kejenguanian, Mbak, paniknya, gitu kan.
1: Padahal dalam hati,
0: apa, ya, gitu kan. Nah, kemudian disitulah dilatih, ya, kemampuan kita bagaimana kita mampu mengorek kembali informasi, ya, menggali kembali informasi-informasi yang pernah kita terima, seperti itu, terkait dengan pertanyaan yang diberikan tersebut. Nah, jadi di situ memang kita harus banyak mendengar, membaca tadi, Mbak, ya. Jadi kita memiliki banyak kosakata atau juga memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal yang kadang tidak terduga seperti itu.
1: Iya benar. Kita juga harus memperbanyak kosakata itu. Saya sepakat sekali sama Mbak. Tiba-tiba kalau misalnya lagi kerja gitu ya, ada yang tanya secara spontan, tidak bisa menjawab, gimana nih Mbak sebenarnya?
0: Iya. Jadi kalau kita memang tidak expert di bidangnya seperti itu Mbak ya, ya kita akuin saja. Oh saya belum tahu tuh tentang hal tersebut kan. Jadi jangan malu untuk mengakui bahwa kita belum paham nih tentang hal tersebut ya. Jadi bagaimana cara kita penyampaiannya seperti itu kan. Jadi jangan takut kelihatan mau kelihatan pintar terus gitu kan. Bener. Nah, karena kita manusia gitu kan, bukan Google berjalan gitu kan.
1: Bukan AI tadi ya.
0: Bukan AI kita kan. Jadi enggak apa-apa. Akui itu justru hal itulah yang akan membuat orang lain simpati sama kita bahwa memang dia mengakui bahwa dianya tidak memiliki ya, tidak pengetahuan lebih tentang hal tersebut misalnya seperti itu Mbak.
1: Baik, kalau ini ada di presentasi, tapi pernah nggak sih Mbak Dian maksudnya lagi ngobrol di depan banyak orang tiba-tiba ngeblank, apa yang sebaiknya dilakukan? Atau kita justru diam sebentar memikirkan apa yang selanjutnya akan kita lakukan atau gimana Mbak?
0: Kalau kita misalnya ngeblank sebentar gitu Mbak ya, kita ulang aja Mbak yang sebelum kita sampaikan tadi.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu, sehingga kita mengulang apa yang mau kita kedepannya tadi.
1: Oh iya.
0: Kedepannya. Jadi kan ngeblanknya di tengah nih. Putar aja kasetnya sedikit gitu kan ke belakang.
1: Sambil
0: kan
1: kita coba ingat-ingat juga Mbak ya.
0: Aku tadi ngapain ya gitu kan. Oh ya aku tadi ngapain. Oh ya diulangi lagi aja yang kita tadi lakukan itu kan. Sehingga kita akan mendapatkan informasi baru yang kemudian dapat kita arahkan kembali ke jalurnya yang seperti itu. Jalur yang mau kita sampaikan tadi seperti itu.
1: Ini balik lagi ke jam terbang kayaknya ya.
0: Iya benar iya.
1: Kalau jam terbang sudah tinggi kayaknya mengatasi hal-hal seperti itu aman aja Mbak ya.
0: Iya
1: seperti Tapi itu. Pernah kelihatan panik gak Mbak di depan publik lagi presentasi misalnya?
0: Jangan sampai.
1: Kenapa Mbak?
0: Jangan sampai kita kelihatan panik gitu kan. Kalau kita kelihatan panik berarti kita tidak siap. Gitu kan. Jadi di situ kita harus mampu melatih kemampuan diri kita untuk dapat cek aja lah. Kita manusia nggak pernah nggak harus selalu benar gitu kan. Seperti itu. Orang lain juga pasti ada salahnya gitu kan. Bukan hanya aku gitu kan. Jadi percaya diri saja. Apalagi kalau kita sudah ada persiapan Kika tadi kan, ada kartu petunjuknya tadi. Ya udah jalan aja. So must go on gitu kan. Pokoknya aku harus bisa mencapai target aku selesai dengan berhasil dengan mulus nih kan acaraku kan seperti itu.
1: Optimis ya. Tadi kita sempat menyinggung tentang bahasa tubuh ataupun body language Pak. Ada juga nih beberapa orang yang kita lihat kadang tuh gerakan tangan ataupun gerakan tubuhnya tuh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Apakah itu bisa mengganggu penyampaian materi Mbak nantinya?
0: Kalau terlalu banyak mengganggu juga Mbak gitu kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu ya yang dapat memberikan gesture kita itu ya, gerakan itu kan. Jangan melulu ya, jangan melulu kita ini gitu kan. Jadi orang pecah konsentrasi nih kan. Sehingga apakah ini kode ya? Kode apa nih ya yang disampaikan? Ya ini aja manusiawi aja yang apa namanya tuh yang bisa diterima aja yang lazim saja kan yang digerakkan gitu.
1: Body language itu bisa dipelajarin juga atau otodidik juga bisa Mbak?
0: Otodidik bisa. Ya, otodidiknya dengan itu tadi kita belajar misalnya di depan kamera atau di depan cermin gitu kan. Baik Bapak Ibu misalnya seperti itu kan. Ya itu kan kita pengetahuan itu kita dapatkan dari apa? Dari kita melihat kan? Kita melihat kan, melihat di televisi atau juga kita melihat di MC-MC yang pernah kita lihat gitu kan, seperti itu kan. Kayaknya bagus tuh seperti itu kan. Nah, bisa itu dicontoh. Sehingga kita belajar sendiri, kemudian kita jangan lupa praktek gitu kan. Kalau kita enggak praktek ya udah kita enggak bakalan bisa maju.
1: Oke. Apakah seorang public speaker ini harus selalu menggunakan bahasa yang formal dan terstruktur Mbak atau boleh juga nih menggunakan bahasa sehari-hari supaya audiensnya merasa lebih ada feeling ataupun lebih dekat kepada kita Mbak?
0: Ya, tergantung forumnya. Kalau forum resmi otomatis kita harus berbicara secara resmi juga Mbak gitu kan. Kalau forumnya dilihat juga kalangannya ya. Kalangan apa? Gen Z kalau kita pakai bahasa formal tidur deh Mbak.
1: Males ya, gitu kan? Ya dengarnya.
0: Aduh, udah ini kapan selesainya nih acara gitu kan. Nah gitu juga dengan forum milenial atau di atas milenial, baby boomer khususnya seperti itu kan. Kita ajak mereka bicara bahasa anak Gen Z, kita bisa-bisa dicap kurang ajar gitu kan.
1: Balik lagi ke audiensnya sebenarnya,
0: Mbak. Iya, audiensnya gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat audiensnya, kemudian juga latar belakang, Mbak. Latar belakang audiens kita apa gitu kan. Apakah pejabat gitu kan, apakah hanya anak-anak muda yang have fun saja di situ kan, yang memang harus kita tumbuhkan keceriaan di dalam acara tersebut kan. Nah, jadi beda-beda audiens, beda latar belakang. Nah, itu yang akan berbeda juga dalam cara penyampaian kita formal atau tidaknya.
1: Kita juga harus pintar-pintar baca situasi dan ruangan, Bang Ali, Mbak, ya. Oke, Mbak Dian. Ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin pesan terakhir nih, kalau pendengar Prosatu RRI Palembang ingin mulai latihan public speaking hari ini juga, latihan sederhana apa yang mereka bisa lakukan di rumah, ataupun ada tips dari Mbak Dian sendiri? Silakan, Mbak.
0: Oke. Udah hampir habis gitu ya, Mbak, ya. Gak terasa ya?
1: Terasa kayaknya.
0: Oke, jadi buat teman-teman di rumah ya, untuk bagaimana tips kita biar bisa belajar sendiri ya. Misal kita nih, saya masih malu nih mau ikut komunitas atau apa gitu kan, perkumpulan atau klub, atau klub public speaking, karena saya masih malu ketemu orang banyak gitu kan. Belajar saja sendiri. Belajar sendiri bagaimana? Kan banyak sekarang kanal YouTube misal seperti itu kan, yang bisa kita pelajari, atau juga media yang lain kan, media sosial yang banyak mengajarkan tentang public speaking kan. Itu didengarkan, dipelajari, dipraktekan. Jadi jangan cuma kita menonton, melihat, merasa diri sudah mampu, tetapi belum pernah praktek. Jadi tanpa praktek, praktek itu semakin banyak kita praktek, semakin banyak jam terbang yang kita lakukan. Nah, itulah yang akan menumbuhkan kemampuan, kepercayaan diri kita untuk dapat berbicara dengan baik dan menjadi public speaker yang handal di kemudian hari, insya Allah.
1: Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Mbak Dian. Semoga apa yang hari ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pendengar juga untuk memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam berbagai situasi. Terima kasih banyak, Mbak Dian, atas waktu penjelasannya, dan banyak sekali tips hari ini yang sudah di-share Mbak Dian, Mbak, ya, yang sudah dibagikan sore hari ini. Tidak terasa juga, pendengar, kita sudah sampai di penghujung Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini. Selama 1 jam kurang lebih kita sudah membahas bahwa public speaking ini bukan hanya soal kita berbicara di depan banyak orang, ada juga rasa gugup, rasa malu, kepercayaan diri, hingga teknik komunikasi yang harus selalu dilatih. Dan tentunya kemampuan ini juga bisa digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari lingkungan sekolah, perkuliahan, pekerjaan, hingga kita berkomunikasi di ruang digital. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri. Setelah ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: pukul 6 waktu Indonesia, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara. Di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku.
2: Setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan.
0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 16 September 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Ardi Hussein, inilah warta Tak Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas yaitu dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Selengkapnya dilaporkan oleh Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, salah satu upaya pemerintah dalam mendongkrak produktivitas generasi muda yaitu dengan melakukan minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turut mempengaruhi kebiasaan pelajar sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk dengan mendorong sekolah untuk membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan bacaan yang memiliki nilai edukasi.
2: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara, di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
1: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Renal Putra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya.
1: Nusmir.
0: Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha, meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh. Itulah yang melalui OKP-OKP tadi.
0: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus setiap tahun, ya setiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Nah, kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau, gitu loh.
0: Wajib pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukaran pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat satu, kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda.
0: Ya, ya.
1: Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka. Kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koleksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
0: Nah, mungkin Pak terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu jaga kekompakan. Yuk kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan, gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 yang dirangkum reporter Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Kenalkan, nama saya Anggi Maisari, saya bekerja sebagai jurnalis untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda, itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset. Itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter sehari-harinya. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
3: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup Bang, karena pada momen-momen tertentu aja, misalkan kegiatan keolahragaan, itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan, apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga. Misalkan masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. Yusi dari Sukaraja.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Senator Ratu Teni Leriva mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Senator asal Sumatera Selatan Ratu Teni Leriva memberikan dukungan terhadap keterlibatan industri jasa keuangan dalam program strategi 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri serta berdaya saing. Ratu Teni Leriva mengatakan akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
2: Ini adalah perwakilan milenial dan Gen Z yang statusnya masih aktif tapi sudah mulai berwirausaha. Salah satu contoh produknya adalah grafis tuh. Dan juga ada perusahaan film, berupa gerombang, banding. Apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang memulai usahanya, jangan sungkan-sungkan ingin sungkan-sungkan sejak Sumatera Selatan. Nah, insya Allah di program ini akan dibantu dalam bentuk
1: Melalui langkah nyata dan kolaborasi tersebut, program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang inovatif dan tangguh serta menjadi penggerak perekonomian daerah. Upaya ini juga diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius polisi. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang
2: maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syaming menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM Pertamax maupun kendaraan operasional pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya gitu.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari hingga September 2026 sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 diantaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI, SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu

0: Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Terdiri dari kartu keluarga pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin, kartu keluarga mertua pengantin, KTP elektronik pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
2: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
3: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya, program ini bagus, Mbak, karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
1: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur, maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRISP Bintuhan, kita menuju ke RRISP Waikanan.

0: Mengantisipasi tingginya ancaman bencana hidrometeorologi, Karang Taruna Kabupaten Waikanan resmi membentuk Satgas Taruna Tangguh Bencana sebagai garda terdepan pemuda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan, ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan Karang Taruna Waikanan saat ini telah

0: di kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna tangguh bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada karang taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
1: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan. Pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana.
0: Dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan Organisasi Kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Gunawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Itu rata-rata dalam beberapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemarin antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH kita sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya, tapi demi untuk mengurai SPBU ini Jaman Manggar dan sekitarnya supaya mereka nih gak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi, bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ardi Husain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang pukul 16.46 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Mungkin sekarang pendengar lagi di jalan pulang, ataupun sekarang masih stuck juga di kantor. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi ada di jalan, semoga tetap hati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang berkendara menggunakan kendaraan bermotor, jangan lupa pakai masker dan pakai helm, karena cuaca sekarang lagi tidak bersahabat. Pokoknya dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI Palembang, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa juga untuk makan makanan yang bergizi.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Film kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Melanjutkan rangkaian Palembang sore ini bersama dengan tadi ada rekan kita Alvina Damayanti ya. Film kami akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Masih dengan program-program unggulan dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda untuk menemani aktivitas sore malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di menit ke-53 nanti kita akan dengarkan, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan pengajian yang akan membacakan surah Maryam, dimulai dari ayat 44 hingga ayat 50, dibacakan oleh Qori Aminullah Abdullah, sarjana pendidikan. Dan di menit ke-02 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali sore hari ini Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islam yang akan menemani sore hari Anda. Diceritakan pada zaman dahulu kala, ada seorang laki-laki ahli ibadah yang mendapatkan kelebihan dari Allah. Mampu melihat iblis yang sedang membawa abu, madu, dan tali. Ia bertanya pada iblis, "Apa yang akan kau lakukan dengan abu tersebut?" Iblis pun menjawab, "Aku akan meletakkannya di mata anak-anak yatim, agar masyarakat memandang jijik, rendah, dan membenci mereka, sehingga mereka tidak memperoleh berkah dan pahala mengurus anak yatim." Kemudian orang saleh itu bertanya kembali, "Lalu apa yang akan kau lakukan dengan madu itu?" Dijawablah oleh iblis, "Akan kuletakkan di bibir orang-orang yang sedang bergunjing, menggibah, agar gibah terasa manis di mulut mereka." "Lalu apa gunanya tali itu?" tanya orang saleh itu lagi. Dan dijawablah kembali oleh iblis, "Tali ini untuk orang-orang yang keluar dari rumah menuju masjid atau majelis ilmu dengan semangat yang dapat menyampaikan mereka kepada Allah, dan dalam hati mereka hanya ada ketaatan. Aku tak mampu mendekati apalagi mengganggu mereka. Maka kutunggu mereka di depan pintu, jika sekali waktu mereka keluar dari tempat tersebut untuk kembali mengurusi urusan keduniaan, kukalungkan tali ini ke leher mereka, dan kutuntun mereka sekehendakku." Jawab iblis dengan tegas.

0: Masih dalam Lentera Hati di sore hari ini pendengar dengan kisah yang berbeda. Sebuah kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari dalam bertetangga. Pada satu hari, ketika Aisyah radhiyallahu anhu menghidangkan makanan kesukaan Rasulullah, yaitu paha domba, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah sudah engkau berikan kepada Abu Hurairah tetangga kita?" Aisyah menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dengan Ummu Aiman?" Aisyah kembali menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi tentang tetangga-tetangganya yang lain. Apakah sudah diberi masakan tersebut? Sampai Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah. Aisyah kemudian menjawab, "Sudah habis kuberikan ya Rasulullah. Yang tinggal hanya apa yang ada di depan kita saat ini." Rasulullah tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Engkau salah Aisyah. Yang habis adalah apa yang kita makan ini dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan." Rasulullah pun bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang ia sedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan pengajian yang akan membacakan surah Maryam dimulai dari ayat 44 sampai dengan 50 dengan Qori Aminullah Abdullah Sarjana Pendidikan. Dan di menit ke-02 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar tentunya yang masih beraktivitas di luar sana, yang mungkin masih disibukkan dengan aktivitas, dan yang sudah pulang ke rumah, sudah mulai istirahat ya, sudah berkumpul bersama keluarga, pokoknya apapun aktivitasnya, dilancarkan saja, apalagi yang udah pulang ya, lagi prime time bareng keluarga, ini waktunya untuk istirahat, waktunya untuk berkumpul bersama keluarga, dan yang masih bekerja di luar, masih berjibaku dengan tantangan dan juga rintangan ya, untuk mencari nafkah, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan akan selalu diberikan kelancaran. Pendengar, tentunya Pro 1 RRI Palembang akan terus membersamai Anda dengan segala aktivitas yang Anda lakukan, dan kami informasikan kembali di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda lewat Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadia Reis. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami informasikan untuk pendengar di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kami akan mengupdate informasi untuk Anda kembali lewat warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: kunjungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.

0: selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
2: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tuna Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
1: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
2: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
3: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
2: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
6: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
5: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa apa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
6: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
7: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. misalkan emang

0: jalannya udah nggak bisa Majapar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian, inilah.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama dan kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda kembali untuk menyimak mimbar agama Hindu dengan topik pengendalian diri melalui ajaran Sabta Timira, langsung bersama dengan Staf Humas Hindu I Gede Mulia. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Om Abhignam Astu Namasidam. Om Sri Rastu Rat Astu Astu Swah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Anubhadra Kartavo Yantu Vishwata Yanama Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur atas astung kerta waranugraha kita ucapkan kehadapan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Berjumpa kembali pada acara Mimbar Agama Hindu di RRI Pro 1 Palembang. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penyelenggara acara Mimbar Agama pada malam ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya I Gede Mulia, Staf Pembimas Hindu Provinsi Sumatera Selatan. Kembali kita bertemu pada acara Mimbar Agama Hindu dengan tema yang saya ambil. Pengendalian diri melalui ajaran Sabta Timira. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, kata Sabta Timira berasal dari bahasa Sangsekerta, di mana Sabta berarti tujuh dan Timira berarti gelap atau suram. Jika ketujuh hal tersebut tidak dikendalikan, sifat ini dapat memicu kesombongan, keangkuhan, serta perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri, orang lain. Sabta Timira adalah tujuh unsur atau sifat dalam ajaran agama Hindu yang dapat menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap, mabuk, lupa daratan, bodoh atau avidya. Avidya yang artinya ketidaktahuan, kebodohan, kedunguan. Dalam ajaran agama Hindu, adapun bagian-bagian dari ajaran Sabda Timira. Berikut ini adalah tujuan bagian-bagian dari ajaran Sabda Timira. Yang pertama yaitu surupa. Artinya gelap atau mabuk karena kecantikan, memiliki wajah yang cantik atau tampan sehingga menimbulkan kesombongan. Yang kedua, dana. Gelap atau mabuk karena kekayaan atau harta benda yang dimiliki. Yang ketiga, guna. Artinya gelap atau mabuk karena kepandaian, kecerdasan atau ilmu pengetahuan yang membuat seseorang meremehkan orang lain. Bagian yang keempat yaitu kulina, yang artinya gelap atau mabuk karena keturunan bangsawan atau keluarga terpandang. Yang kelima, yawana. Gelap atau mabuk karena masa muda atau keremajaan yang sering diisi dengan ambisi tidak terkendali. Yang keenam, sura. Artinya gelap atau mabuk karena minuman keras atau mabuk oleh kekuasaan dan jabatan. Bagian yang ketujuh, kasuran. Artinya kegelapan atau mabuk karena keberanian yang sombong atau tidak disertai dengan tanggung jawab. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, pengendalian dari ketujuh bagian itu, yang pertama yaitu surupa. Dalam kehidupan umat manusia, kemabukan karena memiliki wajah yang cantik atau tampan. Kita ketahui kecantikan atau ketampanan sifatnya sementara, nantinya akan berubah seiringnya berjalannya waktu. Perkembangan kehidupan manusia dari anak-anak, remaja, dewasa hingga tua dan meninggal. Jadi, walaupun kita terlahir memiliki wajah cantik atau tampan, janganlah kita menghina, merendahkan, sombong dengan wajah yang kita miliki, cantik ataupun tampan. Jangan karena wajah kita yang cantik kita sombong kepada orang lain. Juga sebaliknya, jika kita terlahir tidak cantik atau tampan, kita tidak minder. Apa yang kita sombongkan, semua itu bersifat sementara. Yang utama dilihat yaitu kepribadian, perbuatan, etika yang baik yang harus kita laksanakan dalam kehidupan di dunia ini. Pengendalian yang kedua yaitu dana. Dalam kehidupan umat manusia, dana itu sering sendiri, yang artinya harta benda. Di sini menjadi yang hal yang utama yang dicari oleh umat manusia. Tujuan utama manusia mencari harta sangatlah baik untuk keberlangsungan hidup, mencari harta untuk keluarga, keberlangsungan di masyarakat dan di negara. Yang utama dalam mencari harta haruslah didasari dengan dasar dharma, kebaikan. Harta yang didapat dari hal-hal yang baik, dharma atau sukle, halal, dan hal ini yang tidak dijalankan oleh umat manusia, yang menyebabkan lupa diri, menyebabkan kehancuran antara saudara dengan saudara, saling menjatuhkan, merebutkan warisan, menyebabkan penyebab utama dari hal itu, dari kecil mereka diberikan nafkah dengan hal-hal yang tidak baik, dengan jalan adharma. Pengendalian guna lupa diri karena kepandaian yang memiliki dari lahir manusia masih awidya, tidak tahu apa-apa, yang mengajarkan pengetahuan widya yang pertama dari lahir anak-anak, remaja, dewasa adalah orang tua, guru, dosen. Kebanyakan manusia lupa. Semuanya awalnya manusia gak tahu apa-apa atau awidya. Jadi pengetahuan yang kita miliki bisa membantu saudara yang masih belum tahu, mengerti tentang pendidikan awidya. Jangan ilmu yang kita miliki justru malah salah pergunakan untuk mempersulit mereka yang belum mengerti tentang pengetahuan atau widya. Pengendalian dari kulina, lupa diri karena berasal dari keturunan bangsawan. Dalam ajaran Hindu menjelaskan ajaran Vasudeva Kutumbakam, adalah frase dalam bahasa Sanskerta yang artinya berarti dunia adalah satu keluarga. Berasal dari kitab suci Hindu kuno, yaitu Maha Upanishad, mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup di bumi adalah alam, dan alam semesta merupakan satu dari salah satu bagian dari satu keluarga besar ciptaan Tuhan. Tidak ada sekat pemisah yang mutlak antara satu manusia dengan manusia lainnya. Baik dengan alam, di mata Tuhan semua umat manusia semuanya sama. Pengendalian Yawana, lupa diri karena masa remaja. Masa muda, masa yang sangat berharga. Pergunakanlah masa muda dengan hal-hal yang positif. Contohnya, belajar, berolahraga, belajar di organisasi. Hanya ilmu yang masih belum kita ketahui. Masih banyak ilmu yang masih belum kita ketahui. Jangan biarkan masa muda kita berlalu dengan sia-sia hanya demi kesenangan sesaat. Misalnya kesenangan di HP, game, judi, dan yang lain-lainnya. Pergunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, yaitu yang keenam, sura. Pengendalian tentang ajaran sura, yaitu lupa diri karena minuman keras, jabatan, kekuasaan, pergaulan kita sehari-harinya. Manusia menjadi sombong, menyalahgunakan jabatan dan menindas yang lemah, tidak bisa mengendalikan nafsu, dalam dirinya bahwa jabatan tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagian yang ketujuh yaitu pengendalian kesuran. Lupa diri karena keberanian yang salah. Merasa dirinya paling benar. Sombong dan tidak disertai dengan tanggung jawab. Menganggap dirinya berkuasa. Melakukan kesalahan. Sudah tahu hal itu salah, masih dianggap hal yang dilakukannya itu benar. Tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal itu juga merupakan hal-hal yang tidak baik, bertentangan dengan ajaran Dharma. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, dijelaskan dalam ajaran kitab suci Sarasamujjaya sloka 2 dan 3.

Artinya di antara makhluk hidup menjelma terlahir menjadi manusialah yang dapat berbuat baik ataupun berbuat buruk. Oleh sebab itu, untuk melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik, tujuannya terlahir menjadi manusia. Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa bersabda dalam kitab suci Sarasa Muscaya bahwasannya terlahir menjadi manusia yang utama. Manusia memiliki pikiran, perbuatan, dan tingkah laku yang dapat membawa kita ke perbuatan baik dharma atau perbuatan yang tidak baik adharma. Dijelaskan dalam Sarasa Muscaya sloka 3.

0: Partenha, oleh karena itu, janganlah sekali-kali bersedih hati, sekalipun hidup tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia, itu hendaknya menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun terlahir hina sekalipun. Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa bersabda dalam Kitab Suci Sarasamuscaya Sloka 3, meskipun kita terlahir menjelma menjadi manusia, tidak kaya, hidup hina, terlahir menjadi manusia merupakan hal yang sempurna. Kita sebagai umat manusia diberikan pikiran yang bisa membawa kita memilih jalan yang mana yang akan kita tuju dalam kehidupan ini. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, sangat jelas jelaskan dalam Kitab Suci Sarasamuscaya, manusia mendalikan 7 musuh yang ada di dalam dirinya, yaitu Sapta Timira. Awigenamastu, manusia dapat mengamalkan dari kedua sloka di atas. Hanya terlahir menjadi manusia sajalah yang dapat berbuat baik ataupun berbuat buruk. Jadi kita sebagai umat manusia, pilihan kita sebagai manusia mau berbuat baik dharma atau tidak baik adharma dalam kehidupan kita pada saat ini. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, tiba kita di penghujung acara. Apabila banyak kata-kata saya yang salah, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kehadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa, saya ucapkan Om Kesantawiyo Wajiku Mama. Dan saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.
1: Mimbar Agama Hindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya kami masih akan terus membersamai Anda di rangkaian Palembang malam ini. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama dari mimbar agama Hindu yang sudah membahas mengenai pengendalian diri melalui ajaran Sapta Timira. Untuk selanjutnya kembali kami informasikan di menit ke 00 pas dari pukul 20 nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta. Tentunya untuk mendengarkan siaran berjaringan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu nasional. Di kesempatan malam hari ini juga akan langsung dipandu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Yana Yulio dan Edi Suryono. Edisi Rabu 16 September 2026. Jadi pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik Sebe, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok
0: enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah,
0: iya iya iya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan.
0: Mas Nick,
1: teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: Jo. Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahasa rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya
1: pertanyaan nanti pertama. Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: ini. Silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mbak banget.
4: Ayu, iya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih. Iya.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Kang Yana, apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke. Gitu. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
4: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oke Bu Ana.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Pertanyaannya,
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gendi.
5: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan,
0: Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyai Renawati dan seluruh
0: RRI
5: se-Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.

0: kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi makanya, oh, nah iya, makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya
1: emang maunya yang legend ya,
2: nah, legend
0: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, cocok banget gitu, ini ya.
2: Jadi kemudian
0: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayar Serbi ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau pasti.
2: Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini siapa?
2: Ya udah.
0: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
0: Siap.
2: Halo warga Jogja.
0: Ya, siap.
2: Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
3: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
3: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
3: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
3: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
3: Silakan, Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
1: Bang Ori.
3: Iya, boleh sandalan?
2: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
3: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
3: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama. Terima kasih.
0: Selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
0: Nah, Oke.
1: Di acara nanti.
0: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
2: ya sudah tak mungkin.
0: Nah,
2: mirip suaraku ya Mbak ya.
1: Mirip.
0: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini Mas.
2: Overtune. Terus.
0: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita, ya kan? Saya sampaikan, Kang Yana gini, oh iya gini. Nah, ya, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh, gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
2: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
0: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
0: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa itu Jawa.
2: Iya, iya kan.
0: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
0: Saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh, alah.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, dok.
0: Ya, kita sama-sama Gemini.
2: Oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur, jadi
1: mundur, ya?
0: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
0: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
0: 31 Oktober.
1: Mungkin Bang Edi ini

0: acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
1: Ada,
0: lebih lanjut.
1: Tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
0: Alunan musik titik nostalgia
1: di
0: Instagram.
1: Instagramnya.
0: Oke, siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
0: bergabung
2: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio
2: satu bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tuh, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Ya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang masa radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya 78
1: aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu
0: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh ya baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu Ibu Ica?
1: Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi.
0: Kok kier, Mas? Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas-mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Om Ad, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya, Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
3: Oke.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita sama Kang Yana, tapi temenang Kang.
0: Temenang, ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong, menang dia
0: ya. Oke. Okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sibuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
1: itu. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibuah ya,
0: Catatan Sibuah 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
2: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
2: ya.
1: Hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Kalau langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: penyanyi
2: Indonesia
1: itu,
2: maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya seni. Memang semua
2: seni. Pada seni yang kuat.
0: Memang semuanya kalau begitu.
1: Di seni kan menuruni
2: bakat. Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
0: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, Ahmad, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
1: Dokter Edi ya. Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: yang makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Teteh Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Rendang. Makannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini aja, menurut Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh ya, yang
1: ya.
3: Sama
1: ya,
3: di Cinnamon itu.
1: The Cinnamon. Setelah
2: di cover sama The Cinnamon itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku bingung. Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
1: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
3: Mahal banget.
1: Aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya
3: nah, pas memang. Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah, nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Okay,
0: ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
1: Edi.
6: Yono dan Kang
1: Yana
6: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mbak
0: Edi. Ah ya, oke.
6: Ini Mas Udi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: pegiat
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti malam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
0: Boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oke.
3: Genta KDI.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik
3: IO promotor apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kangnya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Eh dok, para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
1: Monggo.
3: Kangnya ya. Maaf ya.

0: aku. Udah.
1: lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi, gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dok Reddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada,
0: Kang.
1: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dokter Edi itu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an ini Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang bener-bener. Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut. Gak, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Maturnuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah
0: Mas, dong. Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa apa namanya pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dong.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Lah, udah pernah, ya?
1: Udah pernah.
2: Melupa kapan?
3: Pecel Madiun,
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Ita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nukle menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma berpandu dari dokter nih.
1: Iya. Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober. Tadi sempat saya sama Makang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Mano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah rekodnya sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus yang berapa Bapak Benijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Bapak Widi di Dokter. Dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke Kang Yana, ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: kita rekaman, terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Mm-hmm. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan? Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa gak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada gak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa. Ya kan, itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta,
1: Beta
3: ya kan, masih muda juga.
1: Ada Yana Julio,
3: Yana Julio, Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan ya ada yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi. Aduh, luar biasa. Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi
3: yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober, jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang bener Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: ya. Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Ibu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Dok,
6: nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya.
6: Betul.
3: Ya. Iya
6: kan, dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping Bapak
1: Edi. Yang ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan, Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
6: apa
1: suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang. Oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo Elvas. Walaupun solo warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: Teteh
6: yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Sama JK lagi tuh Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Terima kasih.

0: sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana, kiri kanan, dan lain sebagainya, Eva Singers nggak akan saya lepas, gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Eva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Eva Singers gitu.
1: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
1: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba jadi, banyak
0: jadi
1: ada orang.
2: Kenapa kan?
0: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Eva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
1: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
2: Diana.
3: Menjiwai.
1: Oke.
2: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
1: Ada lagi Diana, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
4: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
2: siap.
4: Bang Yudi,
1: siap.
4: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak. Langsung silakan.
4: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
1: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
4: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
4: Oh di IG.
1: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
4: Terus nanti sukses buat Dokter Freddy.
3: Amin.
4: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
1: terus Mbak Betaria Sonata,
4: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singer. Jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya. Bukan
4: Alpha Singer, beda lagi.
2: Iya.
4: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
4: Terjadi.
2: Duh, memang
4: warna suara vibrasinya
2: suaranya khas banget Kang Yana ini.
4: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat malam buat Dinda semuanya.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Eva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Eva Singers katanya. Gimana Kang?
0: Eva Singers tanpa Yana Julio adalah Eva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Eva Singers itu kan artinya penyanyinya Eva. Ya, jadi sebenarnya Eva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Eva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Eva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget,
2: kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang pas

0: selalu komplit.
1: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
2: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi, nggak apa-apa ya?
3: Ya, boleh.
2: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama
2: itu
3: kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok iya ya? Oh.
1: Aku jadi gak lah, serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang, aku gak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik,
0: yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya
1: udah
0: Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang, okay. Jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Ya, pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon. Iya,
1: nanti sama dokter Mbak
0: Ati. Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori
0: ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran. Setahu saya itu.
0: Oh, oke. Okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Cintamu. Salah. Kan.
0: Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryon Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryon. Tepuk
2: tangan untuk Dr. Edi.
3: Banyak
2: acara pasti seru karena
1: bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: semangat dokter dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya,
2: saya
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke Kang,
2: Aisyah,
0: gitu. Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya, semuanya ya.
0: Siap, siap, siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada. Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas
0: SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Ya. Keselak langsung.
3: Keselak ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Masih. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai okay, yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke, okay, loket.com okay. Bisa nanti cari okay, loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya,
0: Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa
0: kalau begitu
1: loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: okay. Udah 2 jam ya kita.
0: Udah 2 jam.
3: Sudah.
0: Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-8 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah kita simak dan juga kita dengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Yana Yulio dan Edi Suryono. Ketemu lagi kita di Ruang Rindu Nasional minggu depan. Rabu depan maksudnya ya, Rabu depan pada pukul dan juga hari yang sama. Pendengar, tentunya Film Akomi akan terus mempersamai Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi ngomong-ngomong, pada malam hari ini ngerasa gak sih pendengar untuk cuaca kita sendiri atau mungkin kondisi kota Palembang ini sendiri? Sepertinya kalau semakin larut malam itu semakin tebel asapnya ya, ngerasa gak? Iya, karena pilih sendiri ngerasa banget pada saat pulang kerja gitu ya, pulang siaran, mau ke rumah itu kayaknya, wih, luar biasa sekali, kayak embun pagi yang di subuh-subuh itu ya. Tapi ini masalahnya bukan embun, tapi asap. Kalau embun kan enak, menyehatkan, menyegarkan. Nah, ini malah membuat napas kita gak teratur dan juga dada kita sesak. Nah, itu ya, itulah yang menjadi kendala saat ini. Tapi pendengar, informasi yang perlu pilih sampaikan untuk para pendengar pada malam hari ini terkait kualitas udara di kota Palembang masih sangat berbahaya di titik panas masih yang dengan istilah yang tidak menentu ya bahasanya. Jadi kualitas udara di kota Palembang ini sangat berada maksud kami daripada kategori yang sangat berbahaya. Jadi akibat kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini, perkiraan BMKG Palembang mengatakan juga kualitas udara ini berdasarkan pemantauan sejak subuh hari ini ya. Jadi mencapai angka 367,9, kategori yang bisa dibilang cukup berbahaya. Jadi pendengar, saat ini kualitas udara tercatat di angka 298 dan masih termasuk kategori sangat tidak sehat dan juga berbahaya. Jadi sementara pertambahan titik panas dan juga hotspot masih bersifat fluktuatif. Jadi memang sangat berbahaya di beberapa titik kota Palembang, tapi sebenarnya bukan berapa titik sih, tapi kayak hampir semua titik di kota Palembang itu udaranya sangat tidak sehat. Jadi polutan utama yang terpantau adalah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 184,1 mikrogram per meter kubik. Jadi kondisi cuaca saat ini terpantau berada pada suhu sekitar 22 derajat Celcius. Kecepatan angin tercatat 5 km per jam dengan kelembapan udara mencapai 96%. Di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sendiri, kondisi cuaca terpantau berasap dengan jarak pandang atau visibility sekitar 2000 meter. Nah, jadi kondisi tersebut masih memungkinkan untuk masih dilakukan penerbangan maksud kami. Jadi sementara itu kondisi cuaca di sekitar pelabuhan Mombaru Tanjung Api-api ya terpantau cerah, berawan dan juga sedikit berasap. BMKG juga akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan juga kualitas di udara wilayah kota Palembang ini sendiri dan juga sekitarnya. Pemantauan juga nantinya akan dilakukan terhadap sebaran titik panas yang berpotensi mempengaruhi kondisi cuaca dan juga udara. Jadi masyarakat sangat dihimbau untuk terus mewaspadai kondisi kualitas udara kita, terutama kelompok yang rentan. Warga juga disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi cuaca mulai memburuk. Terkecuali kalau memang betul-betul aktivitas yang harus dikerjakan memang prioritas atau urgent, itu boleh. Tapi tetap dengan protokol kesehatan dan juga lebih protektif terhadap diri sendiri. Kita sendiri yang tahu cara merawat diri kita dan juga terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Pokoknya pendengar, kita mudah-mudahan sehat selalu apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya diberikan kelancaran dan yang pasti mudah-mudahan Palembang akan secepatnya diguyur hujan. Amin.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

memiliki beberapa versi sejarah. Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

1000 kali dari Gea Indrawari. Kira-kira di zaman sekarang masih ada nggak ya cinta kayak gini ya? Kayak kita udah kemana-mana aja gitu ya, terus kita sudah berpetualang cinta kemana aja, tapi tetap ada satu sosok yang setia menunggu kita. Wow, surprising sekali ya kalau misalkan kehidupan seperti itu dan masih relate dalam kehidupan sekarang. Baiklah, kalau gitu pendengar, kita move dulu dari Gea Indrawari. 1000 kali sudah mengantarkan kita 35 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pilih informasikan kembali nantinya di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti. Kami akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aku siapa dulu yang gila batu nih, sama kayak Wali ya. Lagu ini dirilis pada tahun 2019 dan sangat bahasanya kalau sekarang viral ya, viral di mana-mana orang pada gila batu gitu, termasuk Billy sendiri sih. Koleksi batu dulu sekitar ada 5 gitu, tapi nggak tahu ya batu tuh batu yang berharga atau enggak, yang penting koleksi aja. Kalau bahasa sekarang FOMO gitu kan. Oke lah, kalau gitu pendengar, kita move dulu dari Wali dengan aku, antara aku, kau dan batu akiku. Oke, kami informasikan kembali untuk pendengar semua. Di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti kami akan update informasi untuk Anda lewat pas jam Pro 1. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas Jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 348.708 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kasus tertinggi terjadi pada Februari dengan kasus 51.115 kasus. Palembang menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 113.883 kasus. Morenim dan juga Musi Banyuasin berada di urutan berikutnya. Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan ISPA dan kualitas udara di Kota Palembang ini sendiri. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kasus hingga akhir 2026. Selain itu pendengar, pemerintah pusat menyiapkan 100 miliar untuk penanganan karhutlah di Sumatera Selatan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari bantuan Presiden. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat 30 miliar, sedangkan Oki dan Musi Banyuasin masing-masing 20 miliar. Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing memperoleh 15 miliar. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat penanganan dan juga mencegah dampak karhutlah ini sendiri. Pemerintah daerah diminta untuk mengelolanya secara transparan dan akuntabel. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 atau pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ini buntut kalau misalkan terlalu gegabah mengambil keputusan gak sih? Dan juga terlalu cepat menilai. Karena sejatinya yang dinilai terlalu cepat belum tentu kebenarannya akan sevalid yang kita pikirkan. Nah, jadi sebelum menyesal di kemudian hari, jadi kita harus berpikir jernih, kira-kira ini benar atau enggak gitu ya. Wow, mungkin ini salah satu arti dari ya, makna dari lagu 5 Minutes Cuman Biasa ini. Ih, sok tahu banget. Akhirnya pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, kami akan terus membersamai Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah pilih siapkan hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan akan kita tutup juga dengan renungan malam. Jadi yang mau mendengarkan renungan malam, juga menyimak renungan malam edisi malam hari ini, pastinya jangan kemana-mana, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, saya Pita Makomi akan memberikan sedikit pembahasan untuk kita merenung sebelum kita tertidur nanti. Selama seharian, banyak sekali hal-hal yang kita alami, baik senang, sedih, marah maupun takut. Akan tetapi karena hal tersebut, kita dapat merenungi untuk kehidupan esok dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, merenungi kehidupan juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang tidak bisa kita nilai. Bersabarlah, tiada jalan untuk keluar dari segala penderitaan yang terlalu lama menderita kaum muslimin, selain dengan segala mencampakkan orientasi hidup duniawi. Coba tanyakan pada diri kita sendiri sebelum mengeluh, apakah yang kita lakukan hari ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga pantas mendapatkan syurganya Allah. Ketika tidur itu nikmat, namun nikmat itu dapat membunuhmu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat hingga kita bisa tidur dengan nyaman, aman dan juga nyenyak?
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Rabu 16 September tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis 17 September 2026 pada pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Alright Bang, pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, edisi di hari ini, di hari Kamis, 17 September 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan mendengar pukul 8 nanti kami juga akan hadirkan dialog Palembang Menyapa dan beragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi mendengar, pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 6-13 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Kiagus Haji Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

0: الأبصار ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو شديد المحال صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi. Di kesempatan hari ini di hari Kamis 17 September 2026. Dan mendengar ya, untuk tema yang kami hadirkan hari ini yaitu dua nasihat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah bersama dengan Ustadz Dian Kristiawan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, seperti biasa kita nanti akan ajak pendengar ya untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi. Untuk Anda yang punya pertanyaan ataupun tanggapan, silakan nanti menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi, di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, silakan untuk disampaikan untuk materi pengantarnya di pagi hari ini Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi asma'in amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin pendengar setia RRI Pro 1 Palembang di mana saudara-saudara sekalian berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, keberkahan-keberkahan kepada kita dan keluarga kita semua. Amin. Salawat dalam iringan salam kita sanjungkan pada junjungan kita agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggukan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian pendengar setia RRI Pro 1 Palembang di mana saudara-saudara berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini di pagi yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yaitu dua nasihat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada kita semua selaku umatnya. Beliau adalah pemimpin umat yang rahmatan lil alamin. Ketika beliau terakhir pada detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan. Barangkali pesan ini adalah pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kala itu Rasulullah dalam keadaan sakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi di Madinah, Rasulullah berpidato di kalangan para sahabat-sahabatnya. Dan pidato itu membuat sahabat-sahabat sekalian menangis sejadi-jadinya. Dan sahabat Abu Bakar pun memahami kondisi Rasulullah SAW. Rasul menutup pidatonya itu dengan sebuah ayat yang membuat para sahabat pun kian menangis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul innama ana basarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surat ke-18 ayat 110. Di dalam ayat ini Rasul menyampaikan kul innama ana. Sesungguhnya katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Kul innama ana basarum mislukum. Aku ini adalah manusia biasa. yuha ilayya annama ilaukum, yang membedakan aku dengan kamu adalah aku diberikan wahyu. Ila wahid, untuk menyembah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin jumpa dengan Tuhannya, inilah nasihat Rasulullah, barang siapa ingin jumpa dengan Tuhannya, wala yus falyamal amalan soliha, yang pertama adalah kerjakanlah amal soleh. Wala yusrik, yang kedua adalah jangan syirik bi ibadati rabbih ahada. Baik pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, dimanapun saudara berada, dua nasihat Rasulullah SAW ini diabadikan di dalam Quran Suratul Kahfi. Yang pertama adalah kerjakanlah amal soleh. Apapun amal itu, kalau bernilai kebaikan, kesalehan, kita kerjakan selagi Allah masih menitipkan sisa waktu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Lalu yang kedua, jangan syirik. Kita terkadang beribadah kepada Allah tetapi masih mencampur adukkan dengan kesyirikan. Mudah-mudahan sisa umur ini kita beristiqomah untuk tetap beramal soleh tanpa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah dalam pengantar pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan-kesempurnaan kepada kita semua. Amin.
0: Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya di pagi hari ini ya. Kita ajak pendengar untuk bergabung. Silakan untuk Anda yang gabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung saja kita terima penelpon pertama. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bunda Ida Arifin di Kecamatan Suak Tapeh, Banyuasin.
0: Bunda Ida di Suak Tapeh, Banyuasin, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak Ustadz, saya cuma ingin tahu dan menanyakannya, gimana ya cara kita menyikapi kedua nasihat Rasulullah tersebut tadi Pak Ustadz?
0: Bagaimana cara kita menyikapi kedua nasihat
2: Rasulullah tadi kan? Iya. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ida di Banyuasin, Ustadz, silakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Ida atas partisipasinya dari Suak Tapeh Banyuasin. Rasulullah SAW menitipkan pesan kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya adalah sekarang kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi batas waktu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah ada yang tahu sampai kapan kita menunggu dunia ini. Maka cara menyikapi rahasia Rasulullah itu adalah kita tetap beramal soleh dalam kondisi situasi apapun, baik amal soleh itu dilihat oleh manusia ataupun amal soleh itu tidak dilihat manusia. Yakinlah, setiap kita beramal, Allah itu melihat kita. Kita beramal seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah setiap amal perbuatan yang kita lakukan, itu Allah melihat amal kita. Jadi beramallah tanpa meragukan dengan dipuji atau dilihat orang lain, tanpa ada orang, tidak ada orang, kita tetap beramal soleh. Lalu yang kedua, beristiqomahlah kita untuk tetap menyembah kepada Allah dan mengesampingkan kesyirikan. Jadi syirik itu adalah mensekutukan Allah, maka jangan sampai di sisa waktu ini kita berbuat syirik. Ya, kita kadang percaya dengan Allah tetapi masih percaya dengan dukun. Nah, ini harus kita kesampingkan, kita buang jauh-jauh. Yakinlah bahwa Allah itu maha penolong, maha segalanya. Dan terima kasih untuk partisipasinya Bunda Ida di Suak Tapeh.
0: Baik, asal kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega Dwi Yanti.
0: Baik, ada Pak Zakaria di Kenten ya Pak ya?
3: Iya.
0: Silakan Pak Zakaria, ada Ustadz Dian.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga sehat selalu Ustaz ya bersama kita semua.
4: Ya, terima kasih.
3: Ini ada hadis Ustaz ya, mungkin sesuai juga dengan tema Ustaz ya. Jadi ada tujuh golongan orang yang dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan. Yang saya pertanyakan pada dua terakhir atau satu terakhir mungkin bisa Ustaz jelasannya. Orang yang pada saat dia sendirian, dia takut kepada Allah, kemudian ingat akan dosanya, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia menangis. Dan yang lain lagi, orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Mungkin penjelasannya secara umum aja Ustaz ya, mengingat waktu mungkin yang lain juga bisa masuk. Terima kasih penjelasan Ustaz. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Zakaria di Kenten telah mengingatkan kepada kita semuanya. Tatkala kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, kita tetap beriman, bertakwa kepada Allah. Inilah golongan-golongan yang sudah pasti dirindukan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Terkadang ada saja di antara kita ini yang pengen disanjung, pengen dipuji, pengen dilihat orang, ya. Bahkan di antara kita banyak juga yang di media-media sosial itu kadang dibuat status gitu ya. Jadi ini bukan sendirian, berarti kita pengen dilihat orang. Tetapi apa yang disampaikan Pak Zakaria tadi, tatkala kita sendirian, kita tetap beriman kepada Allah dan inilah yang bagus. Saat orang lain tidak melihat kita, di saat orang lain tidak ada yang memuji kita, memperhatikan kita, kita tetap beriman pada Allah, inilah yang bagus. Lalu yang kedua,

0: tentang terutama rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, selalu diingatkan kepada dua sahabat yang bertemu karena Allah dan berpisah pun beliau-beliau ini selalu mengingatkan Allah. Dan tugas dakwah ini bukan tugasnya ustadz saja, bukan tugasnya para ulama saja, tetapi tugas dakwah ini adalah tugas setiap kita semua. Oleh karena itu, mari kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada generasi-generasi kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah ridha memberatkan timbangan kita menuju surganya. Amin. Terima kasih.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977 Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
1: Dengan Pak Abu Bakar ya?
2: Ya.
1: Pak Abu Bakar di Cejawi. Silakan Pak Abu Bakar.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi membicarakan tentang wahyu. Nah, satu pertanyaan saya, bagaimana Ustaz untuk membedakan wahyu, hidayah, kirama, mukjizat, kemudian istidrak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, wahyu itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasul. Ya. Zaman sekarang nabi dan rasul sudah tidak ada. Jadi kalau nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau rasul itu menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Karomah itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para wali, kepada para waliullah. Dan karomah ini adalah haknya Allah kepada para wali-wali. Dan para wali-wali yang terdahulu, barangkali kita terdengar dengan cerita-ceritanya, beliau mampu barangkali seperti Kiai Merogan itu ya, di mana ada air, di situ ada ikan. Nah, inilah karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada para wali. Mukjizat, barangkali ada mukjizat tadi ya. Mukjizat itu yang Allah titipkan kepada para nabi dan rasul ya, terutama kepada rasul-rasul ulul azmi, rasul-rasul yang diutamakan ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lima rasul yang Allah berikan keutamaan-keutamaan. Kemudian istidrak itu adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah cobaan kepada orang-orang yang dia tidak beriman, yang dia tidak dekat dengan Allah, tetapi Allah berikan rezeki yang begitu melimpah. Ya, seperti kita main layangan itu di julur ya. Ketika kita main layangan itu terasa enak gitu. Nah, ini hati-hati, barangkali yang kita dititipi rezeki, kenapa orang itu tidak sholat, orang itu tidak zakat, orang itu tidak bersedekah, tetapi rezekinya lancar-lancar saja. Sedangkan yang sholat, zakat, yang beriman pada Allah, rezekinya biasa-biasa saja. Nah, ini yang rezeki yang berlebih, ya, tanpa dia harus dekat dengan Allah, inilah istidrak. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki, agar orang ini tambah bersyukur. Tetapi sebaliknya, orang ini mengingkari, orang ini, kan saya yang nyari rezeki. Ini rezeki dari Allah. Ini Allah titipkan kepadamu. Iya, kalau enggak saya cari kan enggak bisa. Barangkali orang ini ngeyel seperti itu, maka Allah terus tambah, terus tambah, terus. Ya, tambah terus, maka inilah. Jangan sampai istidrak itu terjadi kepada kita dan anak kita. Kita tetap berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan. Jadi kecukupan itu mau apa-apa cukup. Ya, saya ini dalam keadaan punya anak sekolah, punya anak kuliah, punya anak di pondok. Nah, minta dengan Allah, ya Allah cukup.

0: Nah, rezekiku untuk ditransfer kepada anak-anakku. Nah, ini saja yang saya minta dalam keadaan cukup. Jangan diberikan yang lebih. Barangkali kalau kita diberikan lebih, kita mungkin lupa, kita mungkin sombong. Jangan sampai istijrat di tengah-tengah kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Abu Bakar, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kepada kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Pak Ujang di Jawi.
1: Pak Ujang di Jejawi, silakan Pak Ujang.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini orang ini ibadahnya kuat, beramalnya kuat. Pencarian dia bertani. Tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Nah, orang ini bagaimana Pak di sisi Tuhan? Tolong pencerahannya.
1: Tidak pernah mengeluarkan zakat ya, Pak ya?
2: Iya, iya.
1: Baik, itu saja?
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini ibadahnya kuat, amalnya kuat. Untuk pekerjaannya bertani, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, Ustaz. Silakan.
0: Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu, takwa itu adalah definisinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, tadi dikatakan ibadahnya kuat, tetapi dia tidak berzakat, berarti dia tidak bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah. Zakat itu adalah perintah Allah. Bahkan zakat itu perintahnya sampai 63 kali yang digandengkan dengan sholat. Artinya Allah itu berulang-ulang memerintahkan zakat. Dan pekerjaan bertani, mohon maaf Bapak Ibu para petani, saya ini tinggal juga di pondok saya itu lingkungannya petani. Selalu saya ingatkan, zakat pertanian itu bukan setahun sekali, tetapi setiap panen sekali. Nah, kalau panennya 3 kali, seperti di Jawa Tengah gitu ya, Jawa Timur, itu bisa setahun 3 kali. Bahkan bisa di tanah kelahiran saya itu bisa 4 kali. Tetapi di Sumatera ini, di Palembang ya, Palembang dan sekitarnya, di Jawi, itu 1-2 kali. Jadi kalau memang bisa 2 kali panennya, maka zakatnya itu dikeluarkan setiap panen. Setiap panen, zakat pertanian itu adalah 10%. Karena di Sumatera Selatan ini, airnya tidak beli, airnya melimpah. Tetapi kalau airnya beli, itu zakatnya 5%. Jadi 5% untuk yang airnya irigasi atau berbayar, dan 10% yang tidak berbayar. Dan ini zakat itu adalah wajib. Ya. Wajib. Di lingkungan kami juga begitu panen, dia mengasihkan kepada masjid. Nah, masjid itu bukan golongan yang berhak menerima zakat. Kalau dia kasih ke masjid, itu berarti nilainya infak. Atau barangkali boleh jadi wakaf. Masjid lagi bangun ya. Kemudian dia ngasih, apa ini? Saya ini panen. Ya ini untuk apa? Ya wakaf lah gitu. Nah kalau itu bukan bernilai zakat. Ya. Wakaf itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kalau zakat itu wajib hukumnya. Jadi kalau bagi para petani ini, jadi ini sadarlah kita bahwa Allah itu memberikan karunia-Nya lewat kesuburan tanah, lewat harta yang berlimpah, maka setiap panennya keluarlah zakatnya 10% bagi yang airnya gratis dan 5% bagi air yang berbayar. Seperti ini musim kemarau barangkali menjadi sebuah ujian bagi para petani. Saya semalam ngobrol dari Maghrib ke Isya itu dengan petani. Dan beliau mengatakan tahun ini gagal panen. Tertanam 2 bidang itu cuma dapat 1 karung gabah. Nah, artinya inilah bentuk syukur barangkali kalau kita itu di musim-musim sebelumnya itu sudah Allah limpahkan rezekinya, maka wajib zakatnya. Nah, kalau cuma dapat sekarang ya enggak wajib zakatnya itu. belum memenuhi kriteria, ya, karena ada batasan gabah yang harus dibayarkan, ya. Kalau satu karung itu kan belum sampai ukurannya. Dan inilah bapak-bapak para petani, ibu-ibu para petani, Allah sekarang lagi uji, ya. Barangkali banyak yang gagal panen, kekeringan. Inilah kenapa Allah uji itu, biar kita itu bersyukur sebetulnya, ya. Biar kita itu, kalau kemarin-kemarin kita melimpah, kita icak-icak tidak tahu, ya. Nah, sekarang kita diberikan pacet, ya, diberikan kekeringan, baru kita sadar. Dan mudah-mudahan lewat suara RRI Pro 1 Palembang ini, para petani yang mendengar ini, Allah sadarkan setiap tahun, setiap panen itu wajib membayar zakat. Terima kasih Pak Ujang di Jejawi.
1: Baik, Ustadz, kita terima juga ya pertanyaan dari WhatsApp. Sudah ada yang masuk dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita sudah mulai sedekah sedikit demi sedikit, insya Allah rutin. Kemudian mencoba bersedekah dengan sedekah besar. Serasa hati ini masih ada yang timbul rasa sayang dengan yang kita sedekahkan. Itu kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam hati? Mohon penjelasannya, Ustadz.
0: Ya, terima kasih Pak Romli Jamal di Sembawa. Ini barangkali mengingatkan kepada kita semua, termasuk Pak Romli Jamal mengingatkan kepada saya. Bapak, Ibu sekalian, kepada kita yang sudah punya niat untuk sedekah, itu jangan ditunda, Pak. Ya. Kalau kita tunda, barangkali kita lupa, barangkali kita sayang, barangkali kita perhitungan ini dan itu. Yakinlah bahwa setiap yang kita sedekahkan ini, Allah balas. Allah balas 7 kali lipat, 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Dan balasan-balasan Allah itu tidak langsung ketika kita sedekah, terus dibayar 7 kali lipat gitu ya. Tetapi di saat-saat kita membutuhkan, nanti ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sayang dengan sedekah kita, yang kecil-kecil memang kita tidak sayang. Kita sedekah yang besar itu kita sayang. Kita mungkin prioritaskan untuk anak, atau kita barangkali sudah cukup dan anak-anak kita sudah cukup. Kita masih simpan nih untuk anak, untuk investasi, dengan dalih investasi. Yakinlah Bapak bahwa umur kita ini tidak ada yang tahu. Kalau kita mati, ya, istri kita, anak kita itu belum tentu beliau ingat kepada kita. Anak dan istri kita belum tentu ingat. Yakinlah bahwa istri dan anak-anak kita itu belum tentu ingat kepada kita. Saya sudah testimoni, Pak. Di Palembang itu ada budaya Ustadz nanti diaturi ceramah 3 hari mama. Ya, saya bilang, insya Allah saya siap. Tapi Ustadz sekalian nuju. Nah, jadi ini bukti bahwa anak itu sudah tidak peduli dengan orang tua, nigo langsung nuju. Setahu saya, kalau sudah 3 itu 4, 5, 6 baru 7. Nah, ini bukti bahwa anak itu sudah tidak peduli lagi pada orang tua. Padahal kita tadi punya harta, kita tadi punya warisan, yang semua harta-harta peninggalan kita itu untuk ahli waris. Tetapi ahli waris kita sudah tidak peduli dengan kita untuk bersedekah yang pahalanya dititipkan kepada kita, dimintakan pada Allah untuk kita. Nah, ini Pak, selagi kita masih hidup, kalau kita ada niat sedekah, keluari. Saya suka juga begitu, Pak. Ya, jadi kalau saya itu mau berwakaf itu kadang ada saja godaannya, yang anak minta ini minta itu. Tetapi saya luruskan niat, ya Allah, niat saya ini berwakaf selagi saya masih hidup. Karena kalau saya mati, belum tentu anak saya, istri saya itu berwakaf atas nama saya. Nah, sekarang mumpung saya lagi megang uang, lagi Allah titipi rezeki dalam bentuk materi, atau barangkali Allah titipkan rezeki kepada saya dalam bentuk tenaga, diberikan sehat, diberikan sempat, saya insya Allah akan selalu bersedekah. Saya niatkan bersedekah, dan sedekahnya ini yang bagus adalah wakaf. Maka, Pak Romli Jamal, kiat sukses untuk bersedekah itu adalah luruskan niat. Yakin bahwa belum tentu ketika kita mati, ahli waris kita itu ingat pada kita. Itu yang membuat kita, ya, khususnya saya, yang membuat saya dan kita itu termotivasi, Pak. motivasi untuk sedekah. Jadi sedekah itu bukan berarti menghabiskan ya. Waktu itu Abu Bakar juga dia bersedekah semuanya. Terus Rasul tanya, wahai Abu Bakar, ketika engkau bersedekah semua terserta tamu, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya tidak begitu, kata Rasul. Jadi kita tetap bersedekah di ambang batas yang kita juga punya kewajiban atas istri dan anak. Artinya sedekah ini tidak menafikan daripada kewajiban kita. Kepada Pak Romli Jamal, barangkali umurnya sudah di atas saya ya. Barangkali anak-anaknya juga sudah mapan atau ya sudah kewajibannya sudah berkurang lah ya. Jadi kalau mau bersedekah, bersedekah saja Pak. Bismillah, ya Allah cukupkan aku untuk bersedekah ini. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pemacu dan pemicu kita untuk tetap bersedekah selagi kita masih mampu, Pak. Ya, barangkali nanti kita tidak mampu lagi. Saya juga sadar bahwa nanti di usia senja, usia tua, barangkali saya tidak mampu lagi untuk berkarya, dalam arti bekerja gitu ya. Bekerja. Kalau sekarang saya masih mampu ya, saya kerja-kerja saja, niatkan tenaga saya ini berwakaf. Kalau saya ada harta, saya niatkan untuk berwakaf. Ya, mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita semua. Terima kasih Pak Romli Jamal di Sembawa yang telah mengingatkan kepada kita semua.
1: Baik, usah kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan dikecilkan sedikit Pak untuk radionya, suaranya masuk nih.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Baik, dengan siapa di mana Pak?
4: Ini Bapak Yahdan dari Sekayu Tanah Abang.
1: Pak Yahdan di Sekayu, silakan Pak, ada Ustadz Dian.
4: Ya dari Sekayu Tanah Abang.
1: Untuk radionya dikecilin aja Pak. Suaranya ya, feedback ya, ya, ya. Di sini Pak. Silakan Pak pertanyaannya.
5: Untuk radionya dikecilin aja Pak. Suaranya feedback di sini Pak.
4: Ya, ya itu pertanyaannya. Ya. Ya siap.
1: Silakan Pak.
4: Ya yang saya tanyakan ini Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, saya ini umur saya.
1: Iya, silakan Pak.
4: Umur saya sudah 80 tahun. Mm-hmm. Makanya saya selalu dapat bantuan dari pemerintah. Jadi sekarang ini katanya bantuan saya itu sudah ngalir ke orang lain. Macam mana hukumnya itu?
1: Ya.
4: Satu. Yang kedua, istri saya menghidupi saya karena saya tidak bisa bekerja. Makanya saya dalam umur 80 tahun ini, bagaimana hukumnya istri saya menghidupi saya, ngasih makan, cari makan, cari belanja, Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Itu yang saya tanyakan, Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yahdan di Sekayu, silakan Ustaz.
0: Iya, tolong diulangi Mbak Ega, yang pertama tadi saya nggak kedengeran.
1: Baik, Pak Yahdan tadi bilang dia berusia 80 tahun nih Pak, dapat bantuan dari pemerintah. Namun saat ini bantuan sudah diambil orang lain, hukumnya itu seperti apa? Lalu juga istrinya menghidupinya karena dia tidak bisa bekerja, itu hukumnya seperti apa ya. Juga Ustaz?
0: Ya, yang pertama bantuan dari pemerintah sah-sah saja diterima Pak Yahdan karena usianya juga sudah lansia ya, 80 tahun. Tidak mungkin beliau bekerja, berkarya ya, karena keterbatasan fisik ya. Barangkali saya juga kalau 80 tahun juga tidak bisa lagi bekerja ya. Tetapi bantuan itu diambil orang lain. Hukum yang mengambil itu adalah haram karena itu punya Pak Yahdan. Maka diambil orang lain itu haram. Karena hak orang, mengambil hak orang itu haram. Ya. Kemudian yang kedua, istrinya menghidupi. Karena beliau sudah tidak bisa bekerja lah ya, memberikan nafkah. Nafkah itu relatif, Pak. Tatkala istri kita bersedekah untuk keluarga itu nilainya juga bagus, ya. Niatnya bersedekah, bukan niatnya memberi nafkah, bukan. Nah, waktu itu Sayyidatina Khadijah itu kan kaya raya juga, istri Nabi itu. Tetapi Sayyidatina Khadijah itu bersedekah, ya, bersedekah kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan Islam. Jadi boleh saja ketika istri kita mampu, dia bersedekah. Saya punya kawan juga, kawan saya S3, beliau juga waktu kuliah sudah tidak mampu. Tidak mampu, terus curhat, cerita-cerita sharing dengan saya. Saya ini dapat sedekah dari istri saya. Nah, istrinya kebetulan ada tabungan, ya, kebetulan mampu, ya, bersedekah untuk menyelesaikan ujian-ujian S3-nya yang pada waktu itu membutuhkan biaya. Bagaimana hukumnya? Saya bilang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan sedekah itu adalah yang terdekat, ya. Karena terdekatnya itu adalah suaminya, maka suaminya diberikan sedekah, ini lebih bagus, ya, lebih bagus dalam urut-urutan sedekah. Dan inilah Pak Yahdan, tidak usah ragu, karena Bapak juga sudah berusia lanjut. Kalau istrinya mau bersedekah untuk nafkah keluarga, hukumnya halal. Kemudian yang pertama tadi, hukumnya haram, karena itu hak Bapak dapat bantuan, kemudian diambil oleh orang lain yang mengambil hak Bapak itu haram. Ya, dalam arti, kalau Bapak tidak mampu, ya, tapi kalau Bapak mampu, ada kan usia 80 tahun, tetapi dia punya kebun, dia punya apa namanya usaha, itu ya mohon maaf kalau sekarang ini apa namanya desil gitu ya, desil 1 sampai sekian itu boleh menerima bantuan, yang sekian sampai sekian tidak menerima, ya. Kalau memang kita mampu, ya kita kembalikan. Dulu saya juga tinggal di sebuah apa lingkungan gitu ya, raskin itu mau dibagi rata. Saya bilang, saya dan mertua saya tolak, saya tidak menerima. Kenapa? Lah saya mampu. Pada waktu itu istri saya PNS, istri saya PNS, mertua saya pensiunan PNS, dan mampu untuk memberi beritas, dan itu bukan hak saya. Nah, waktu itu saya memberikan contoh bahwa semuanya nerima, saya menolak. Karena bukan hak saya, meskipun ketua RT pada waktu itu mengambil kebijakan dibagi rata. Saya bilang salah, karena itu bukan hak, itu haknya orang tak mampu, orang miskin, sedangkan kami alhamdulillah cukup. Nah, gitu. Jadi Pak Yahdan tadi, kembali kepada pertanyaan, yang mengambil hak Bapak itu haram, kemudian yang istrinya bersedekah itu halal. Terima kasih.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, ya, mungkin sebelum kita akhiri Mutiara Pagi hari ini, silakan untuk disampaikan materi penutup atau pesan-pesan penting, Ustadz, ya, untuk pendengar kita yang saat ini sedang mengikuti Mutiara Pagi. Silakan, Ustadz.
0: Ya, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian berada, berpegang di firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir, yang mana ayat ini Allah abadikan sebagai pidato Rasulullah SAW. Ada dua nasihat penting dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang pertama adalah fal ya'mal amalan soliha. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, kita semua Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan berjumpa dengan Allah. Kita berjumpa dengan Tuhan kita. Maka berbanyaklah bekal. Yang pertama adalah beramal soleh. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu, maka mari kita gunakan untuk beramal soleh. Dan niatkan ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beramal soleh ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pesan Rasul kepada kita adalah jangan syirik. Ya, jangan syirik. Apapun masalah kita, apapun ujian kita, jangan pernah kita ke dukun atau ke tempat-tempat pemujaan. Kita memujalah dengan Allah. Kita bangun di malam hari, kita adukan nasib kita adukan masalah kita, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita juga curhat kepada media sosial. Kali orang seluruh dunia ini akan bertanya kepada kita, ada apa Padahal belum tentu orang itu simpati dengan kita. Boleh jadi orang itu kepo dengan kita. Jadi kita curhatlah dengan Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Dan kita syukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur ini akan Allah tambahkan nikmat kepada kita dan keluarga kita. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridha. Sisa umur yang Allah titipkan kepada kita, kita selalu beramal soleh. Dan kita selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala tanpa kesyirikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas pencerahannya, atas waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis ya, 17 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Dian Kristiawan dengan tema yang kami hadirkan juga dua nasihat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk peluang tentunya masih mungkin, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih mungkin terjadi pertumbuhan awan yang mungkin terjadi hujan.
3: Air dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun 2026 DPRD Kabupaten Banyumasin. Kami mengucapkan terima kasih.
0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Wakil Bupati Banyuasin sampaikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu kan.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kepala Daop Sumatera 16 Lahat, Atur Daniel Sinaga, menjelaskan risiko kebakaran hutan dan lahan saat ini dinilai masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan musim kemarau yang belum diketahui kapan berakhir. Namun BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan akan berlangsung hingga September 2026. Sementara kondisi lahan yang kering membuat potensi kebakaran semakin besar. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran baik di lahan maupun di lingkungan permukiman. Menurut Daniel, memasuki puncak kemarau, terdapat sejumlah faktor yang meningkatkan resiko kebakaran. Selain banyaknya lahan kering dan minimnya curah hujan sejak Juli, faktor manusia menjadi salah satu pemicu utama. Pembukaan lahan dengan cara membakar maupun aktivitas yang tidak disengaja seperti membuang puntung rokok saat memancing atau bekerja di ladang dapat memicu kebakaran.
3: Jadi untuk resiko meningkatnya kejadian kebakaran hutan maupun lahan maupun di sekitar pemukiman warga untuk saat ini menjadi resiko yang sangat besar, Mas. Karena apa? Karena kita belum tahu musim kemarau ini selesai kapan, sedangkan prediksi BMKG musim kemarau ini masih panjang, walaupun di sekitar pemukiman ini masih menjadi sangat besar sekali masih risikonya.
0: Ditambahkan Daniel, untuk mencegah meluasnya karhutla, upaya pencegahan telah dilakukan sejak awal tahun oleh berbagai pihak, termasuk patroli, sosialisasi, dan kampanye kepada masyarakat. Langkah tersebut, pendengar, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai dampak pembakaran lahan terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan perekonomian. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api selama musim kemarau berlangsung. Dan pendengar, simak ragam komentar masyarakat mengenai kemarau panjang dan ancaman karhutla di Sumatera Selatan.
4: Sebagai masyarakat, ini kan kejadian yang selalu berulang. Ya, setidaknya fasilitas-fasilitas yang memang berkaitan dengan karhutla itu sekarang kan banyak yang kurang apa ya, banyak yang tidak apa ya bahasanya,
5: mendukung, kurang mendukung.
4: Ibaratnya kurang mendukung, banyak fasilitas yang memang kurang siap untuk menghadapi karhutla ini kan. Ya berharap pemerintah perhatiannya sedikit perhatian lah untuk contohnya pemadam, terus mungkin harus ada pesawat yang memang khusus untuk kejadian yang selalu berulang ini. Terutama ya memang di Sumatera ini kan sering terjadi. Kenapa fasilitasnya masih itu juga, bahkan terkesan tidak terawat kan. Itu aja sih.
5: Nah, kalau untuk bencana kekeringan seperti apa harapannya?
4: Bencana kekeringan apa ya? Itu balik lagi ke faktor alam ya. faktor alam. Ya mungkin ini efek dari hutan yang memang hutan-hutan lindung, hutan yang memang seharusnya untuk apa ya, menyimpan apa sih,
5: cadangan air
4: itu kan kebanyakan dijadikan hutan sawit. Itu ya, harapannya itu sih.
6: Harapan saya sebagai anggota masyarakat, adanya musim kemarau ini yang pasti semoga cepat segera turun hujan, karena hujan juga sangat diharapkan oleh para petani. Dan juga karena ini ada juga karhutla, ya otomatis kalau hujan turun akan segera padam lah gitu ya, untuk kebakaran tadi, terutama yang ada di lahan gambut tuh.
7: Harapan saya tentunya pengen ya turun hujan, karena dengan turun hujan maka masyarakat juga yang memang daerah-daerah yang tidak memiliki cukupan air yang banyak bisa menikmati hujan tersebut untuk mandi, cuci, untuk kakus juga seperti itu. Dengan adanya turun hujan maka diharapkan juga kepada pemerintah sebelum turun hujan harus mempersiapkan juga, karena takutnya dengan turun hujan nanti maka terjadinya banjir kalau pemerintah tidak mempersiapkan sebelumnya. Untuk masalah karhutla, dengan turunnya hujan maka karhutla ini akan berkurang, titik-titik spot-spot api dengan turunnya hujan maka akan berkurang. Karena sekarang ini kabut asap ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan pernapasan, mengkhawatirkan pandangan, dan jarak pandang pun tidak terlalu jauh, sehingga membuat pengendara sepeda motor atau pengendara mobil itu dapat berhati-hati.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Untuk membahas lebih jauh terkait hal itu, berikut kita simak wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman.
8: Baik, Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
9: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu jenis kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdepakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor. Karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya, dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4 kan. Nah, kalau 4x4 itu kan, kalau kita di perkotaan kan sayang kan, Pak ya. Nah, kalau di pedesaan kan, nah kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya kan, mana masyarakat yang mau, ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
8: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
9: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet, menggunakan lintasan ya, Pak ya, lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan residivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi, ya Pak, Mg, mangan dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan itu, kami tim perencanaan, ya Pak, mencoba, Pak, menganalisis, Pak, hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya, Pak. Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah, itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya, Pak, RAB-nya, Pak. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya tap mount-nya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR, ya Pak. Sambungan rumah tangga ini, Pak, yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu, Pak, dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan, Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari Kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi, Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim, ya Pak Robia. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah, Pak, yang membangun, ya Pak, ya, nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumobor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua, ya Pak, karena tergantung anggaran juga kan, yang menyebar di Sumsel lah, Pak, seperti itu.
8: Lalu setelah sumur bor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
9: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumur bor ini salah satunya, ya Pak, untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana, ya Pak. Bukan bencana sih, mau kondisi alam lah, ya, El Nino kan, seperti ini, kekeringan di mana-mana kan, ya Pak, ya. Dan juga diprediksi, ya, ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan, Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali, Pak, air ini, Pak, untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mandi, kemudian untuk kebutuhan lainnya. Sehingga kegiatan sumobor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih, Pak, singkatnya seperti itu.
8: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini, Pak Rahman. Selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Satu Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro Satu RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Bupati Banyuasin sampaikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2026.
11: Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum 7 fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banyuasin. Neta mengatakan, pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam pembahasan anggaran daerah. Berbagai masukan fraksi mendapat tanggapan pemerintah daerah, mulai dari pengelolaan anggaran, pembangunan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
12: Dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun 2026 DPRD Kabupaten Banyuasin, dan mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada 7 fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menyampaikan pandangan umum secara berurutan melalui jubir masing-masing fraksi. Pada fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, dan Partai Demokrat.
11: Menjawab fraksi Gerindra, pemerintah menyampaikan sejumlah program untuk memperkuat UMKM, di antaranya pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta perluasan akses pasar bagi produk lokal. Pemerintah juga memastikan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masuk dalam program penanggulangan bencana pada APBD 2026. Sementara itu, terhadap pandangan fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan pedagang kecil. Neta menjelaskan, pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Perencanaan dimulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten dan dituangkan dalam RKPD. Pemerintah juga merespon pandangan fraksi Nasdem terkait penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan UMKM. Program pengentasan kemiskinan diarahkan berbasis data serta disertai pemberdayaan ekonomi. Untuk fraksi PKB, pemerintah menjelaskan pembangunan infrastruktur akan memperhatikan pemerataan dan karakteristik wilayah. Sementara belanja pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia. Adapun fraksi PKS mendapat penjelasan mengenai belanja pegawai, termasuk anggaran P3K, tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan guru. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pendidikan. Sedangkan kepada fraksi Demokrat, Neta menegaskan peningkatan belanja harus diikuti peningkatan kualitas belanja. Pelaksanaan APBD akan mengedepankan transparansi, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Palembang mempertahankan pembelajaran jarak jauh di sejumlah sekolah di wilayah terdampak sambil memantau perkembangan cuaca dan kualitas udara akibat karhutlah.
13: Pemerintah Kota Palembang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sejumlah sekolah yang berada di wilayah terdampak kualitas udara dan tingginya kasus ISPA. Kebijakan ini dilakukan mempertimbangkan kondisi cuaca serta dampak karhutlah yang masih mempengaruhi kualitas udara. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Saiful Padli, mengatakan PJJ hanya diberlakukan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi udara dan sebaran kasus ISPA. Hingga saat ini tercatat sekitar 4.326 kasus ISPA di Kota Palembang.
14: Tetap melihat kualitas udara dan sebaran yang ada di Kota Palembang.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M. Afan Prapanca, mengatakan pemerintah mengutamakan kesehatan siswa di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang belum stabil. PJJ menjadi salah satu alternatif untuk menjaga siswa tetap mengikuti pembelajaran tanpa harus beraktivitas di luar rumah.
15: Memang memprioritaskan kesehatan anak dulu. Alternatif yang paling tepat kita lakukan secara daring.
13: Pemerintah Kota Palembang terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan siswa sebelum mengembalikan pembelajaran secara tatap muka. Jika kondisi udara dan cuaca membaik, kegiatan belajar mengajar di sekolah diharapkan dapat kembali berjalan normal.
0: Pendengar, Polres Oku Timur bersama stakeholder terkait memperkuat kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, membangun puluhan embung di sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
16: Menghadapi ancaman musim kemarau, Polres Oku Timur bersama stakeholder terkait memperkuat kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu langkah strategis yang kini digencarkan adalah membangun puluhan embung atau kolam penampung air di sejumlah wilayah yang paling rawan terjadi kebakaran. Langkah antisipasi tersebut sangat penting mengingat kemarau panjang membuat debit air berkurang drastis dan membatasi sumber air untuk pemadaman. Karena itu, petugas bersama pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta turut membuat alternatif lain berupa kanal dan sumur mata air baru. Upaya kolaborasi tersebut juga diperkuat dengan peningkatan kesiapsiagaan personil serta simulasi taktis di lapangan. Terkait langkah penanganan tersebut, Kapolres Oku Timur AKBP Lalu Hedwin Hanggara mengatakan pihaknya bersama seluruh unsur masyarakat di wilayah Oku Timur menyikapi musim kemarau yang memang tidak turun hujan selama beberapa minggu dan beberapa bulan sehingga menyebabkan debit air berkurang.
17: Kami bersama seluruh unsur masyarakat di wilayah Oku Timur menyikapi musim kemarau yang memang tidak turun hujan selama beberapa minggu dan beberapa bulan sehingga menyebabkan debit air ini berkurang. sehingga sumber-sumber mata air yang sebelumnya kami gunakan untuk pemadaman penanganan kebakaran hutan dan lahan ini semakin berkurang. Maka kami dibantu dari seluruh masyarakat, instansi badan usaha dan swasta membuat tambahan embung-embung. Alhamdulillah kita sudah mempunyai beberapa puluhan embung, tapi akan terus kita perbanyak. Dan selain itu kami juga akan bersama-sama membuat kanal-kanal serta tambahan sumur air, sumber mata air. Sehingga harapan kami dengan adanya sumber mata air ini akan dapat meningkatkan pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.
16: Selain menyiapkan infrastruktur air, petugas gabungan secara rutin menggelar latihan intensif untuk menguji respon cepat personil. Simulasi tersebut memastikan setiap petugas selalu sigap bertindak tanggap darurat jika sewaktu-waktu karhutlah terjadi. Dengan penambahan puluhan embung, pembuatan kanal dan kesiapan personil yang matang, penanganan karhutla di Oku Timur diharapkan jauh lebih cepat. Langkah kesiapan ini diyakini mampu mencegah perluasan api sekaligus meminimalisir dampak buruk kemarau. Lamsi Hasiltonga melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal Sumatera Selatan Ratu Teni Lerifa mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan.
18: Senator asal Sumatera Selatan Ratu Teni Lerifa memberikan dukungan terhadap keterlibatan industri jasa keuangan dalam program strategi 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri serta berdaya saing. Ratu Teni Lerifa mengatakan, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
19: Ini adalah perwakilan milenial dan Gen Z yang salonnya masih mahasiswa di Fakultas Sudah Mulia Perwirausahaan. Salah satu contohnya adalah Grabizu. Dan juga ada perusahaan film, dan juga gerombang, bagi apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang memulai usahanya, jangan suka-suka ingin program Sumpah Kesejahteraan Sumatera Selatan. Nah, insya Allah di program program ini akan dibantu dalam bentuk
18: Melalui langkah nyata dan kolaborasi tersebut, program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang inovatif dan tangguh serta menjadi penggerak perekonomian daerah. Upaya ini juga diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memastikan stok beras untuk wilayah Kota Palembang dalam kondisi aman. Pasokan yang ada saat ini dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan serta penugasan pemerintah hingga Juni 2027 mendatang. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Selatan dan Babel, Ihsan, mengungkapkan saat ini ketersediaan stok beras Bulog untuk area Palembang mencapai sekitar 89 ribu ton. Jumlah tersebut sangat memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen. Untuk menekan laju inflasi dan menstabilkan harga beras di pasaran, Bulog terus menggencarkan kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah atau GPM. Penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pasar dilakukan secara masif setiap hari termasuk pada akhir pekan hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
20: Kalau stok kita untuk Sumatera Selatan ini, untuk Palembang ya, untuk Palembang itu 89 ribu.
21: Ribu ton ya Pak, iya. Itu cukup untuk sampai kapan lagi Pak?
20: Kalau untuk itu cukup untuk penugasan pemerintah, sekali lagi saya katakan cukup untuk sampai bulan 6 penugasan pemerintah.
21: Tahun depan?
20: Iya, cukup segitu. Nah, karena ini ada perintah yang terbaru kepada kami, kami sudah diperintahkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, Desember. Setelah nanti alokasi Juli, Agustus, September selesai, maka nanti kami dipersiapkan untuk menyalurkan Oktober, November, Desember.
0: Selain operasi pasar, Bulog Sumsel Babel juga tengah bersiap mendistribusikan bantuan pangan beras tahap berikutnya. Setelah penyaluran alokasi bulan Juli, Agustus, dan September rampung, Bulog akan segera menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Penyaluran bantuan pangan ini pendengar diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mengontrol daya beli dan permintaan beras di pasar reguler. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Wakil Bupati Banyuasin sampaikan jawaban pandangan umum fraksi DPRD dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
10: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Zubaidi. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Mas Zubaidi.
3: Selamat pagi Mbak Iga.
2: Selamat pagi, kabarnya gimana Mas?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Alhamdulillah sehat ya. Mas Zubaidi, cuaca di sekitar bandara gimana nih Mas? Pagi tadi ya, subuh tadi keluar kabutnya pekat sekali loh.
3: Iya betul, di sini juga sama Mbak. Di sekitar bandara SMB 2 juga kabutnya cukup pekat. Kayak gitu dengan jarak pandang dari subuh tadi itu 1200 sampai sekarang terakhir itu 800 meter begitu Mbak. Tapi kondisi visibility dan cuaca ini tidak mengganggu kelancaran aktivitas. Artinya penerbangan masih bisa berjalan dengan lancar begitu Mbak.
2: Baik, kalau potensi hujan di Palembang udah ada belum nih Mas Zubaidi?
3: Kalau untuk hari ini belum Mbak.
2: Belum ya?
3: Iya, kalau hari
2: okay,
3: ini
2: baiklah.
3: Memang sebagian Sumatera Selatan masih belum ada potensi. Dan alhamdulillahnya kayaknya besok hingga lusa ada potensi begitu Mbak.
2: Baik, kalau begitu silakan Mas Zubaidi untuk informasi cuaca selengkapnya ya. Mungkin pendengar kita penasaran juga yang mau beraktivitas hari ini. Silakan Mas.
3: Baik, akan kami sampaikan. Terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musirawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Selanjutnya pada waktu siang hingga sore hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya pada waktu malam hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Kemudian pada waktu dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan cerah berawan, dengan potensi terjadi asap, berpeluang terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Palembang. Suhu udara untuk hari ini di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah, seperti di wilayah Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, dan sekitarnya, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 93%. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi, seperti di wilayah Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, dan sekitarnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 43 hingga 96%. Untuk arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk hari ini terkait peringatan dini cuaca, perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, sehingga dapat memicu terjadinya asap dan menurunkan kualitas udara. Sehingga kami dari BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menghimbau masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, yang pertama yaitu dalam melakukan kegiatan aktivitas pertanian dan perkebunan, tidak membakar lahan atau hutan, karena akan sangat sulit mengatasi apabila terjadi kebakaran lahan atau hutan. Kemudian himbauan kami yang kedua yaitu untuk masyarakat yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, agar senantiasa menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih mengingat kondisi kualitas udara dalam kategori sedang hingga tidak sehat, dan paparan sinar matahari yang cukup panas dan terik yang dapat mengurangi resiko dehidrasi dan gejala infeksi saluran pernafasan. Kemudian himbauan kami yang terakhir yaitu untuk terus memperbarui informasi cuaca setiap saat dan mengunjungi halaman website kami di www.cuaca.bmkg.co.id atau

0: www.bmkg.go.id, kemudian dengan menginstal info aplikasi BMKG di smartphone Anda masing-masing, dan bisa juga memfollow akun sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 17 September 2026, langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Zubaidi ya untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali, Mas.
0: Sama-sama Mbak Ega, salam sehat selalu ya Mbak.
1: Salam sehat selalu, terima kasih Mas, saya izin akhir ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG SMB 2 Palembang. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan tetaplah bersama kami, karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Kenal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam Palembang pagi ini ya pendengar ya. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dan juga tentunya hiburan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saat ini dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan membentuk Satuan Khusus Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satuan ini ya akan difokuskan untuk pemadaman darat. Mereka akan dilengkapi peralatan hingga alat pelindung diri atau APD. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pembentukan satuan ini berdasarkan efektivitas pemadaman yang dilakukan Satgas Darat sehingga diperlukan penguatan personel. Jadi katanya ya pasukan udara khususnya waterbombing hanya berperan 10% dari total pemadaman. Sisanya tetap mengharapkan Satgas Darat. Jadi begitu penting peran serta masyarakat mulai dari informasi, pencegahan sampai dengan penanggulangan. Personal tambahan yang akan membantu Satgas Darat dalam penanggungan karhutla ini akan dibentuk secara regu. Jadi setiap regunya pendengar ya akan terdiri dari 15 orang. Kabar baiknya ada BNPB dan juga Kementerian Kehutanan akan memberikan bantuan APD, alat kelengkapan kerja juga sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan untuk kelompoknya nanti akan dibuat 15 orang dan juga ya akan membentuk satgas khusus seperti Manggala Agni yang sudah punya kinerja dan konsistensinya. Jadi nanti ada unsur gabungan dengan nama satuan khususnya nanti ya. Kemudian pendengar ya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan ini melibatkan 12.285 personel gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, KTPA, MPA, dan juga tim pemadam dari beberapa perusahaan. Kekuatan tersebut juga didukung operasi udara berupa patroli dan 7 unit helikopter waterbombing. Operasi darat diprioritaskan pada titik api aktif serta lokasi yang berpotensi mengalami perluasan. Mobilisasi personel dan juga peralatan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Dan mendengar untuk meningkatkan kecepatan respons, BNPB mendorong penguatan Satgas Darat melalui penambahan personel berbasis masyarakat. Salah satu usulan yang disiapkan adalah pembentukan 50 tim Satgas Darat Masyarakat Peduli Api atau MPA, masing-masing beranggotakan 15 orang sehingga terdapat tambahan 750 personel. Setiap tim akan mendapatkan dukungan peralatan pemadaman antara lain pompa air, selang, nozzle, sepatu pelindung, dan juga pompa punggung. Penguatan tersebut juga diarahkan agar masyarakat di sekitar wilayah rawan dapat melakukan deteksi dan penanganan awal secara cepat sebelum api berkembang lebih luas. Dan itu dia tadi pendengar ya, informasi mengenai Gubernur Sumatera Selatan yang juga siapkan satuan khusus darat untuk tanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi-informasi lainnya, pendengar ya, Anda tentunya bisa baca juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan terus update juga informasi-informasi yang kami sampaikan melalui RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan untuk Anda tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

channel informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.